0: penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
1: Ibu pantai itu kalau nggak diprotek, dia abrasi lain berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical, dengan infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
0: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Padan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Padan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, nah ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.

0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian door fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
1: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
2: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
1: ya, Anda? Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes Bareng Berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
5: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
4: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi, agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
6: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
5: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
7: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab para daerah juga semakin besar.
5: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
6: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
8: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistem ini dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
9: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu. Karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah

0: tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
3: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
2: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
4: Saya setuju.
2: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
5: 6 miliar.
2: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
3: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
6: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
7: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
3: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti tadi pendengar siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke Samarinda Pagi, kami juga akan ajak Anda tentunya untuk mendengarkan ya laporan informasi kebencanaan.
3: Informasi kebencanaan.
2: Lengkapi sajian pagi hari ini mendengar informasi kebencanaan bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini dilaporkan operator Muriono. Assalamualaikum Pak Muriono.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, jumpa kembali dengan saya di Radio Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
2: Selamat pagi juga, semangat Senin ya Pak.
4: Semangat Senin dan tetap siaga ini Mbak Mita.
2: Baik, nah bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan di seluruh wilayah Kalimantan Timur? Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat siaga bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan menginformasikan pantauan kami selama 24 jam edisi hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2028 hingga pukul 8.00 pada pagi hari ini. Berdasarkan hasil pantauan satelit BMKG Kalimantan Timur untuk pantauan titik hotspot periode 2 Agustus tahun 2026 dari pukul 01 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, itu terpantau sebanyak 299 titik panas yang tersebar di 10 kabupaten kota Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rincian sebaran titik hotspot sebagai berikut. Wilayah Kabupaten Kutai Timur 112 titik panas, Kabupaten Berau 70 titik, Paser 38 titik, Kutai Kartanegara 38 titik, Kutai Barat 21 titik, Kabupaten Mahakam Ulu 15 titik, Kota Samarinda 3 titik, Penajam Pasir Utara 1 titik, Kota Balikpapan 1 titik. Dan untuk wilayah Kota Bontang tidak terpantau adanya titik hotspot. Selanjutnya, untuk informasi kejadian kebencanaan selama hari Minggu 2 Agustus tahun 2026, sejumlah kejadian signifikan terjadi beberapa wilayah Kalimantan Timur. Yang pertama di Kabupaten Kutai Barat, bersama BPBD bersama unsur terkait berhasil menangani 3 kejadian karhutla di wilayah Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Damai, dan Kecamatan Tering dengan total luasan lahan yang terbakar sekitar 5.86 hektar. Seluruh kejadian tersebut berhasil dipadamkan tanpa menimbulkan korban jiwa. Untuk wilayah Kabupaten Paser, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Bulengkong dengan luasan sekitar 0,9 hektar. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah dan berhasil dipadamkan sebelum api merambat di kawasan permukiman. Wilayah Kota Samarinda, kebakaran lahan juga terjadi di kawasan belakang SMK Medika Samarinda, Jalan Langsat, Kelurahan Gunung Keluak, Kecamatan Samarinda Ulu. Lahan yang terbakar seluas 3.750 meter persegi terbakar akibat dugaan pembakaran sampah yang merambat ke area rerumputan. Berkat respon cepat BPBD Kota Samarinda dan relawan, api berhasil dikendalikan. Sementara wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi 2 kejadian. Yang pertama berupa kebakaran pemukiman di perumahan BTN Rawa Indah, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa. Peristiwa ini telah menghanguskan 1 unit rumah dan menyebabkan 3 rumah lain mengalami kerusakan berat. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh konsleting listrik. Tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Untuk kejadian yang kedua adalah dugaan seorang nelayan yang tenggelam di kawasan perairan Sungai Mahakam, Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu. Korban bernama Akdar Has, berusia 64 tahun, diduga terjatuh ke sungai setelah perahunya ditemukan hanyut tanpa awak. Hingga saat ini, korban masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, BPBD bersama tim gabungan juga menangani 2 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Kejadian pertama di wilayah RT08 Desa Giri Purwa dengan luasan lahan sekitar 2,068 hektar pada lahan gambut. Sementara kejadian kedua di wilayah Jalan Silkar RT17 Desa Giri Mukti dengan luasan lahan yang terbakar mencapai 0,4 hektar. Pada lahan mineral, kedua kejadian tersebut berhasil dipadamkan dan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak terdapat lagi potensi munculnya titik api. Informasi kegempaan, berdasarkan laporan BMKG, telah terjadi 2 kejadian gempa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Yang pertama, gempa berkekuatan magnitudo 2,8 terjadi pada pukul 12.22 waktu Indonesia Tengah di wilayah Kabupaten Berau dengan kedalaman 2 km. Gempa untuk yang kedua berkekuatan 2,6 terjadi pada pukul 12.32 waktu Indonesia Tengah, berlokasi di sekitar 58 km tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kedalaman 35 km. Hingga laporan ini disampaikan, belum ada terdapat laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat kedua kejadian gempa tersebut. Pendengar, kami informasikan berdasarkan tinggi gelombang yang berlaku pada tanggal 3 hingga tanggal 6 Agustus, angin di wilayah Kalimantan Timur yang bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 23 knot. Kami mengingatkan peserta BMKG adanya potensi gelombangan setinggi 1.25 hingga 2,5 meter di perairan Kabupaten Pasir. Nelayan, operator kapal, dan masyarakat pesisir diminta untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperhatikan perkembangan cuaca tersebut. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mengakhiri rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
2: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan lagi untuk Anda pendengar, sesaat lagi program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk memberikan laporan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik di Kalimantan Timur. Di pagi hari ini juga ada Pak Tajang Dadang ya, yang menginformasikan dari kawasan Bontang. Ini keluhannya terkait dengan siaran TV digital ya. Nanti kami akan bacakan keluhan ataupun juga laporannya di fasilitas layanan publik ini dalam program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda pendengar mengikuti, karena kami juga akan meneruskan ya laporan atau keluhan dari masyarakat kepada OPD terkait, dan nanti juga kami akan bahas setiap Senin, Rabu, dan Jumat untuk program Halo RRI. Sementara itu juga pendengar, untuk update informasi ya di suasana pagi hari ini, kami dapatkan informasi ini dari situs Antara. Kementerian Kehutanan melibatkan 34 KTH untuk merehabilitasi mangrove di Delta Mahakam. Dilansir dari Antara, pendengar, Kementerian Kehutanan ini melibatkan kelompok tani hutan dalam program Mangroves for Coastal Resilience di Delta Mahakam Provinsi Kalimantan Timur atau M4CF. Jadi dikonfirmasi oleh Provincial Project Implementation Unit PPIU Manager M4CR Kalimantan Timur, Asman Aziz, pendengar, pelibatan masyarakat dalam program ini sebenarnya sudah sejak tahun 2024 hingga 2026 telah berhasil merehabilitasi 6.120 hektar mangrove, sedangkan target rehabilitasi pada 2026 itu seluas 6.486 hektar. Dan awalnya pelibatan masyarakat ini difokuskan pada Kecamatan Anggana, Muara Badak, dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, sedangkan penanaman pada 2026 meluas ke Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser, termasuk juga di kawasan Ibu Kota Nusantara. Karena manfaat rehabilitasi mangrove ini sendiri berkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat pesisir, yaitu melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Informasi-informasi lainnya pendengar kami juga akan terus lengkapi ya sajian pagi hari di Radio Republik Indonesia Samarinda. Kita akan jelang program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz di pagi hari ini untuk edisi Senin tanggal 3 Agustus 2026. Bersama saya Deni Kartikasari ditemani oleh Bung Indra dan juga Bung Zulfikar Ali yang akan menemani Anda di pagi hari ini pendengar 60 menit ke depan dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya dalam acara Halo RRI kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi menyampaikan informasi-informasi yang ya ini untuk membangun dan tentunya ini juga informasi-informasi yang memang juga apa yang terjadi ya di saat ini baik itu di Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota. Dan untuk pendengar kami silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini seperti biasanya pendengar di 743495 atau di 736566. Sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon. Ada Ibu Ria Fauzi dari Kota Samarinda. Selamat pagi Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Mbak Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ini saya hanya pengen ngelaporin ini box PLN, box lampu di Jalan Tongkol ini pas di depan rumah saya, pinggir jalan, rusak Mbak. Terus kemarin sudah didatangin PLN, tapi katanya PLN ini tugas dari DLH. Pintu boxnya itu sudah terjatuh kemarin, mau dibaiki warga dengan suami saya juga, tapi sempat ada kesetrum gitu. Jadi saya yang laporkan ini, mohon maaf ini bukan keluhan, karena kalau pakai istilah keluhan kayak gimana gitu.
0: Baik Ibu.
1: Kami rakyat itu tidak mengeluh, kami hanya
0: menyampaikan. Iya baik.
1: Iya, soalnya kata keluhan itu Mbak dalam bahasa Indonesia itu kayaknya miris.
0: Gitu. Miris ya. Oke Ibu, nanti dikirimkan Ibu ya alamat yang tepatnya Bu ya. Nanti biar kita konfirmasi baik itu kepada PLN ataupun dinas terkait.
1: Iya, sebentar saya kirim anunya, boxnya yang rusak ini, iya Mbak, iya Mbak. Makasih Mbak Deni.
0: Makasih Ibu informasinya.
1: Semoga selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria sudah memberikan informasi. Ini juga untuk kepentingan masyarakat ya, kepentingan masyarakat banyak. Baik, ada penelpon kita, kita coba angkat telepon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, soalnya di sini di tempat kami saat ini pas diangkat lampunya tidak hidup gitu Pak. Jadi pikir tadi udah terangkat gitu Pak. Nah ini sekarang udah terangkat. Iya mohon maaf juga ya Pak.
2: Iya, bukan aku, nanti aku salah sangka kok.
0: Baik Pak Ridwan, ya silakan.
2: Pagi, salam sehat buat semua, Mbak Dini juga dan semua kru dan hostnya di situ dan juga buat semua pendengar salam sehat. Jadi kemarin itu dari Ibu Kominfo Samarinda itu bukan, dia hanya memberikan saran bagaimana kita menggunakan digital. Maksud saya itu bagaimana kita memproteksi. Ini bukan kepentingan saya Mbak Dini, buat kita semua secara nasional gitu kan. Nah, kemudian juga tadi itu, coba kalau kita dengar tadi ya di berita Pro 3 itu, Komdigi itu mengatakan sudah 10 juta mendaftarkan secara geometrik. Geometrik itu seperti apa? Itu kan berbasiskan lokal atau peta atau lokasi gitu kan. Nah, dulu juga kita di 2018 sudah terdaftar. Ternyata masih aja ada data kita tidak terlindungi gitu kan, online scammer, judi dan lain sebagainya. Malah PPATK yang dapat bisa mendapatkan data-data itu dari 32 juta itu gitu. Itu maksud saya mengkritisi ini bukan buat saya pribadi, kepentingan pribadi, karena saya sudah, nomor saya dan email saya itu sudah sekian puluh tahun dari 2004 itu sudah dijual dan dipakai gitu loh. Nah ini kan email saya pakai lagi, nomornya nggak bisa lagi karena provider itu mengakui nomor bapak itu dibeli sama orang dan dijual. Nah, mereka kan tidak bertanggung jawab karena ada subkon atau di bawahnya perusahaan dari provider-provider itu. Nah, mereka tidak bisa mengklaim itu, bapak telepon aja lagi bilang enggak apa-apa. Nah, mungkin mereka dengarkan juga gitu. Nah, artinya Anda mungkin tidak membayangkan atau kita tidak membayangkan semua seperti kasus ijazah Jokowi yang manual yang kita mendaftar secara geometri, APSMax itu kan, itu akan terjadi juga. Pernahkah kita berpikir seperti itu gitu? Kalau sudah gambar kita itu akan terjadi menurut saya nanti. Ada generasi kuantum namanya, kuantum. Nah, Anda pernah mendengar atau tidak? Mohon maaf, saya bukan ahli digital, forensik dan sebagainya. Itu bisa membaca semua algoritma kita. Generasi itu akan datang, namanya generasi kuantum. Digital kita, ponsel kita, laptop kita. Itu yang maksud saya ini gitu loh. Mohon maaf, saya tidak untuk Denny mengerti apa yang saya sampaikan di sini. Tapi bagaimana pemerintah itu melindungi semua masyarakat Indonesia ini? Coba Anda lihat, ada enggak gempa bumi sekarang? Enggak ada kan? Itu bisa terjadi lewat browser Chrome. Saya tidak menuduh atau apa ya, bencana-bencana itu. Nah, gempa bumi itu bisa aja kita sentuh itu tak terjadi gitu. Orang bisa saja gitu. Ini maksud saya, ini berbahaya. Ini harus saya sampaikan ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Walaupun saya buta seperti ini gitu kan. Nah, proteksinya yang sangat penting gitu loh. Kemana cloud kita ini, cloud clear kita ini kemana terhubung gitu loh Mbak Deni. Saya nggak marah pagi ini, saya ingin menyampaikan saja walaupun secara otodidak gitu kan. Itu yang terpenting. Nah, kita sudah dari 283 juta cuma 10 juta, berarti berapa persen tuh? Kalau 1 juta itu 5%, itu hanya berarti 10%-nya dari masyarakat Indonesia dari sekian juta itu yang terdaftar secara geometrik tadi. Saya sudah menggunakan itu mbak, mulai dari digital ini yang pakai titik-titik itu tidak menjadi jamin toto. Punya saya juga bobol, nomor saya juga dijual, email saya juga saya terpakai. Apa yang terjadinya kalau saya simpan nomor Mbak Deni yang lain-lain? Kalau nomor saya dihack, berarti yang lain kena, keluarga saya kena, terbaca lah semua. Nah, itu makanya saya sering tidak menyimpan lama, 3 bulan saja nomor-nomor teman-teman. Kalau saya yang dihack, yang jadi tujuan, saya menjadi tujuan siber yang berarti yang lain kena gitu kan. Nah, saya tidak menuduh, oh memang terjadi pada saya gitu loh. Nah, ini maksud saya, saya tidak menggurui atau apa, karena kita tidak belajar tentang ponsel ini. Kalau laptop ya ada khususnya, saya pernah kursus itu. Saya ingin menyampaikan aja, coba orang-orang kita di Kalimantan Timur, di Kalimantan ini, muncullah orang-orang digital itu. Apa benar yang saya sampaikan ini gitu? Nah, agar kita terproteksi dan melindungi segenap bangsa Indonesia, itu sangat penting. Itu yang saya bilang tadi, ada binatang yang namanya kuantum itu yang bisa membaca nanti. Akan ada nanti orang mengklaim kita beli ponsel baru, tahun-tahunnya lama. Nah, itu yang terjadi sama saya, yang saya pakai monitor itu. Itu ternyata punya orang, saya bisa baca di situ, di Play Store-nya. Itu punya siapa itu, nomornya dikasih, saya tidak daftar. Saya dibaca sama dia gitu loh, algoritmanya. Nah, ini loh, saya nyampaikan ini Mbak Deni, mohon maaf. Mbak Deni, saya tidak menggurui, Anda ahli, saya tahu. Teman-teman di digital itu tahu gitu loh. Terpaksa ini saya sampaikan karena ini bukan kebutuhan saya gitu loh. Nah, jadi makasih, mohon maaf ya sedikit lagi. Itu kemarin Bu, itu hanya memberikan saran, tapi proteksi bagaimana melindungi untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan dari Paser ya, yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini terkait dengan perlindungan data pribadi masyarakat ya di Kalimantan Timur. Nah, tadi juga ada WhatsApp dari pendengar kita, yang mana pendengar ini dari Pak Gufi yang menyampaikan informasi arus lalu lintas di depan Pasar Segiri kerap macet di pagi hari, terutama di jam-jam jelang masyarakat mulai beraktivitas menggunakan jalan seperti menuju kantor atau yang banyak adalah mengantar anak ke sekolah. Memang ruas jalan di sekitar Pasar Segiri sudah clear dari pedagang di pinggir jalan sekitar jam 7 pagi, namun aktivitas pengguna jalan sudah ramai di jam 6.15. ke atas karena mengejar absen dan sebagainya. Sebaiknya perlu evaluasi jam operasional pasar di sisi jalan maksimal jam 6.30 sehingga memudahkan dan menghindari adanya kemacetan di sekitar pasar. Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Baik, terima kasih Pak Gufi, ini sudah disampaikan ke Dinas Perhubungan ya, dan saat ini masih belum ada jawaban ataupun tanggapan. Nah, kita masih menunggu ya. Ada dari Pak Dadang. Pak Dadang juga menyampaikan tadi mengapa di Bontang tidak dapat menikmati televisi digital seperti Samarinda yang pastinya dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan baik sekali untuk pengganti handphone bagi anak-anak, bahkan menambah wawasan untuk semua yang menonton. Terima kasih Pak Dadang. Ini kita sudah lanjutkan ke Dinas Kominfo Kalimantan Timur dan masih belum ada jawaban sampai saat ini ya. Ini sudah kita coba menyampaikannya. Ya, ada Pak Abdurrahim dari Batuah. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahim. Pak Abdurrahim.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Kartikasari.
0: Iya, terima kasih Bapak. Ya. Apa yang disampaikan di pagi hari ini, Pak?
3: Yang saya mau sampaikan, Mbak Dini, ucapan terima kasih ya kepada Mbak Dini Kartikasari dan rekan-rekannya dalam acara Halo RRI. Jadi itu yang pernah saya sampaikan, jalan di kilometer 25 dalam RT 15, Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Wajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu kan berlubang, sekarang sudah ditimbun Mbak Dini. Sudah bisa dilewati kendaraan ya, roda 4. Sepanjang 200 meter. Di sana kan ada fotonya saya kirimkan kan. Nah, di sana ada juga jembatan. Nah, sampai di sana itu sepanjang 200 meter. Nah, tapi di situ memang paling parah dulu, banyak lubang-lubangnya. Sekarang kan sudah bisa dilewati kendaraan roda 4. Mudah-mudahan ada juga nanti dikasih latrik. Latrik di sini kenalnya di Batu itu batu-batu merah yang kecil. Jadi kalau musim penghujan tidak melengket, hanya tanahnya itu di kendaraan. Kemudian mudah-mudahan juga ada kelanjutannya, karena mungkin sekitar 1.800 meter ya, kurang lebih lagi 2 kilometer tembus ke Tepoe. Tepoe itu kampung di sana. Tapi Tepoe ini menurut informasi dari Pak RT 15 Dusun Batua ya, katanya Tepoe itu masuk ke Desa Tani Harapan. Iya. Jadi harapan saya nanti ini mudah-mudahan juga ada ya di sana perbaikan jalan. Jadi kalau sudah tembus nanti, karena listriknya kan sudah sampai di sana sejak tahun 2003 ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau sudah tembus jalanan itu sudah bisa dilewati kendaraan roda 4, itu memperlancar itu misalnya anak-anaknya mau sekolahkan di SMP, pernah juga saya kemukakan di SMP Negeri 2 Lojanan. Nah, itu ada di Jalan Soekarno Hatta Batua, kilometer 22 ya. Kemudian mau ke misalnya ke pasar Jalan Soekarno Hatta Batua kilometer 23 ya, pasar lama sekarang kan ada juga pasar baru tapi belum pindah, belum ditempati, yang di Jalan Soekarno Hatta Batua kilometer 22. Kemudian seandainya misalnya mau sekolah kanannya ke SMK Negeri 1 Lojanan di kilometer 17 ya, Jalan Soekarno Hatta Batua. Jadi strategis tempatnya kalau nanti jalanannya itu sudah tembus ya. Daripada misalnya ke ini ke kilometer 30 memuntar ya, ke kilometer 30 Jalan Soekarno Hatta Batua, baru ke ini ke jalan kilometer 22 seandainya misalnya anaknya mau disekolahkan di SMP Negeri 2 Lojanan itu, Jalan Soekarno Hatta Batua di kilometer 22 kan jauh memutar.

0: kegiatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim, dan juga terima kasih ya kepada dinas terkait ya, karena sudah ada penanganan ya, penanganan sedikit yang dilakukan di jalan kilometer 25 dalam ya, RT 15 Dusun Batu Akukar. Dan nanti juga kita coba lagi untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita di saat ini. Kalau tadi ada dari Ibu Ria Fauzi, dan juga ada Pak Ridwan, ada Pak Gufi, ada Pak Dadang, dan juga Pak Abdurrahim. Dan saat ini kami menyampaikan ini, ya, ada juga informasi yang kami sampaikan atau yang kami dapatkan, ini terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kita di saat ini. Ada Pak Humaydi ya, dari Samarinda Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Deni, mohon dihadirkan narasumber mengenai kelanjutan perumahan Korpri ya. Dan ini sudah disampaikan pada tanggal 31 Juli kemarin juga ya. Dan yang ada di Pelita 8, Kelurahan Sambutan Samarinda. Bagaimana kelanjutannya mengenai perumahan tersebut dan fasilitas jalan dan juga parit, khususnya yang ada di Blok C dan Blok D. Akses ke lokasi tersebut hancur dan banjir jika hujan lebat, mohon pihak PUPR kewenangannya dalam hal ini dihadirkan. Pak Wali Kota juga mohon ada perhatiannya dalam hal ini. Sudah hampir 15 tahun ini Pak, jalan dan parit rusak di blok tersebut. Terima kasih Mbak Deni dari Humaydi di Samarinda Ilir. Terima kasih Pak Humaydi yang sudah menyampaikan aspirasinya kepada kita di saat ini. Dan saat ini pendengar, kita akan mencoba ya, menghubungi rekan kami yang sudah ada di lapangan saat ini untuk menyampaikan informasi terkait dengan upaya meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan permasyarakatan terus dilakukan. Salah satunya melalui cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda.
2: Laporan terkini.
1: Baik, sudah ada rekan kami Sela yang sudah berada di lapas di saat ini. Rekan Sela, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami saat ini melaksanakan langsung dari kawasan Rutan Kelas 1 Samarinda yang berada di Jalan Wahid Hasyim, Kelurahan Sempaja. Yang mana memang sebelumnya pemerintah ini terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis sebagai upaya untuk memperkuat di deteksi dini berbagai penyakit sekaligus meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Nah, selain dilaksanakan di puskesmas, program tersebut kini juga menjangkau berbagai kelompok masyarakat melalui layanan jemput bola, misalnya di lingkungan pendidikan, tempat kerja, dan juga tidak terkecuali seperti di lingkungan rutan seperti yang dilaksanakan pada hari ini di Samarinda. Yang mana pada hari ini di rutan Samarinda ini acaranya dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri, kemudian juga oleh Kakanwil Dirjen Paskaltim Endang Lintang Hardiman. Dan juga saat ini dapat kami gambarkan suasananya ini pembukaan dilaksanakan di tengah lapangan rutan begitu, dan ini sudah dipenuhi oleh masyarakat warga binaan yang ikut hadir juga untuk mengikuti bagaimanakah opening ceremony. Dan juga saat ini sedang berlangsung laporan kegiatan mengenai CKG dan juga screening TBC yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu Dr. Ismet Kusasi. Dan kami melanjutkan pendengar, selain dari warga binaan yang berada di lapangan, ada juga warga binaan yang sedang mengikuti cek kesehatan gratis yang memang ini berlangsung secara ketat begitu ya. Jadi warga binaan ini mengikuti cek kesehatan gratis di ruangan tertutup yang dipagari jaring-jaring besi seperti itu, dan juga dijaga oleh sipir di seluruh sisi ruangan. Sementara itu, tidak hanya bagi warga binaan, cek kesehatan gratis ini juga menjangkau para pegawai dari rutan kelas 1 Samarinda. Nah, berbeda jika tadi bagi warga binaan ini ketat seperti itu ya, tapi kalau bagi pegawai ini diberikan ruangan khusus yang memang terbuka begitu. Siapa saja bisa masuk ke dalamnya.

0: Dan untuk sebagai informasi pendengar, saat ini rutan kelas 1 Samarinda sedang dihuni oleh 1.267 warga binaan, yang artinya ini merupakan hampir 3 kali lipat dari kapasitas yang ada, yaitu 442 orang. Dan juga untuk data CKG yang dapat kami himpun dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda terkini, itu menyebutkan bahwa CKG di Kota Samarinda ini sudah mencapai sekitar 28.000 jiwa hingga Juli 2026. Yang mana ini datanya tersebar di 20 puskesmas dengan rincian peserta merupakan terdiri dari berbagai kelompok usia. Dan juga mereka ini mendapatkan CKG mayoritas memang dari puskesmas selain dari jemput bola seperti itu. Dan juga Dinkes ini mencatat bahwa tingkat keberhasilan CKG ini sudah mencapai lebih dari 90%. Karena memang sebanyak lebih dari 90% ini warga sudah mendaftarkan diri mereka untuk mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan sampai saat ini kami juga masih mengikuti rangkaian pembukaan CKG dan juga screening tuberkulosis yang ini memang menjadi perhatian karena merupakan instruksi langsung dari Kementerian Kesehatan mengenai CKG dan juga screening tuberkulosis. Nanti akan kami sampaikan kembali update-nya pendengar di berita pagi maupun di berita siang. Demikian informasinya dapat kami sampaikan, kita kembali ke studio.
1: Laporan terkini.
2: Baik, terima kasih rekan Sela yang sudah menyampaikan informasinya di pagi hari ini terkait dengan cek kesehatan yang dilaksanakan di lapas ya. Yang mana pendengar, ini dilakukan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda dan juga bagi para pegawai ya, pegawai lapas yang ada di sana. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda pendengar di layanan telepon 0811554976 atau di 743495 atau di 736566 dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Kami masih menantikan Anda di layanan telepon 0811-554-4976 atau di 743495 atau di 736566 ataupun di Google Form Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Baik, untuk pendengar kami, sambil menantikan Anda di pagi hari ini, kami juga menyampaikan beberapa informasi untuk pendengar kami yang kami kutip dari rri.co.id. Wacana pembangunan kereta Trans Kalimantan dinilai membuka peluang besar untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Namun rencana tersebut perlu diterjemahkan ke dalam dokumen teknis dan skema pembiayaan yang jelas agar tidak berhenti sebagai wacana. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan, mengatakan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada PT Kereta Api Indonesia dan Kementerian Perhubungan patut disambut dengan optimisme yang terukur. Menurutnya, pernyataan mengenai rencana Trans Kalimantan masih berupaya sinyal politik karena belum disertai penetapan trase, studi kelayakan maupun kepastian pendanaan. Tiopan juga menjelaskan Kalimantan Timur memiliki potensi ekonomi yang cukup kuat untuk mendukung pembangunan jaringan kereta api, terutama bagi angkutan barang. Struktur ekonomi daerah masih ditopang sektor pertambangan dan juga penggalian. Sementara industri pengolahan juga terus berkembang melalui kegiatan hilirisasi. Selama ini pendengar, distribusi batubara, minyak sawit mentah ataupun CPO, kayu dan sejumlah komoditas lainnya masih banyak mengandalkan truk angkutan berat serta jalur sungai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan berupa kerusakan jalan, tingginya biaya logistik hingga keterlambatan distribusi ketika terjadi gangguan cuaca. Menurutnya, jalur kereta akan lebih efektif apabila dirancang menghubungkan kawasan produksi secara langsung dengan pelabuhan ekspor dan juga kawasan industri. Dengan pola tersebut, volume angkutan dapat lebih terukur sehingga peluang kelayakan komersial proyek menjadi lebih besar. Itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Dan beberapa juga informasi lainnya nanti pendengar akan kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Dan pendengar, kami juga akan, ya sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita coba dulu angkat telepon. Ada Pak Hanyek dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi Pak Hanyek.
1: Selamat pagi Bu Deni.
0: Selamat pagi Bapak. Apa kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, sehat, panas pol ini.
0: Ya silakan Pak.
1: Pemerintah itu jangan PHP, jangan kereta api. Jalan darat, jalan nasional saja tidak becus. Urus itu jalan itu Samarinda, Kutai Barat, Mahulu sampai ke Long Apari sana. Itu yang diurus. Jangan urus kereta api. Nah, jangan hanya kasih mimpi-mimpi, janji-janji. Nah, yang pasti-pasti saja itu, kalau jalan darat itu semua masyarakat bisa menikmati. Itu. Nah, kalau kereta api itu kan hanya jalur-jalur tertentu saja. Itu, tapi itu pendapat kami orang bodoh. Itu. Jadi kami berharap pemerintah sekali lagi jangan kasih janji-janji manis itu. Ini pemerintah kasih janji manis, katanya ini ada investasi, nanti mengurangi angka kemiskinan. Tapi kenyataannya kami, perusahaan di depan rumah kami, di belakang rumah kami, samping rumah kami masih menganggur. Nah, hak-hak masyarakat itu dirampas sama oleh perusahaan. Itu, kami hanya jadi penonton. Katanya sumber daya kami, sumber daya manusia kami tidak memadai. Itu, padahal tenaga kerja sama juga yang dari luar juga kurang memadai. Itu. Yang kedua, kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tolong itu BLK, Balai Latihan Kerja yang di Kiai itu kalau bisa bagaimana dikembangkan. Nah, dikembangkan daripada kita menjadi tuan rumah. Prop itu hanya apa dipakai sekali setahun, tetapi kalau kita mengembangkan BLK yang di KIA itu, bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, bagaimana mengembangkan menjadi apa tenaga kerja terampil, itu lebih besar manfaatnya.
0: Siap.
1: Itu Bu Deni. Nah, terus ketiga, ini ramai nih di sosial media. Jalan tering lama, tering baru yang menuju ke arah Longiram itu belum apa-apa sudah hancur. Terus jalan yang dari Sukomulyo menuju Kolong Dali itu juga sudah hancur. Dan itu juga belum selesai. Nah, kami berharap dari RRI bisa menanyakan itu kepada PUPR. Nah, PUPR Kabupaten Kutai Barat, karena di situ juga ada uang kami juga. Kami ini bayar pajak nih, Bu Deni, kalau di Kutai Barat ini ada warung-warung itu, kita tetap bayar pajak itu, pajak apa? Apakah itu pajak makan kita makan itu, Bu Deni? Voucher juga kita voucher lampu kita juga kena pajak. Semua kena pajak. Nah, jadi wajar saja kalau kita mempertanyakan bagaimana pembangunan-pembangunan yang tidak benar itu. Nah, tetap semangat Bu Deni, santai kawan.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Pak Anye, terima kasih Pak Anye atas informasinya di pagi hari ini. Nanti kita coba ya untuk menyampaikan hal ini ke Dinas PUPR Kubar ya, yang mana ini ada beberapa jalan yang sudah hancur. Tadi ada di Longiram, ada juga di Sukomulyo. Ya, ini kita berharap ya, ini bisa langsung ditanggapi oleh dinas terkait atau dinas PUPR sendiri. Dan juga tadi ada balai latihan ya, balai latihan BLK di di Kutai Barat. Ini juga nanti seperti apa perkembangannya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda satu informasi pendengar. Ini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang mana menyusun rencana jalur kereta api hubungkan kabupaten dan kota.
2: Jangan lupa dikat, Mbak, ya. Akhirnya. Kartin di tahun 2023, dan tindaklanjutnya sudah keluar pergubnya, pergub dari peraturan gubernur tentang rencana induk perkereta apian di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Timur itu tahun 2025. Nah, artinya kalau kita tentunya rencana induk kereta api Kalimantan Timur ya tentunya menyesuaikan dengan rencana induk yang di nasional. Di keberadaan memang yang nasional seperti yang saya katakan tadi ada review.

Baik, pendengar kami, itu tadi ya informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana tadi pendengar itu informasi terkait dengan ya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyusun rencana ya untuk jalur kereta api yang menghubungkan kabupaten dan kota yang langsung disampaikan oleh Kabid LLAJ ya. Ya. LLAJ yang mana tadi disampaikan beliau ini rencana jalur kereta api hubungkan kabupaten kota ya dari Kabid LLAJ ya Dinas Perhubungan Kalimantan Timur. Baik pendengar dimanapun Anda berada masih tetap bersama dengan kami di pagi hari ini dan kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: angka kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Samarinda.
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke Pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik yang cantik. Mau gak sih jadi pacarnya abang?
4: Yeah. Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, sama cantik. Hey.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Halo RRI.
6: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
7: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
8: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
9: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
10: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Dan kami masih menantikan Anda pendengar di layanan telepon 743495 atau di 736566 atau di 0811554 4976. Ya, beberapa hari yang lalu atau tepatnya tanggal 31 Juli 2026 beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat juga kepada kita pendengar, yang mana pendengar Pak Saiful dari Samarinda yang melaporkan traffic light di Jalan Ham Brifadin dekat Winsi ini juga sudah ditanggapi oleh Dinas Perhubungan Kota dan langsung melakukan pengecekan dan juga perbaikannya ya, dan saat ini sudah bagus. Dan kalau kemarin disampaikan oleh Pak Saiful bahwa selama ini atau selama 2 hari hanya berkedip kuning sehingga membahayakan pengguna jalan terutama kendaraan besar, dan ini sudah diperbaiki ya. Ada juga Pak Humaidi dari Samarinda Ilir yang juga meminta kejelasan kelanjutan pembangunan perumahan Kopri Pelita 8 ya, khususnya di khususnya juga kondisi jalan dan parit ya di Blok C dan Blok D yang rusak parah serta sering banjir saat hujan. Ini juga sudah disampaikan hari ini lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan narasumber kita di pagi dalam acara Halokal Team ya. Dan juga ada Pak Ridwan yang juga menyoroti terkait dengan rencana pemindahan ASN yang lebih dekat ke domisili. Dan ini juga disampaikan beliau bahwa BKN berkoordinasi terlebih dahulu dengan BKD daerah agar kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan tidak sekedar memindahkan pegawai. Ini juga disampaikan atau ditanggapi oleh Ibu Ria Fauzi dan juga disampaikan juga oleh Pak Hange dari Kubar ya kemarin ya. Dan juga meminta juga pemerintah dapat menuntaskan program yang sudah berjalan sebelum membuat program baru. Dan karena saat ini ada Universitas Republik Indonesia ya yang baru. Nah, ini maksud dari Pak Hanyi kemarin seperti Sekolah Rakyat, MBG dan juga Koperasi Merah Putih ini juga harus dituntaskan dulu seperti apa kelanjutannya dan seperti apa hasilnya, baru dibuatkan lagi program baru yaitu Universitas Republik Indonesia atau URI. Dan juga meminta pembangunan Jalan Muara Muntai perbatasan Kutai Barat untuk mendukung ekonomi dan pariwisata. Serta Pak ada Pak Gupi juga ya yang memberikan masukan agar program-program di RRI bisa dilakukan penyegaran program siarannya khususnya di Pro 2 untuk meningkatkan kualitas penyiar muda serta menyesuaikan materi dan juga lagu dengan karakter pendengarnya. Baik, terima kasih atas masukan yang disampaikan oleh pendengar kita di saat ini. Dan juga kita masih mencoba ya menghubungi dinas terkait pendengar dari Dinas Kominfo Kalimantan Timur. Dan juga nanti kita akan mencoba menghubungi Dinas Ketenagakerjaan ya terkait dengan Balai Latihan dan juga Dinas PUPR terkait dengan kerusakan jalan yang ada di Kubar. Serta kita juga akan mencoba menghubungi Dinas Perdagangan terkait dengan jam operasional pasar ya yang perlu dievaluasi. Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Ya, ada penelpon lagi, kita coba dulu angkat penelpon kita. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ridwan.
1: Betul sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan Bapak, apa yang disampaikan di pagi hari ini Pak?
1: Saya menyoroti ini aja, ya. lampu di jembatan Muhammad Amin atau Mahkota 2 itu.
0: Nah, Pak Ridwan,
1: ya.
0: Tolong radio monitornya dikecilin dulu atau Bapak bergeser biar, ya, baik. Oke, silakan Bapak.
1: Itu lampu di jembatan Ahmad Yamin,
0: Mahkota 2, ya.
1: Mahkota 2. Enggak nyala-nyala tuh sudah berapa bulan tuh.
0: Oke.
1: Tadi malam kebetulan saya lewat lagi. Mungkin berapa. Tadi malam saya lewat lagi.
0: Iya.
1: Kok enggak ada nyala-nyala itu. Katanya ada apa gitu kan.
0: Udah berapa lama ini, Pak?
1: Kalau setahu saya mungkin, tapi saya lewat kan sebulan yang lalu sudah. Habis itu ini tadi malam belum juga, kita nyala-nyala juga.
0: Oke, baik Pak.
1: Terus ya, yang kedua itu masalah jalan Pangkalan tuh, Pak Malini.
0: Jalan
1: ada di jalan Pangkalan yang menuju Pulau Atas itu udah ada respon kan dari terkait termasuk jembatan Lewamongan 11 di jalan Perjuangan Sambutan tuh juga jembatannya terlalu tinggi tuh, Mbak Dini. Mungkin itu aja dulu, Mbak Dini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, yang menyampaikan terkait dengan lampu di jembatan Mahkota 2 ya. Tidak menyala ini sudah beberapa bulan. Dan kemarin juga Pak Ridwan lewat lagi atau melintas di tempat tersebut, masih belum menyala ya. Terus masalah jalan Pangkalan menuju Pulau Atas rusak, dan juga jalan Sambutan jembatannya terlalu tinggi. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Ada Pak Arman ya, dari Luajanan. Selamat pagi Pak Arman.
2: Selamat pagi Bu Dini. Closing statement kayaknya nih. Penutupan.
0: Oke, okay,
2: Bu Dini, sebenarnya silakan. Ini masalah jalan nih Bu Dini. Jalan ini sudah bertahun-tahun. Ini saya pendam lama. Kemudian teman-teman saya sering juga komentar, tolong diposting, tolong disuarakan. Saya bilangkan nanti aja, nanti aja. Kayaknya tadi saya mau pergi sudah nih, mau jalan keluar ini. Saya nelpon tentang jalan ini ya. Untuk wilayah Kukar.
0: Kukar, ya.
2: Ya, wilayah Kukar, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Luwakulu, Desa Jembayan Luar. Yang belum disemen itu sekitar kurang lebih ya 3 kiloan mungkin ke dalam itu lagi. Yang sudah disemen di luar itu sekitar 2 kilo, 2 kilo setengah. Kan di proposal kan apa itu? 2 kilo setengah. Tapi yang di semen itu nggak sampai 2 kilo setengah, itu ada apa itu?
0: Oke.
2: Nah iya. Itu semennya kok separuh aja Bu Dini, mungkin anggarannya mungkin atau apa, nggak tahu juga kita. Jadi saya berharap kepada pemerintah Kutai Kartanegara, baik PUPR-nya atau siapa saja yang berkepeten tentang jalan di wilayah Jembayan,
0: Jembayan
2: di belakang, di samping Armet Jembayan Bu Dini.
0: Oke, Armet ya.
2: Okay. Ya, Armet Jembayan kan ada tuh di sampingnya tuh, terus sampai ke desa apa tuh yang di dalam sana. Itu separuh, seperempat aja di semen Bu Dini.
0: Okay.
2: Nah, selebihnya itu tidak di semen. Ini mumpung hari panas loh ini. Dah semen sudah itu. Karena yang lewat di situ bukan hanya masyarakat biasa-biasa aja, tapi masyarakat yang luar biasa itu sering masuk di situ. Masyarakat luar biasa yang saya sebut di sini bukan hanya dari pemerintah kota. Itu dari Jakarta itu sering tuh masuk lewat situ tuh. Termasuk yang bintang-bintang itu. Mereka mengeluh juga sebenarnya. Bintang 2, bintang 3, sampai bintang 4 itu.
0: Oke.
2: Ya. Saya mohon perhatiannya itu Bu Dini ya.
0: Siap, baik Pak. Nanti kami teruskan ya Pak ya.
2: Segera di semen itu. Jangan sampai nggak di semen-semen. Apalagi nunggu lama-lama 2040 baru selesai. Aduh, berat. Demikian Bu Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Luajanan yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih Pak Hanye, Pak Ridwan, Pak Ridwan dari Pasir juga ya. Ada Pak Gufi, Pak Dadang, Pak Abdul Rahim, Ibu Ria Fauzi, dan juga Pak... Ya, udah ya, semuanya sudah terbaca. Nanti kita teruskan kepada dinas terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di saat ini, terutama pembangunan jalan ya, pembangunan jalan dan juga lampu di saat ini. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Bung Zulfikar Ali dan juga Bung Indra yang sudah bersama dengan Anda dari pukul 9 tadinya. Dan mohon maaf bila terdapat salah kami dan Silaf kami selama kebersamaan kita dalam acara Halo RRI. Jangan lupa pendengar, Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, Anda bisa menyampaikan apa yang terjadi di lingkungan Anda yang memang ini bisa membangun informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar adalah juga informasi yang memang membantu pemerintah untuk pembangunan di wilayah Kalimantan Timur. Ya, jangan lupa sampaikan melalui Google Form Halo RRI bagi Anda yang mungkin belum sempat bergabung bersama kita di acara Halo RRI di pagi hari ini, karena suara Anda adalah solusi bersama. Sampai jumpa, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI, Samarinda. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak, serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral ataupun kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis antivaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin tersebut umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Here we go.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Fira Amalia kembali temani Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini ya, Senin 3 Agustus 2026, untuk mengawali pekan Anda pendengar. Dan juga kami bagi informasi untuk Anda bahwa BMKG mencatat sedikitnya 5 gempa bumi mengguncang sejumlah wilayah Indonesia pada hari Minggu kemarin. Dan pendengar, jika kita berbicara mengenai gempa ya, terdapat negara Jepang yang selalu menjadi sorotan setiap kali aktivitas gempa bumi memicu peringatan tsunami. Kondisi ini pendengar bukanlah fenomena baru ya, melainkan bagian dari sejarah panjang yang telah membentuk kesiapsiagaan masyarakat negeri Sakura ini dalam menghadapi bencana alam. Maka dari itu pendengar, dalam rangkaian Samarinda siang hari ini akan kami bagikan kepada Anda informasinya mengenai sejarah tsunami Jepang dan mengapa sering gempa ya di Jepang ini. Pendengar, hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
6: Wow.
0: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

91 RRI Samarinda, Jepang ini pendengar termasuk salah satu negara di dunia yang kerap dilanda tsunami, ya, di mana 22% dari 800 tsunami yang terjadi di Pasifik pada abad terakhir terjadi di pantai Jepang. Salah satu pemicu terjadinya tsunami Jepang ialah gempa bumi besar yang berpusat di bawah permukaan laut. Tsunami ini pendengar kerap kali membawa pasir, karang, dan bahkan batu-batu besar ke daratan dari laut mengendap di tanah saat surut. Lapisan-lapisan ini menjadi bukti tsunami di masa lalu yang dikaji oleh para ahli geologi, dan dalam kajian tersebut, ketinggian sedimen tsunami merupakan indikator ketinggian tsunami. Tsunami terbesar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terjadi pada tahun 2011. Tsunami 2011 di Jepang ini pendengar tercatat setinggi 55,8 meter dan tsunami ini dipicu oleh gempa berkekuatan magnitudo 9,1. Dan pendengar, kenapa Jepang sering terjadi gempa? Akan kami hadirkan kepada Anda informasinya setelah ini. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upak berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edwil Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: hanya kaulah arti mama.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani Anda dengan informasi mengapa Jepang sering terjadi gempa ya. Dan Jepang ini pendengar terletak di kawasan lingkaran api Pasifik yang menjadi pertemuan lempeng tektonik yang terus bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Negara tersebut menjadi titik pertemuan lempeng laut Filipina dan juga lempeng samudera Pasifik yang masih aktif. Setidaknya ada 4 lempeng utama aktif yang terletak di Jepang pendengar, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Filipina, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Amerika Utara. Gerakan lempeng ini menyebabkan ketegangan dan tekanan yang ketika dilepaskan akan menghasilkan gempa bumi. Letak geografis tersebut pendengar menyebabkan seringnya gempa bumi di Jepang. Tak hanya itu, banyaknya lempeng utama di Jepang juga menciptakan keberadaan banyak gunung berapi serta sumber air panas. Gempa bumi yang terjadi di bawah atau dekat laut dapat memicu tsunami di Jepang.

0: ibu ini coba ambil sendiri, gak lihat apa bapak lagi baikin ban beko yang rusak ini.
1: Ih, si bapak itu loh di dekat bapak.
0: Ibu ini ganggu bapak aja. Udah, sampahnya sapukan ke parit aja. Repot amat sih.
1: Astaga, bapak ini, masa sampah-sampah ini dimasukin ke parit sih? Ntar paritnya buntu dong.
0: Ya udah, kalau nggak mau paritnya buntu, nih, ambil sendiri seroknya.
2: Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan dan perilaku suka buang sampah sembarangan dapat menyebabkan parit primer tersumbat. Kondisi ini akan mengakibatkan air tidak bisa mengalir dengan baik, yang pada akhirnya berdampak banjir. Mari kita jaga lingkungan sungai, parit atau selokan dari sampah. Peduli lingkunganmu sekarang sebelum merugi akibat banjir.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar

Pro 1 RRI Samarinda, fakta menarik bahwa Badan Meteorologi Jepang menggunakan skala intensitas seismik bernama skala Shindo untuk menggambarkan gempa bumi. Shindo ini pendengar mengacu pada intensitas gempa bumi di lokasi tertentu yang mengukur getaran sebenarnya dirasakan orang di lokasi tertentu. Sementara itu, skala magnitudo mengukur energi yang dilepaskan gempa bumi di epicentrum dan skala Shindo berkisar dari Shindo 1 hingga 7. Shindo 1 menunjukkan gempa bumi ringan yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang tidak bergerak, sementara Shindo 7 menunjukkan gempa bumi yang parah. Shindo 2 hingga 4 masih merupakan gempa bumi kecil yang tidak menyebabkan kerusakan, sementara benda-benda mulai berjatuhan, dan pada Shindo 5 hingga 7, kerusakan yang lebih parah terjadi. Dan pendengar, itulah informasi mengenai sejarah tsunami Jepang dan juga alasan mengapa sering terjadi gempa di negara Jepang yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Dan nantikan juga pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan program pengarustamaan gender dan inklusi yang hari ini akan mendatangkan Mirza Alfian yang merupakan Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur dan juga akan membahas seputar manajemen kasus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pastikan tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat upaya pengurangan timbulan sampah melalui pemanfaatan sistem pelaporan digital yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kalimantan Timur, Andi Siti Asti Suryati, mengatakan integrasi data persampahan yang valid serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, DLH Kaltim meningkatkan kapasitas para wali data daerah agar mampu mengoperasikan sistem informasi kinerja pengelolaan sampah nasional secara optimal. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data pengelolaan sampah yang lebih akurat sehingga mendukung perencanaan program dan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kalimantan Timur. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu
0: siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
2: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi.
5: Pengarusutamaan Gender dan Inklusi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Sajian Pengarusutamaan Gender dan Inklusi kembali hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini ya, Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Fira Amelia dan juga kru operator yang bertugas akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, pada program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi kali ini kita akan membahas seputar manajemen kasus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebuah tinjauan praktis yang mungkin perlu Anda pahami ya. Dan pendengar, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Bentuknya pun beragam pendengar, mulai dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga mungkin kekerasan berbasis teknologi ya, yang semakin berkembang seiring kemajuan era digital. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, telah hadir bersama kita Bapak Mirza Alfian yang merupakan Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur. Kita akan sapa terlebih dahulu yang langsung hadir bersama kami di studio. Selamat siang Bapak.
6: Selamat siang Mbak Fira.
2: Kabar baik Pak hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, nanti Anda dapat bergabung bersama kami di dua jalur telepon, di 0541-7365-66-743-4945 ataupun di jalur WhatsApp kami. Pendengar, Anda dapat bertanya di pesan ataupun telepon ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Pengarusutamaan Gender dan Inklusi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ataupun di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Pengarusutamaan Gender dan Inklusi juga dapat Anda saksikan secara live. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik setiap kasus tentunya terdapat korban yang memerlukan perlindungan, pemulihan serta pendampingan yang komprehensif ya, agar dapat kembali menjalani kehidupannya dengan aman dan juga bermartabat. Karena itu pendengar, penanganan ini tidak cukup hanya berhenti pada proses hukum, tetapi juga membutuhkan manajemen kasus yang terencana, terkoordinasi, dan juga melibatkan berbagai pihak. Melalui sajian Pengarusutamaan Gender dan Inklusi hari ini pendengar, kita akan memahami bagaimana UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur menjalankan perannya dalam menangani kasus kekerasan, membangun koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi masyarakat agar kekerasan terhadap perempuan anak dan dapat dicegah sejak dini. Baik Pak Mirza nih, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin para pendengar kita banyak yang belum akrab mengenai fungsi dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur ini Pak, dan juga peran pentingnya dalam memberikan perlindungan kepada korban. Nah Pak Mirza, mungkin dapat dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar kita mengenai eksistensi dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur ini, mulai dari tugas dan juga fungsinya serta layanannya mungkin Pak, silakan.
6: Terima kasih Mbak Fira. Selamat siang para pendengar dan penonton sekalian yang hadir di ruangan digital kita pada siang hari ini. Menarik sekali, dan kami berterima kasih kepada RRI karena menghadirkan kami untuk bisa mengenal lebih jauh PT DPPA. Dan kita juga berharap bahwa UPT DPPA akan makin lebih dikenal, masyarakat lebih mengetahui fungsi layanan apa yang disiapkan dan disediakan oleh UPT DPPA. Karena kita tahu bahwa kasus-kasus kekerasan itu terjadi bisa kapan saja, di mana saja. Dan masyarakat diharapkan bisa mengakses kanal atau saluran-saluran yang dimungkinkan untuk memberikan fasilitasi terhadap kasus-kasus yang mereka hadapi. Dan ini seringkali kita temui, artinya kadang-kadang korban itu kebingungan ya, mencari pendampingan ya. Dan alhamdulillah mereka sering diantarkan, bahkan difasilitasi oleh masyarakat yang memang mengetahui bahwa korban-korban kekerasan melapor dan melaksanakan pengaduan di UPT DPPA. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya kepada masyarakat. Baik Mbak Fira ya, UPT DPPA Provinsi Kalimantan Timur, sebagai refleksi bahwa sejak tahun 2020 berdasarkan Pergub nomor 37 memang diamanatkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur harus membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam perjalanannya 2020 ya, pengisian jabatan struktural dalam hal ini pelantikan ya untuk pejabat strukturalnya dilaksanakan pada 31 Desember 2021. Jadi secara teknis operasional UPT DPPA melaksanakan tugasnya sejak awal tahun 2022 ya, dan berkedudukan di Jalan Dewi Sartika ya, satu kompleks dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Baik, UPT DPPA dalam menjalankan fungsinya melaksanakan pengaduan ya, melaksanakan pendampingan, melaksanakan perlindungan lewat shelter atau rumah perlindungan yang kami punya, melakukan mediasi ya. Dan sementara ini ya, di UPT DPPA kita dilengkapi dengan beberapa tenaga teknis layanan ya, yang siap memberikan pelayanan seperti konselor ya, kemudian lagi pekerja sosial ya. Dan semua petugas teknis layanan itu sudah mendapatkan pelatihan konseling. Jadi mereka sudah tersertifikasi. Jadi ini akan membantu masyarakat dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan. Demikian sekilas untuk UPT DPPA Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai tambahan bahwa selain dari UPT DPPA Provinsi, di seluruh Kalimantan Timur juga sudah terbentuk UPTD PPA Kabupaten Kota. Di 9 Kabupaten Kota sudah terbentuk, cuma satu yang masih dalam progres pembentukannya, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Nah ini terus kita dorong agar teman-teman di Mahakam Ulu bisa secara kelembagaan membentuk UPTD PPA. Karena amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang 12 tahun 2022 itu mengamanatkan bahwa semua kabupaten kota termasuk provinsi itu wajib hukumnya membentuk UPTD PPA. Dan pembentukan UPTD PPA baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu dasar hukumnya adalah berdasarkan undang-undang, Undang-Undang Tindak Pidana. Kemudian diturunkan lewat Perpres 55 tahun 2024 tentang UPTD PPA. Demikian sementara untuk informasi UPTD PPA.
2: Baik, terima kasih banyak Pak mengenai penjelasan peran dari UPTD PPA ini sendiri. Dan berarti untuk kondisi psikologis korban apakah juga dilayani juga Pak, atau hanya proses hukumnya saja di UPTD PPA ini Pak?
6: Baik Mbak Fira, ini menarik ya. Kita bicara masalah kasus kekerasan dulu ya. Banyak orang beranggapan ya, berasumsi, beranggapan bahwa kasus kekerasan hanya terhenti pada kasus kekerasannya saja. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Pira di awal tadi, bahwa layanan korban kekerasan tidak hanya meliputi efek atau aspek kedaruratan masalah kekerasannya. Ini yang saya sebut atau kami sebut dengan eksternalitas, bahwa di balik kasus kekerasan itu banyak sekali faktor yang mengakibatkan kekerasan itu terjadi. Nah, ini yang UPTD mengambil peran di situ. Artinya selain faktor kekerasannya sendiri, ada di situ layanan kesehatan kalau memang terjadi kekerasan fisik ya maupun seksual, kemudian layanan atau pendampingan psikologi untuk memulihkan atau memberikan penguatan mental kepada korban, pendampingan hukum, kemudian layanan pendidikan serta pemberdayaan ekonomi. Ini peran-peran yang kita ambil oleh diambil oleh UPTD dalam rangka untuk memberikan fasilitasi pendampingan di semua kebutuhan yang memang diperlukan oleh klien atau korban tadi. Jadi betul sekali, artinya apa? Korban tidak hanya memerlukan pendampingan pelayanan kesehatan atau pendampingan psikologi. Bagaimana dengan sekolahnya? Bagaimana dengan stigma yang mungkin bisa terjadi baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat sekitar dia, ya. Kemudian apa namanya? Bagaimana dia menghadapi trauma itu? Nah, ini menjadi bagian penting yang memang harus kita fasilitasi agar korban bisa mendapatkan apa namanya? Kehidupan yang pulih gitu ya. Tidak terstigma, layanan apa namanya? Pendidikannya tetap jalan gitu ya, layanan jalan, pemulihan mentalnya juga jalan. Demikian.
2: Oke, baik, karena terkadang korban ini malah menjadi orang yang paling disorot ya Pak daripada pelakunya. Jadi ini juga merupakan tugas UPTD PPA bagaimana menghapus stigma masyarakat terhadap korban itu sendiri. Oke, baik, dan kalau misalnya dari data laporan yang telah diterima oleh UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur sendiri dari para korban Pak, bagaimana tren kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur ini, apakah terdapat kecenderungan penurunan, peningkatan, atau ada perubahan pola kasusnya Pak?
6: Baik, kita buka data ya untuk tren kasus ya. Kita ambil 5 tahun terakhir sampai tahun 2025. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kasus-kasus kekerasan itu terus meningkat gitu ya. Tahun 2021 ya, ini kita bicara data Kalimantan Timur. Itu ada, ini berdasarkan sumbernya adalah Simponi ya. Simponi ini data program yang secara resmi menjadi data acuan bagi program perlindungan perempuan dan anak ya di masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Nah, ini untuk kasus data di Kalimantan Timur ada 551 ya di 2021. Kemudian di 2022 ada 945, hampir 100%. Di 2023 ada 1108, 2024 agak penurunan sedikit ya, 1002, dan di 2025 ada 1290. Jadi kecenderungannya memang selalu naik gitu ya. Seperti itu.
2: Oke, baik, kalau misalnya dari pendampingan yang telah dilakukan oleh UPTD PPA sendiri terhadap tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, kira-kira faktor-faktor apa saja Pak yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur ini?
6: Ya, ini sesuatu hal yang menarik ya, bahwa kita sebutkan di awal bahwa terjadinya kasus kekerasan itu kan banyak faktor ya. Kita sebut saja semua faktor yang ada di masyarakat itu bisa menjadi penyebab ya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mohon maaf keyakinan, karena di situ ada subordinasi kemudian relasi kuasa gitu ya. Ini semua bisa menjadi sebab terjadinya tindak kasus kekerasan ya, pada perempuan dan anak. Khusus untuk kasus kekerasan pada anak ya dan perempuan itu biasanya lebih kepada relasi kuasa ya. Artinya apa? Sistem budaya kita memang seperti itu ya. Ada upper lower ya. Artinya peran-peran pemuka masyarakat, peran-peran kepala keluarga ya, kemudian peran-peran tokoh penting ini menjadi penting agar hal-hal yang menjadi sebab seperti relasi kuasa itu bisa kita minimalisir, kemudian kita hindari gitu ya. Seperti itu. Apalagi pada anak-anak itu terasa sekali gitu ya. Karena kasus-kasus kekerasan itu secara teori

0: ini juga membuat ini ya Pak, para korban ini jadi takut melapor karena relasi kuasanya lebih besar tadi, jadi merasa takut untuk melapor, entah diancam atau bagaimana. Nah, jika ada korban yang ingin melapor ataupun keluarga yang ingin melapor, Pak, bagaimana alur penanganan dan juga sejak diterima laporan dari UPTD PPA sendiri hingga memperoleh layanannya, Pak?
1: Baik, ini sangat menarik ya, bahwa masyarakat memang perlu mendapatkan akses ya, akses terhadap pelaporan dan pengaduan apabila memang mereka mendapatkan perlakuan kekerasan ya. Selain dari UPTD Provinsi Kalimantan Timur, juga ada UPTD Kota ya, Kota Samarinda dan kota-kota lain serta kabupaten lain di seluruh Kalimantan Timur. Jadi prinsipnya adalah bahwa setiap aduan pengaduan itu kita jamin kerahasiaannya, identitasnya. Ya, kita tidak akan ungkap, kita tidak akan publish ya, karena itu terkait juga dengan prinsip kerahasiaan ya, bahwa setiap korban kekerasan seksual apalagi pada anak-anak itu identitasnya kita tidak publish, kita tidak, karena menjaga tadi, menjaga eksternalitas tadi. Ya, jadi kita tidak akan blow up ya ini apa namanya, siapa yang menjadi korban, bahkan pelapor pun juga tidak akan kita ungkap. Apabila ada tetangganya yang mendapatkan perlakuan, misalnya dia melaporkan tetangganya, tetap kita tidak akan ungkap gitu ya. Jadi silahkan saja melaksanakan pengaduan, baik datang langsung ke UPTD PPA di Jalan Dewi Sartika maupun lewat hotline kami yang kami siapkan, atau lewat hotline nasional yaitu SAPA 129. Ya, di situ nanti kita akan assessment, kita akan minta identitas yang bersangkutan untuk kepentingan registrasi pelaporan ya. Kemudian kalau memang tidak bisa datang hari itu, kita ada beberapa pertimbangan apakah yang bersangkutan kita bisa datang, kita bisa minta datang ke kantor, atau kita lakukan penjangkauan. Ya, kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk datang, kita lakukan penjangkauan. Jadi kita lakukan asesmen di sana, identifikasi apa saja yang menjadi, pertama tentang, tentu saja tentang kronologis kasusnya, kemudian tentang kebutuhan kedaruratan apa saja yang diperlukan oleh korban. Ya, untuk seterusnya kita lakukan identifikasi kebutuhan untuk perencanaan intervensi seperti itu. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan korban itu kita identifikasi dan kita rencanakan intervensi fasilitas layanannya.
0: Oke, baik. Dan tentunya mengenai fasilitas layanan ini juga, keberhasilan penanganan kasus ini, UPTD PPA tidak bekerja sendiri ya Pak, tentunya dibutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Nah, sejauh ini Pak, UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sudah berkolaborasi dengan instansi apa saja Pak, kira-kira untuk menangani para korban?
1: Baik, betul sekali ya, artinya kasus kekerasan ini memang memerlukan penanganan komprehensif ya, artinya semua sektor atau bidang apapun yang bisa memfasilitasi layanan itu akan menjadi mitra strategis kami ya. Selama ini dengan dinas pendidikan, dengan dinas sosial, dengan rumah sakit provinsi, baik rumah sakit Atma Husada maupun rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, dan juga untuk pemberdayaan ekonomi kita juga sudah, walaupun belum secara formal, kita melakukan MOU ya dengan Balai Pelatihan Koperasi gitu ya. Untuk pemberdayaan ekonominya kita juga sudah melakukan pembicaraan, dan kita juga sudah mengirim beberapa korban atau keluarga korban ya, untuk pemberdayaan ekonominya agar mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak, karena pencari utama atau pencari nafkah utamanya biasanya tersandung kasus gitu ya. Itu sudah kita kirim juga. Untuk layanan pendidikan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini penting sekali ya, jangan sampai kasus-kasus kekerasan ini menjadi sebab bahwa dia kehilangan haknya. Nah, ini alhamdulillah selama ini kerjasama kita dengan dinas pendidikan itu luar biasa, artinya semua kasus-kasus kekerasan pada anak yang memang membutuhkan fasilitasi layanan pendidikan itu bisa kita fasilitasi ya, kerjasama dengan dinas sosial. Dengan dinas sosial ini kita sudah lama kerjasama ya, dengan melibatkan panti-panti.

0: yang ada di dinas sosial. Karena terus terang saja di standar layanan kita di Permen 2 tahun 2022 tentang standar layanan UPT di PPA, maksimal kita bisa memberikan fasilitasi rumah perlindungan 14 hari ya. Itu yang termaktub ya, tercantum di dalam standar layanan. Dan selebihnya kita akan merujuk klien-klien tersebut berdasarkan spesifikasi kasus dan umur mereka untuk ditampung atau difasilitasi oleh teman-teman dari dinas sosial lewat panti-panti mereka. Kalau pada anak-anak kan itu ada di Panti Dharma ya di seberang. Tapi untuk yang sekarang jadi tunas, ada panti tunas sosial yang dulu namanya PSKW ya, itu ada di ibu-ibu misalnya kan, itu ada di PSKW gitu, kita rujuk ke sana. Untuk pendampingan hukum, pendampingan hukum, kita juga bekerja sama dengan salah satu lembaga bantuan hukum ya. Dan alhamdulillah pendampingan hukum ini kita selalu berdampingan dengan teman-teman dari LBH untuk mengawal kasus kasus terkait dengan hukum, mulai dari membuat laporan pengaduan ya, sampai pengambilan visum, BAP segala macam gitu ya, sampai pendampingan di sidang. Itu sudah kita jalin kerjasama yang sangat baik dengan LBH, salah satu LBH. Kemudian juga untuk rumah sakit ya, untuk pelayanan kesehatan itu kita bekerja sama dengan tim penanggulangan kekerasan ya, yang ada di rumah sakit Abdul Wahab Sarhani, termasuk juga untuk keperluan visum ya, kemudian juga untuk layanan fasilitas layanan kesehatan, misalnya dia rawat inap atau operasi itu ya, itu sudah terjalin dengan baik. Dan beberapa kasus ya, kasus-kasus kita yang memang memerlukan penanganan pelayanan kesehatan itu kita rujuk ke sana dan alhamdulillah ditangani dengan baik. Termasuk juga yang terakhir kita ada MOU dengan Rumah Sakit Atma Husada. Nah, ini sangat membantu sekali ya, karena kasus-kasus yang terkait pro justisia atau kasus hukum yang memerlukan visum et revertum scetricum ya, itu dilaksanakan oleh teman-teman di Atma Husada. Dan ini sangat-sangat membantu sekali, karena untuk visum et repertum psikiatricum itu memang mahal dan lama itu ya, dan sekitar paling sebentar itu 7 hari itu ya, 7-10 hari, bisa juga 2 minggu gitu ya. Jadi memerlukan biaya yang sangat tinggi, sangat mahal, tapi alhamdulillah bisa difasilitasi oleh teman-teman dari Atma Husada. Demikian Mbak Fira.
1: Begini, sangat luar biasa sekali ya peran dari UPT di PPA dalam mendampingi korban baik dalam lingkup hukumnya, kondisi psikisnya dan juga kondisi psikologisnya, dan juga bekerja sama dengan lembaga lain seperti itu. Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, kita akan jeda sejenak dan tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
3: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
4: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
3: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
4: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
3: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian pengarustamaan gender dan inklusi bersama dengan narasumber Bapak Mirza Alfian yang merupakan Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur dan masih mengenai manajemen kasus dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik Bapak, ini ada pendengar kita yang bergabung dan juga bertanya di pesan WhatsApp, yaitu Bapak Masan yang bertanya, akhir-akhir ini sering kita dengar kasus kekerasan di lingkungan sekolah. Pertanyaan saya di sini sejauh ini, apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, serta orang tua? Dan juga pertanyaan saya selanjutnya, mengapa kekerasan itu sasaran atau korbannya selalu perempuan? Kira-kira apa alasannya? Ini pertanyaan dari Pak Masan, sangat menarik sekali ya Pak, karena ini juga mengikuti tren kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu, dan sebelum ditanggapi Pak, ternyata ada pendengar kita yang bergabung lagi di jalur telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Bambang.
4: Selamat siang.
3: Ya, selamat siang Pak. Silakan pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang Pak.
5: Selamat siang Pak Bambang ya.
3: Ya betul. Okay.
4: Ya, baru buka.
5: Okay.
4: Baru tapi paham saya. Jadi gini Pak, saya salut bahwa UPTD ya.
5: UPTD iya. Kaltim, UPTD PPA.
4: Yang ada di beberapa kota kabupaten itu sekarang mulai gencar Pak. Saya kebetulan juga lama mendengarkan radio, itu kok dulu kok jarang terdengar gitu lah Pak. Jadi alhamdulillah sekarang udah terdengar, tapi saya mohon maaf ini. Saya banyak mendengar dari relawan atau gerakan-gerakan di bawah sampean. Artinya yang mengenai KDRT dan sebagainya, saya juga dulu terlibat di situ. Tapi saya tidak tahu bahwa induknya di kita, ya kan? Jadi gini, mudah-mudahan ini terus di apa namanya Pak, di sebarluaskan, ya kan? Ya kadang-kadang kita kalau induknya tidak tahu Pak, kadang-kadang Pak. Tapi kadang-kadang kalau relawan yang di lapangan itu tahu Pak. Jadi mudah-mudahan ini bersinergi dengan baik. Dan alhamdulillah saya juga punya saudara di sana di tempat sampean. Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang atas apresiasinya terhadap peran dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, dan semoga lembaga ini juga semakin dikenal oleh masyarakat ya Pak, karena ini juga sangat penting mengenai penanganan kekerasan perempuan dan anak. Baik Pak, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Pak Masan mengenai kasus kekerasan di lingkungan sekolah nih Pak.
5: Terima kasih Pak Masan ya. Ini pertanyaan yang sangat penting saya pikir ya. Karena kita tahu bahwa sekolah itu adalah komunitas ya, komunitas yang terdiri dari berbagai macam karakter di sana. Ya, mereka dikumpulkan dalam satu institusi yang namanya sekolah. Kita bisa bayangkan Pak, masan ya. Artinya mereka yang berbeda latar belakang suku, agama, pola asuh, status sosial itu berkumpul jadi satu. Nah, potensi-potensi ini bisa menjadi pemicu ya, pemicu dari adanya tindak kekerasannya. Baik itu bullying gitu ya, kekerasan fisik, psikis ya, bahkan sampai pada kekerasan seksual. Nah, ini memang menjadi concern ya, bahwa Kementerian Pendidikan sendiri telah mengeluarkan Permendikdasmen nomor 46 tahun 2023 ya, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya. Dan di dalam peraturan Menteri Pendidikan tersebut ada kewajiban bahwa sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Satu itu tim, kemudian dua satgas. Satgas PPK, pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, kami juga terlibat dalam beberapa kasus yang di sekolah gitu ya, kasus-kasus kekerasan di sekolah. Dan memang sudah ada kasus-kasus yang keterlibatan atau kinerja dari PPK dan TPPK ataupun satgas tadi. Nah, seharusnya memang untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak didik gitu ya, itu harusnya wajibnya ditangani oleh tim tadi atau satgas tadi gitu ya. Karena biasanya kan, mohon maaf, bukan kita mengecilkan sebuah kasus gitu ya. Biasanya kan ada kesalahpahaman di situ ya, atau mungkin bisa diselesaikan dengan mediasi di situ ya, sebelum masuk ke mana, ke ranah hukum gitu ya. Hanya ada kasus-kasus yang memang bisa diselesaikan secara mediasi ya, mempertemukan para pihak yang terlibat, kemudian mencari akar masalahnya apa, solusinya seperti apa. Dan itu cukup dilakukan di tingkat sekolah gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita melihat bahwa ada yang sampai ke ranah hukum gitu ya, padahal kasusnya bisa sebenarnya diselesaikan. Ini kita mohonlah kepada satuan-satuan pendidikan ini agar lebih mencermati anak didiknya di sekolah ya, kemudian potensi-potensi yang mungkin timbul. Kemudian apabila ada terdengar rumor atau desas-desus, itu sebaiknya ditindaklanjuti secepatnya itu ya, sebelum nanti menjadi hal yang terangkat atau terekspos sehingga menyulitkan semua pihak gitu ya. Padahal semestinya kasus itu bisa diselesaikan secara mediasi itu antar para pihak gitu ya. Kemudian lagi masalah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah gitu ya. Memang kita maklumi bahwa guru memang tidak setiap waktu bisa mengontrol ya. Tapi setidaknya bisa melihat gelagat-gelagat yang bisa menjadi potensi, atau sudah bisa mendengar ada potensi-potensi tentang aktivitas yang memang mengarah kepada tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Nah, ini secepatnya para pihak di satuan pendidikan merespon ya, kemudian mengakses kasus tersebut agar secepatnya bisa diselesaikan. Dan penting juga bagi anak-anak maupun guru-guru atau semua orang yang ada di satuan pendidikan, di lingkungan satuan pendidikan, memahami bentuk-bentuk kekerasan ya, yang disebut dengan bentuk-bentuk kekerasan, baik itu kekerasan fisik ya, kekerasan psikis, maupun lebih jauh pada kekerasan seksual gitu ya. Jadi agar bisa mengantisipasi ya, agar kasus-kasus itu secepatnya bisa dicegah. Demikian Pak Masan, mudah-mudahan bisa diterima ya. Baik, Mbak Fira.
3: Oke, baik. Dan tentunya pelaporan ini membutuhkan peran masyarakat sekitar ya, Pak. Kalau misalnya sejauh ini, Pak, di Kalimantan Timur, sudah sejauh mana peran masyarakat kita dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosial? Apakah terdapat kendala, Pak, selama ini untuk pelaporannya?
5: Baik, Mbak Fira. Kita di program pencegahan ada yang disebut dengan Dare to Speak Up ya. Kita berani bicara ya. Kalau memang kita mendengar, melihat ya, adanya tindak-tindak kekerasan ya, jangan dipendam ya, artinya secepatnya diselesaikan, secepatnya diasesmen ya, ditindaklanjuti. Jadi dare to speak up, baik itu kepada masyarakat umum, masyarakat sekolah gitu ya. Kalau memang melihat atau mendengar atau menyaksikan adanya tindak kekerasan, secepatnya untuk melapor, segera melapor ya. Prinsipnya adalah bahwa setiap laporan akan kita tindak lanjuti ya. Dan kemudian kalau memang pelapor tidak mau diketahui identitasnya, kita akan tutup identitasnya untuk pelapor gitu ya, tapi kita yang akan nanti menindaklanjutinya. Dan kemudian partisipasi masyarakat ya, partisipasi masyarakat ini dengan berbagai elemen ya, termasuk juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap penanganan pencegahan kasus-kasus kekerasan, juga kita sangat berterima kasih ya. Artinya sinergi kita dengan lembaga-lembaga masyarakat yang concern terhadap kasus-kasus ini akan sangat membantu dalam mengangkat kasus-kasus ini agar bisa ditindaklanjuti ya, agar menjadi perhatian gitu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat melalui ada LSM-LSM atau organisasi masyarakat yang concern terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi.
3: Baik, dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi ya, terdapat relawan dan juga gerakan-gerakan yang peduli terhadap ya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang juga menyuarakan betapa pentingnya melaporkan kasus ini. Dan alhamdulillah sekarang UPD dari PPA juga telah melayani dan juga mendampingi korban dalam hal tersebut ya Pak ya. Oke, baik, dan tidak terasa Pak kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian pengerustamaan gender dan inklusi hari ini. Dan tentunya Pak, hal ini juga menjadi concern dan juga perlu ditingkatkan lagi kepedulian masyarakat kita mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di sekitar kita. Gimana nih Pak untuk pesan dan harapan Bapak untuk masyarakat Kalimantan Timur agar kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak ini menjadi perhatian bersama, sehingga setiap orang ini memiliki keberanian untuk mencegah, melaporkan dan juga mendukung proses pemulihan korban Pak, silakan.
5: Baik, ini sebenarnya bukan pesan ya, tapi informasi ya, artinya bahwa kita sebagai masyarakat memang harus peka dan peduli terhadap kasus-kasus kekerasannya atau kasus-kasus yang mempunyai potensi tindakan kekerasan. Dan masing-masing dari kita bisa responsif ya, bisa peka, kemudian bisa berperan aktif dalam pencegahan, baik itu dengan cara melaporkan ataupun menegur langsung kepada yang bersangkutan supaya tindakan itu tidak terlampau menjadi sebuah tindak kekerasan ya. Artinya kita mengingatkan kembali kepada masing-masing kita, kita mengawasi kembali kepada masing-masing kita agar semua bisa terhindar, bisa memahami dan bisa mengetahui bahwa yang demikian itu termasuk tindakan-tindakan kekerasan. Nah, ini yang sering masyarakat belum mengetahui ya. Artinya ternyata banyak sekali tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual, tapi selama ini dianggap sebagai sebuah kebiasaan atau kewajaran atau dinormalisasi ya. Nah, ini mulai dari sekarang saya berharap ya, kami dari UPTD juga berharap peran serta masyarakat untuk mengawasi, melaporkan ya, tindakan-tindakan agar jangan sampai berkembang. Karena sekali tindakan itu dibiarkan, maka pelaku akan terus mencari korbannya. Nah, ini sudah terbukti ya, kalau memang tidak ditindaklanjuti, ini akan menjadi presiden bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan bahkan bagi korban sendiri. Satu saat dengan trauma yang dihadapi ya, dengan perlakuan yang dihadapi, dia akan bisa dimungkinkan berubah menjadi pelaku. Jadi terstruktur. Jadi kasus-kasus kekerasan tidak akan bisa selesai kalau tidak menjadi perhatian kita dan tidak kita tangani. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat agar berperan aktif, baik itu mencegah maupun melaporkan kepada lembaga-lembaga yang memang concern, termasuk juga kepada UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, silakan ya kan, kepada LSM untuk dilakukan pendampingan, kepada kami untuk dilakukan pendampingan juga silakan, kepada pihak manapun yang concern terhadap pencegahan maupun penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan. Demikian Mbak Pira.
3: Begini, ternyata sangat penting sekali ya Pak peran kita sebagai masyarakat untuk mencegah tadi efek domino yang bahkan korban itu ternyata dapat berubah menjadi pelaku karena ya, awalnya dia menjadi korban itu ya Pak ya. Oke, baik. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bahwa telah kita pahami ya bagaimana kekerasan terhadap perempuan dan anak ini tentu memerlukan kepedulian seluruh elemen masyarakat, dan tentu mari kita jadikan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini sebagai tanggung jawab bersama. Jangan menutup mata dan juga jangan menutup telinga ya Pak ya, jika melihat adanya kekerasan, tentu satu langkah kepedulian kita ini dapat menjadi awal penyelamatan masa depan seseorang. Baik, terima kasih banyak Pak Mirza atas waktunya telah berbagi wawasan dan juga informasi, mengenalkan kepada pendengar kita mengenai peran penting dari UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak dan juga mendampingi para korban. Baik, terima kasih banyak Bapak.
5: Terima kasih Mbak Fira.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian pengarustamaan gender dan inklusi selanjutnya. Dan pendengar, nantikan juga setelah ini kami akan acak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan sajian informasi dari dunia olahraga terkini dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku rasa udah gak asing lagi kan soal pemikiran lama yang bilang kalau laki-laki itu lebih dominan, sementara perempuan sering dibatasi.
1: Iya, aku setuju banget loh. Ini tuh udah kayak budaya banget. Padahal kan kemampuan orang gak ditentuin sama gender. Semua orang punya kesempatan yang sama buat berkembang.
0: Bener banget, kesetaraan gender itu tentang ngasih ruang yang sama buat semua orang, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Perempuan juga berhak jadi pemimpin, berpendapat, dan pastinya berkarir. Laki-laki juga berhak banget mengekspresikan diri tanpa merasa harus selalu kuat dan berkuasa.
1: Iya, dan kesetaraan bukan berarti ngilangin perbedaan ya, tapi gimana kita bisa saling menghargai supaya semuanya bisa dapat kesempatan yang adil dan sama-sama merasa dihargai.
0: Dan aku pikir kita bisa mulai dari hal kecil loh, kayak dengerin orang tanpa ngejudge atau support teman-teman kita tanpa membedakan. Dan yang paling penting, selalu mikir setara di setiap langkah yang kita ambil, guys.
1: Kesetaraan itu bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi gimana kita bisa maju bareng-bareng dengan saling respect dan bantu satu sama lain.
0: Betul tuh, jadi yuk mulai dari sekarang. Gak usah tunggu lama-lama, kasih ruang, kasih kesempatan buat semua orang.
1: Karena dunia yang lebih adil itu dimulai dari kita.
2: Kesetaraan bukan tentang siapa yang di depan, tetapi bagaimana kita bisa maju bersama dan saling menghormati.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sentinel menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: malam tadi, Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: dengan kemenangan meyakinkan, The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai, meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi. Ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

bisnis. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina, Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026, dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

juara NBA. Optimis Madurai didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Maruarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Maruarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

RI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kumandang azan salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan Pro 3 RRI dalam sajian Dinamika Olahraga dan tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari M Yamin nomor 8 Samarinda, 97,6 FM.
3: Satu RRI Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di Pro 1 RRI Samarinda, pendengar dalam rangkaian Samarinda siang hari ini dan juga berbagi informasi untuk Anda dari perfilman Indonesia yang berjudul Maju, Jejak Pahit Si Kembang Gula yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai Kamis nanti ya, 6 Agustus 2026. Film produksi Panen Entertainment ini mengusung kisah misteri yang dipadukan dengan petualangan dan persahabatan mengikuti perjalanan 4 remaja yang harus menghadapi peristiwa tak terduga saat melakukan survei lokasi perkemahan. Di mana pendengar cerita berpusat pada Kirana, Hana, Gerald, dan juga Bagas bersama guru mereka Pak Wira. Keempat sahabat itu berangkat untuk melakukan survei lokasi kegiatan jambore dengan penuh semangat. Perjalanan mereka pendengar berubah menjadi penuh misteri ketika Bagas yang mulai menunjukkan perilaku tidak biasa tiba-tiba menghilang setelah rombongan tiba di desa lokasi perkemahan. Satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah potongan kembang gula kesukaan Bagas yang kemudian membawa ketika sahabatnya menelusuri jejak demi menemukan keberadaannya. Untuk informasi dan juga sinopsis lengkapnya pendengar dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: gimana sih ini orang? Kok belum sampai-sampai juga sih? Apa aku telepon aja ya? Kok lama banget sih? Hampir 1 jam nih nungguin.
1: Aduh, maaf ya bang. Tadi saya keserempet. Untungnya gak apa-apa dan bisa diselesaikan dengan damai.
0: Loh, kok bisa keserempet?
1: Iya bang, emang salah saya juga sih. Tadi saya mau belok ke kanan, tapi ternyata rating motor saya ke kiri. Jadinya pengendara motor di belakang nyerempet saya deh.
0: Rating?
1: Aduh, kaki.
0: Lampu sen kali maksudnya?
1: Iya bang, lampu sen maksudnya.
0: Makanya, kalau naik motor itu konsentrasi, terutama pengguna lampu sen. Kalau kamu nyalakan yang ke kiri, ya belok ke kiri dong, bukan ke kanan.
1: Iya bang.
0: Yaudah, obati dulu sana lukamu.
2: Lampu sen menjadi salah satu alat komunikasi dengan pengendara lain saat di jalan. Lampu sen harus digunakan dengan tepat dan pada waktu yang tepat demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pro 1 RRI Samarinda, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut. Dalam proyek musiknya, ia kini menggunakan nama Bale dan mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Operasi Pesta Copet ini pendengar mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Iqbal mengungkapkan proses penulisan lirik lagu diturut dibantu oleh Andi Awe Wijaya dari Podcast Minggu, di mana Awe juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Nantikan juga pendengar, film Operasi Pesta Copet ini akan dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026.

0: Macet banget sih. Hah, gak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Gak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Gak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Yaudah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
5: Wow!
4: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP.
5: Yeah!
4: Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: lintas informasi.
1: Row 1. Lintas informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, capaian administrasi kependudukan di Kabupaten Kutai Timur pada semester pertama 2026 mencapai 98,2%. Angka tersebut meningkat 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Disduk Capil Kutai Timur, Jumea, mengatakan peningkatan itu didukung program Jebol atau Jemput Bola yang menghadirkan layanan administrasi kependudukan hingga ke wilayah pelosok. Program ini meliputi perekaman KTP elektronik, layanan pindah datang penduduk non-permanen, serta penerbitan akta pencatatan sipil. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengan Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, dan juga tentunya dengan informasi dari seluruh Indonesia maupun dari daerah Kalimantan Timur. Dan pendengar, informasi terkini datang dari tim SAR gabungan yang memastikan seluruh 234 penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 telah dievakuasi, di mana kapal tersebut sebelumnya mengalami insiden di perairan Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, pendengar, 229 orang ditemukan selamat, sementara 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Sebanyak 122 penumpang dievakuasi ke darat melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Kaliangat, Sumenep. Kapal Meratus Pematang Siantar tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Minggu kemarin dengan membawa 113 penumpang. Sebanyak 111 orang dievakuasi dalam keadaan selamat, sedangkan 2 lainnya merupakan korban meninggal dunia. SAR Mission Coordinator Nanang Sigit mengatakan proses evakuasi mengutamakan penyelamatan korban selamat agar segera memperoleh penanganan medis dan pendataan identitas. Setelah proses evakuasi selesai, pendengar, tim Bidokes Polda Jawa Timur memeriksa 2 jenazah sebelum dibawa ke RS Bayangkara Surabaya. Dan seluruh korban selamat juga menjalani pemeriksaan kesehatan, sementara korban yang memerlukan penanganan lanjutan dirujuk ke rumah sakit. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Pasar RRI Samarinda, kabar baik datang dari dunia olahraga di mana pesepeda Pasar raih 2 emas dalam Indonesia Track National Championship 2026. Dalam kejuaraan ini, pendengar, Indonesia Cycling Federation Kabupaten Pasar menurunkan atlet sepeda terbaiknya untuk ikut ambil bagian yang telah bergulir di Jakarta International Velodrome pada hari Minggu kemarin. Dua atlet yang turun dalam event bergengsi tersebut berhasil membawa pulang sebanyak 4 medali. Atlet pesepeda Bumi Dayataka yang meraih medali tersebut yaitu Andini Putri Anastasia meraih 2 medali emas melalui kategori Women Elite Class Stretch dan Elimination, kemudian meraih perak nomor Omnium, kemudian Raffi Akbar Harlim menyumbangkan medali perunggu pada kategori Men Elite Class Madison. Ketua Indonesia Cycling Federation Kabupaten Pasir Zulkifli Kaharudin menyampaikan rasa bangga atas capaian anak asuhnya. Menurutnya hasil ini menjadi kebanggaan besar tidak hanya bagi ICF Pasir tetapi juga pemerintah Kabupaten Pasir dan Provinsi Kalimantan Timur.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 FM.

Pendengar Prosat RRI Samarinda, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur mengimbau aparatur sipil negara dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Masyarakat diminta memastikan seluruh proses aktivasi dilakukan melalui mekanisme resmi untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur Vincentius menegaskan, aktivasi IKD hanya dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh petugas resmi di Dukcapil. Penegasan tersebut pendengar disampaikannya saat pelaksanaan aktivasi IKD bagi ASN di lingkungan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Vincentius mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang menghubungi melalui pesan singkat, WhatsApp maupun sambungan telepon dengan mengaku sebagai petugas di Dukcapil. Menurutnya hingga saat ini tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui media komunikasi tersebut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

air bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik ajaib, sehingga air bisa dalam tiga wujud sekaligus, yakni padat, cair, dan gas.

0: musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Samarinda Tuntas sudah Fira Mulia temani ruang dengar Anda sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan sepanjang Samarinda siang hari ini. Selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan siar M. Fadel yang akan menyampaikan berita siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: HP baru nih.
1: Oh iya dong, kita kan harus update sama zaman.
0: Kerennya Ay, banyak betul kameranya.
1: Canggih kan?
0: Terus HPmu yang lama mana?
1: Ya aku buang lah, sudah gak bisa nyala lagi. Ngapain disimpan?
2: Oh no.
0: Aduh, ini nih yang salah. Kamu tahu gak, sampah elektronik itu bisa mencemari lingkungan karena mengandung bahan berbahaya dan beracun. Benua Asia kita ini nih jadi penyumbang sampah elektronik terbanyak sebanyak 25 juta ton.
1: Lah, emang iya? Terus gimana dong?
0: Nah, di Indonesia udah ada kok lembaga buat daur ulang sampah elektronik. Malahan, HP lama kamu tuh bisa didonasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Googling dong makanya, katanya HP canggih.
3: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 3 Agustus 2026.

0: struktur anggaran kita di tahun 2027 hanya 1,2 triliun, saya rasa berat ya, karena belanja pegawai kita juga hampir 400-an miliar.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat siang. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menarjetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Berikut laporan Andreas Trisno.
2: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara Sabtu siang. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
3: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen itu Pak? 30% lebih ya. 30% lebih dari prestasi M4CR akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
2: Sementara itu, Kepala Otorita Ikan Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
4: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi mulai berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti hanya IKN, Forest City.
2: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran hambat pembangunan di Mahakam Ulu. DPRD minta perlakuan EAPBD khusus bagi kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Muhammad Imron.
5: Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat diperkirakan berdampak pada laju pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu yang hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ketua DPRD Mahulu, Defung Paran, menyebutkan proyeksi APBD pada tahun 2027 mendatang hanya sekitar 1,2 triliun rupiah. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran pada tahun 2026 yang mencapai sekitar 1,596 triliun rupiah. Di sisi lain, kebutuhan belanja wajib pemerintah daerah diperkirakan mencapai sekitar 400 miliar atau tidak lebih dari 30% dari total APBD. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan menjadi semakin terbatas. Keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi sejumlah sektor pembangunan yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang cukup tinggi.
0: Postur anggaran kita di tahun 2027 hanya 1,2 triliun, saya rasa berat ya, karena belanja pegawai kita juga hampir 400-an miliar. Oleh karena itu juga, makanya nanti ketika rapat banggar TAPD, kami akan meminta penjelasan yang sedetail mungkin terkait dengan postur anggaran kita di tahun 2027, karena ini sangat penting untuk melihat terkait dengan belanja pegawai kita, tidak boleh melebihi 30%, apabila mencapai 30% apa solusi yang harus kami pikirkan. Karena ketika melebihi 30% artinya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu akan ada PHK atau pengurangan gaji.
5: Mahakam Ulu sebagai daerah yang berada jauh dari pusat perkotaan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan konektivitas antar kawasan. Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan di Mahulu membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya di tanah air. DPRD Mahulu berharap pemerintah pusat dapat memberikan pengecualian atau perlakuan khusus dalam kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah perbatasan seperti Mahulu. Dukungan tersebut dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan dan Mahulu dapat menjalankan peranan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Ketua DPRD Mahakam Ulu, Depung Faran, terus mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mempercepat pembangunan ruas jalan menuju wilayah Hulu Mahakam Ulu, khususnya Kecamatan Longbagun, Longpahangai, dan Longapari. Percepatan konektivitas dinilai penting untuk membuka akses transportasi sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Pembangunan jalan tersebut diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak BBM yang selama ini membebani masyarakat di kawasan hulu. Keterbatasan akses dapat membuat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan kawasan pertanian terpadu atau KPT sebagai model pengembangan sektor pertanian yang akan diterapkan secara bertahap di semua wilayah Kutai Kartanegara. Kita simak laporan Sela Depa.
6: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyiapkan kawasan pertanian terpadu atau KPT sebagai model pengembangan sektor pertanian yang akan diterapkan secara bertahap di semua wilayah KUKAR. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Kutai Kartanegara, Muhammad Irianto mengatakan, KPT menggabungkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dalam satu kawasan. Menurutnya, konsep itu tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat dan berbagai pihak. Irianto menjelaskan, pengembangan KPT tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Keterlibatan perguruan tinggi serta masyarakat sebagai pelaku utama dinilai menjadi kunci agar kawasan tersebut terus berkembang. Ia menambahkan, pengembangan KPT juga menjadi upaya untuk menarik minat generasi muda agar terjun ke sektor pertanian.
7: Saat ini kan KUKAR hanya baru ada dua, Pak. Tapi kan tidak mungkin seluruh KUKAR hanya belajar ke sini semua. Jadi sebarannya akan kita perbanyak secara bertahap. Nah, kemudian nanti inilah goal paling utama yang menjadi obsesi pemerintah kami sekarang, bagaimana ketertarikan kaum milenial untuk terjun ke dunia usaha pertanian. Tadi Pak Kades sudah bilang, bagaimana orang tertarik kalau gambaran keuntungannya lemah. Nah, dengan adanya pemodel seperti ini sudah sangat menjanjikan, prospeknya sangat luar biasa.
6: Di sisi lain, Irianto menargetkan keberadaan KPT juga bisa mendukung pengendalian inflasi melalui peningkatan produksi pangan, salah satunya lewat komoditas cabai. Irianto pun berharap pengembangan kawasan pertanian terpadu terus berlanjut sehingga mampu memperkuat peran Kutai Kartanegara sebagai salah satu lumbung pangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Program sertifikasi halal gratis atau Sehati mengajak pelaku usaha mikro dan kecil di Kalimantan Timur segera mendaftarkan produknya sebelum batas kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Berikut laporan Ahmad Junaidi.
8: Program sertifikasi halal gratis atau Sehati terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kaltim untuk meningkatkan daya saing produk melalui kepemilikan sertifikat halal. Program ini memberikan fasilitas sertifikasi tanpa biaya bagi pelaku usaha dengan omset maksimal 15 miliar rupiah per tahun. Andi Mismawati dari Pengabdian Masyarakat Halal Center Universitas Bola Warman mengatakan, sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi strategi memperluas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
9: Mempermudah pelaku usaha, kemudian meningkatkan kualitas produk, kemudian tentunya nanti kalau kualitas produknya sudah meningkat, levelnya juga meningkat kan, level pasarnya bisa luas, dan yang terpenting itu adalah menjamin kan, menjamin konsumen ya, menjamin kualitas produk, apakah itu layak untuk dikonsumsi dalam artian halal, apakah ini halal bagi konsumen atau tidak. Kalau ada sertifikasinya kan ada jaminan ya, ada jaminan untuk konsumen juga. Jadi
8: selain bebas biaya, pelaku usaha juga akan didampingi dalam proses produk halal atau P3H, mulai dari verifikasi dokumen hingga memastikan proses produksi memenuhi standar halal. Masyarakat pelaku UMKM diimbau segera memanfaatkan program Sehati ini sebelum tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026 mendatang. Melalui program ini diharapkan mampu mendorong UMKM Kalimantan Timur naik kelas dan semakin kompetitif di pasar nasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Upaya mencegah penyalahgunaan narkotika kini tidak hanya mengandalkan penegakan hukum dan penyuluhan dari aparat. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda memperkuat pencegahan dengan melibatkan generasi muda sebagai duta anti-narkoba untuk mengedukasi teman sebayanya. Berikut laporan Niswar Kula.
10: Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda terus mengembangkan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kalangan remaja. Salah satunya dengan menyiapkan duta anti-narkoba sebagai agen perubahan yang diharapkan mampu menyampaikan pesan bahaya narkoba di lingkungan sekolah, komunitas, hingga media sosial. Kepala BNN Kota Samarinda Komisaris Besar Polisi Belni Warlansyah kepada RRI mengatakan, pembentukan duta anti-narkoba merupakan bagian dari penguatan program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya peran melawan narkotika tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus dibarengi edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Belni menjelaskan, remaja merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena berada pada masa pencarian jati diri dan lebih mudah dipengaruhi lingkungan pergaulan. Karena itu pendekatan melalui teman sebaya dinilai lebih efektif dibandingkan penyampaian yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.
11: Memang kita ada kegiatan yang namanya pencegahan, ada yang namanya pemberantasan, ada yang namanya rehabilitasi. Dengan adanya kegiatan duta ini, duta anak adik-adik duta ini sifatnya penguatan. Penguatan dalam hal apa? Penguatan dalam hal pencegahan, dalam hal pemberdayaan masyarakat, edukasi. Harapannya dengan kedua kegiatan yang berulang kali diberikan, edukasi yang diberikan berulang kali, sosialisasi yang diberikan berulang kali ini, bisa memberikan dampak yang efektif pada masyarakat kita bahwasanya narkoba itu berbahaya.
10: Melalui pendekatan tersebut, para duta anti-narkoba diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus menyambung informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Mereka juga didorong untuk mengajak teman-temannya berani mengatakan tidak terhadap narkoba, serta membangun gaya hidup sehat dan produktif. Strategi ini diwujudkan melalui Grand Final pemilihan duta anti-narkoba Kota Samarinda tahun 2026 yang diikuti 10 finalis. Selain menguji kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, ajang tersebut menjadi sarana menyiapkan generasi muda yang mampu berperan aktif dalam memperkuat gerakan pencegahan narkotika di tengah masyarakat. BNN Kota Samarinda berharap keterlibatan anak muda dalam edukasi bahaya narkoba dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus membangun lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. RRI Samarinda, Yusor Kula, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda memastikan pembangunan tempat pelelangan ikan atau TPI beserta fasilitas pendukungnya telah selesai. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
12: Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau tempat pelelangan ikan atau TPI usai menerima laporan dari Kepala Dinas Perikanan bahwa pembangunan TPI, pos office, serta sejumlah fasilitas pendukung telah rampung. Dalam kunjungannya, Andi Harun mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan pekerjaan fisik selesai 100%, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kesiapan operasional seluruh kawasan. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masih ada atau tidak kebutuhan pendukung lain agar TPI, gudang pendingin, dan fasilitas penunjang dapat berfungsi secara optimal.
13: Seperti biasanya, sebagai standar prosedur secara konvensional, sebelum saya meresmikan, biasanya

0: Harun menegaskan evaluasi tersebut menjadi prosedur sebelum peresmian dilakukan. Pemerintah Kota Samarinda ingin memastikan seluruh sarana yang telah dibangun benar-benar siap dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan dan mendukung aktivitas sektor perikanan di Kota Tepian. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari melaporkan.
1: Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2026 resmi dibuka. Kegiatan ini menjadi wadah pengembangan kapasitas generasi muda sekaligus memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan di masyarakat. Berikut laporan Julpikar Ali.
2: Apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2026 resmi dibuka pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbangga atau BKKBN melalui perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur ini mengusung tema Aksara Merangkai Karsa, Menjaga Budaya, Menghadirkan Karya. Ketua Forum Genre Indonesia Kota Samarinda sekaligus Ketua Panitia Suparman Yulianto Sinamo mengatakan, tema tersebut diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk mengembangkan gagasan, menjaga nilai budaya, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.
3: Tema ini menjadi pengingat bahwa generasi muda tidak hanya dituntut untuk memiliki gagasan dan semangat berkarya, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat identitas bangsa, serta menghadirkan karya nyata yang memberikan manfaat bagi remaja. Tema ini kami berharap para finalis dapat menjadi karakter dan mampu menjadi agen perubahan di daerah maupun di tingkat nasional. Kami percaya bahwa seluruh finalis yang hadir hari ini adalah putra-putri terbaik yang telah melewati proses seleksi di daerah masing-masing. Oleh karena itu kami berharap selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, para finalis dapat menjunjung tinggi sportivitas, menjaga sikap, saling menghargai serta memanfaatkan setiap proses sebagai ruang belajar dan bertumbuh bersama.
2: Sebanyak 12 pasang finalis nantinya akan mengikuti pemilihan Duta Genre tahun 2026. Peserta terdiri atas 9 pasang finalis dari Kalimantan Timur dan 3 pasang dari Kalimantan Utara. Sebelum memasuki masa karantina, para finalis nantinya telah mengikuti berbagai kegiatan pra-karantina sejak 12 hingga 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut meliputi penguatan kebersamaan, pembuatan konten budaya, serta tantangan siaran langsung melalui media sosial untuk mengasah kemampuan komunikasi dan kreativitas. Seluruh finalis menjalani masa karantina pada 1 hingga 12 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan akan ditutup melalui Gemilang Nusantara Grand Final, apresiasi Duta Genre dan Jambore Ajang Kreativitas Kaltim Tara pada 15 Agustus 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Dispora dan KONI Provinsi Kalimantan Timur menegaskan kepada Pengprov Cabur agar tidak menyewakan peralatan pertandingan untuk penyelenggaraan Porprov ke-8 di Kabupaten Paser. Berikut laporan Randy Pahlepi.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tetap mengupayakan agar sebanyak 64 cabang olahraga bisa dipertandingkan di perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser pada November 2026 mendatang. Meski mengupayakan, namun jikapun tuan rumah hanya ingin mempertandingkan 50 cabor berdasarkan pertimbangan rasionalisasi anggaran, maka KONI dan Dispora Kaltim berkomitmen tidak ingin memaksa agar 64 itu tetap dipertandingkan. Salah satu upayanya yakni merampingkan seluruh nomor-nomor tanding dan memanfaatkan peralatan pertandingan yang dimiliki oleh setiap Pengprov Cabor dan bantuan peralatan dari Dispora Kaltim agar dapat menghemat biaya pelaksanaan. Dalam merasionalisasikan anggaran yang ada, Ketua Umum KONI Kalimantan Timur Andri Syahrum menerangkan, untuk menghemat biaya maka peralatan pertandingan yang ada PB Porprov tidak perlu menyewa lagi. Menurutnya, pembengkakan biaya sewa-menyewa ini yang menjadi masalah utama kurangnya anggaran dan pemangkasan cabor.
5: Alhamdulillah dari Pak Kadi sendiri tadi menyampaikan untuk kesiapan alat, beliau akan support yang ada di sini Pak. Ya, ada di sini. Karena dari rincian biaya itu sewa alat ini besar sekali. Bahkan ada yang sewa ada 2 cabur itu hampir 1 miliar, per cabur berikutnya hampir 1 miliar sewa alat. Sementara provinsi punya. Jadi Pak Kadis tadi menyarankan tinggal siapkan mobilnya aja untuk mengangkutnya. Ya. Alhamdulillah sudah sangat terbantu sekali untuk mengurangi biaya itu.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Rasman, juga menjelaskan terkait dengan peralatan-peralatan yang ada di Pengprov Cabor dan yang ada di Dispora tinggal dimaksimalkan saja. Menurutnya, banyak pengeluaran biaya yang tidak harus dikeluarkan, sehingga ia meyakini Pengprov Cabor tidak akan menyewakan alat pertandingan demi kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan Porprov ke-8 ini.
6: Jadi tuan rumah itu tidak lagi menyewa-nyewa. Kita juga minta kepada Pengprov yang sudah punya alat, jangan sekali-kali dibuatkan sewa-menyewa. Padahal kan alat-alat di Pengprov itu kan dibeli provinsi juga tuh. Dibeli saat pon, ya kan? Dibeli juga dari Dispora sendiri, ada itu yang dibeli-beli dari kami. Jadi yang begitu itu janganlah disewa-sewakan.
7: Apakah itu mempengaruhi pembengkakan biaya Porprov itu, Pak, ya? Kalau
6: salah satu faktor pendukung pembiayaan dengan bengkak itu ketika ada sesuatu yang tidak perlu disewakan, kemudian disewakan, nah itu menjadi dilema juga ya. Bisa saja ada yang mencoba-coba, tapi mudah-mudahan insya Allah mungkin tidak ada. Insya Allah tidak ada ya. Khawatirnya itu dimanfaatkan oleh teman-teman, tapi yakinilah bahwa Pengprov itu tidak akan menyewakan.
4: Mengenai kepastian finalisasi ketetapan baik jumlah cabur,

program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Efisiensi anggaran hambat pembangunan di Mahakam Ulu. DPRD minta perlakuan APBD khusus bagi kawasan perbatasan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Usa tú.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang

0: mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda berupa berita kehilangan. Telah hilang atau tercecer satu buah STNK kendaraan roda 2 dengan merek atau tipe Honda, nomor polisi KT2029CBG, nomor rangka MH1JM. Kami ulangi, MH1JMH211 RK0226415 dengan nomor mesin JMH2E1028679 atas nama Eli Nurhayati, alamat Jalan Langsat RT11 Kelurahan Bunga Jadi di Kutai Kartanegara. Surat tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di sekitar Jalan 2 Teluk Dalam Tenggarong dan sekitarnya. Bagi Anda telah menemukan barang atau surat tersebut, diharap dapat mengembalikan kepada Rizka Nur Parida dengan alamat Jalan Langsat RT11 Muara Kaman Kutai Kartanegara atau ke Bidang Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda. Ya, pendengar, demikian satu pengumuman kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya saat lagi kami akan hadir dalam program 100% Indonesia.

0: Dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali saya yang padahal bisa temani Anda di suasana siang hari ini di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore nanti di edisi Senin 3 Agustus 2026. Tadi kita sudah awali kebersamaan kita dengan penyampaian warta berita siang ya. Dan saatnya pendengar kami hadir temani suasana siang jelang sore hari Anda dalam program 100% Indonesia. Ya seperti biasa pendengar, di sajian 100% Indonesia kami ajak Anda ya untuk berpartisipasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi terkait topik kita. Ini topik kita untuk sore hari ini cukup menarik ya. Namun sebelumnya kita akan coba bacakan dulu list lagu kita yang sudah disiapkan oleh music director kita. Ada Kenangan Abadi dari Marcel, kemudian Tak Berharap Lagi dari Raisa, Hipnotis dari Naf, kemudian Pura-Pura Sayang dari Gandhi, Kumpul Bocah dari Malik and the Essential, Senang Dengar Suaramu dari Ariel Noah, Kunang-Kunang dari Deci Namos, Ujung-Ujungnya Kamu dari Andin, kemudian Terlalu Lama Sendiri dari Yuni Sara, Hilang Sewindu dari Titi Dwi Jayanti, Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta dari Afgan, kemudian ada Janji Sumpah Marcelo Tahitu, Ego Padi Ribon, kemudian ada Sabda Alam dari Andrea Lee. Ini lagu list kita pendengar yang sudah disiapkan oleh music director kita yang akan kita hadirkan, yang bisa Anda request ya untuk sepanjang sajian acara 100% Indonesia di edisi sore hari ini. Dan pendengar, kami juga mengajak Anda untuk berbagi inspirasi dan juga berbagi cerita terkait tema kita, karena hal ini penting ya, terutama di tengah musim cuaca panas, musim kemarau yang tiba-tiba nanti ada suatu kejadian yang tidak terduga, karena kita nggak tahu ya kapan datangnya suatu bencana. Nah untuk itu pendengar, kita akan coba hadirkan topik pada siang hari ini. Kalau terjadi gempa misalnya ya, atau bencana lain, apa yang Anda lakukan? Ini yang menjadi hal penting, terutama memberikan edukasi kepada masyarakat kita, karena terkadang ya setiap kita terjadi suatu kejadian bencana, panik ini yang sering terjadi. Kemudian apa yang harus dilakukan? Bingung. Kemudian jalur evakuasi yang mungkin juga tidak terperhatikan ya, padahal di setiap kantor-kantor di mana-mana biasanya sudah ada jalur-jalur evakuasinya. Nah pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami undang Anda untuk bersama di dua jalur telepon, di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Kita coba sapa yang sudah menunggu nih di jalur telepon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Yes,
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Ari
0: di Gor. Oke, dengan Ari mau berbagi cerita dulu, mau menyapa atau apa?
1: Menyapa dia.
0: Menyapa, silakan.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Salamnya untuk semuanya aja. Oke, itu aja. Untuk lagunya siapa?
1: Lagunya Malik and the Essential.
0: Malik and the Essential. Kumpul Bocah.
1: Kumpul Bocah.
0: Oke, baik. Itu aja, Ri.
1: Itu aja.
0: Baik, terima kasih, Ari. Sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Baik, dari Ari yang ada di Jalan Juanda Samarinda menjadi penelpon pertama kita di acara kita suasana sore hari. Silakan, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811 554 4976. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Suaranya kok nggak asing ini?
2: Kenapa suara saya?
0: Ini dengan siapa di mana nih?
2: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Dengan kakak?
2: Reski di Balikpapan.
0: Kakak Resti.
2: Reski Kaye.
0: Yesti. Balikpapan. Kakak Resti di Balikpapan. Oh, Kerespi. Oke. Rizki ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, baik. Silakan mau berbagi informasi dulu atau bisa ya berbagi inspirasi terkait tema kita, atau mau menyapa, mau pilih lagu, silakan.
2: Untuk temanya sih saya lagi enggak mau ikutan sih, karena saya juga masih punya batasan seperti itu. Saya sebenarnya mau langsung request aja.
0: Untuk ya, silakan.
2: Lagunya tadi apa tadi?
0: Mau pilih yang mana?
2: Sebenarnya sih saya mau request ini sih mas, mau request lagu Noah, judulnya Wanitaku. Adakah di dalam?
0: Untuk judul lagu, karena kita sudah siapkan di list. Kalau Noah tidak ada, ada Ariel Noah, Senang Dengar Suaramu.
2: Noah yang judulnya Senang Denganmu.
0: Iya, itu tidak ada di list kita. Yang ada di list kita, silakan.
2: Noah yang suaramu itu aja lah, Mas.
0: Oke, baik. Terima kasih, itu aja.
2: Boleh kirim salam juga ya.
0: Oke, silakan.
2: Saya sih sebenarnya sih cuma mau kirim salam untuk salah satu pendengar juga sebenarnya.
0: Ya, silakan langsung. Oke, okay, silakan.
2: Yaitu Pak Mamat.
0: Oke, okay, baik. Itu aja berarti ya, yang disapa berarti Pak Mamat aja ya.
2: Saya cuma sekedar mau mendoakan untuk Pak Mamat. Semoga Pak Mamat ini semakin dilapangkan rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Dan okay, dipanjangkan umurnya.
0: Oke, okay, baik. Amin.
2: Semakin berparas tampan.
0: Oke, okay, baik. Ari, itu, Rizky, itu aja ya. Terima kasih ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk Rizky. Lalu kita buka lagi di dua jalur telepon di 7365667434495. Silakan di aplikasi dari digital Anda juga dapat berkomentar ya. Silakan, karena siaran kita ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau juga di streaming rri.co.id. Ya, baik, sudah tadi di request dua lagu ya. Ada Ari di Juanda, Kumpul Bocah dari Malik and Essential. Kemudian ada Rizky minta Senang Dengar Suaramu dari Ariel Noah. Ya pendengar, sembari menunggu Anda nanti untuk berpartisipasi ya, silakan. Masih kami buka nanti di dua jalur telepon di 7365667434495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554496. Kita akan nikmati dulu dua lagu tadi yang sudah direquest dari Malik and Denzel dan Ariel Noah. Tetap bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian 100% Indonesia di suasana siang jelang sore hari ini ya. Ya, dua jalur telepon sudah kami buka dan di jalur WhatsApp yang sudah bergabung ada Bang Masan Bali. Selamat sore RRI 100% Indonesia. Kalau terjadi gempa, alangkah baiknya kita tetap tenang dan jangan panik. Setelah itu berlari ke lapangan yang luas untuk menghindari jangan sampai adanya reruntuhan bangunan. Mungkin itu saja dari saya. Bang Padel, lagunya ikutan aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Masan Bali yang sudah berbagi inspirasi, berbagi tips ya untuk acara kita di suasana sore hari ini. Katanya untuk lagu ngikut aja katanya ya. Di jalur telepon berikutnya kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang Bang Padel, 100% Indonesia Bang Padel.
0: Selamat siang Bang Arpan, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bang Padel. Ini lumayan panas lah Bang Padel.
0: Bukan lumayan lagi, cetar panasnya nih. Ini cetar sekali, ini hari ini luar biasa panasnya.
1: Iya, sampai ke dalam tulang.
0: Sampai ke dalam tulang itu sudah panas banget. Berapa sudah itu ya?
1: Macam dibakar.
0: Dibakar memang panas sekali hari ini. Makanya untuk hari ini luar biasa. Jadi kita harus tetap waspada ya Bang Arpan ya. Tapi tetap sehat ya Bang Arpan ya.
1: Alhamdulillah sehat Bang Badar.
0: Alhamdulillah, iya. Mau menanggapi topik kita atau memilih lagu atau mau menyapa?
1: Kalau ya mudah-mudahan di Balikpapan aman dari gempa Bang Badar.
0: Alhamdulillah aman. Ya, tapi kalau nggak salah beberapa hari lalu ada gempa dengan magnitudo 2,7 kalau nggak salah di Kota Balikpapan.
1: Iya, tapi gini Bang Badar, ini kalau andai kata gempa itu kan?
0: Iya.
1: Di sini tempat aku nih Bang Badar ya. Iya. Tempat aku aja lah. Itu rapat nomor Bang Badar.
0: Bangunannya, bangunannya ya?
1: Ya, bangun itu rapat-rapat. Tingkat semua bangunan, rata-rata bertingkat.
0: Iya.
1: Nah, kalau lapangan ini dari tempat aku tinggal ini kan ada 30 meter lah, Bang Badar.
0: Lapangan ya?
1: Ya, lapangan itu. Oke. Kan jadi, sulit kalau kita lari di Bang Badar.
0: Ya, itu memang. Tapi paling tidak memang kalau misalnya ada terjadi, harus kita cari memang tempat yang lapangan terbuka ya. Iya. Bang Arpan masih bisa lari kan?
1: Masih bisa lah.
0: Iya, iyalah.
1: Cuma kan kiri kanan rumah Bang Badar.
0: Iya, paling tidak
1: jalan kan dekat Bang Badar rumah ini. Ini jalanan kurang lebih 1,5 meter loh Bang Badar. Iya, kalau jalanan depan rumah ini.
0: Oke.
1: Kalau kita mau ke arah lapangan itu Bang Badar.
0: Iya, mau nggak mau asal jangan sampai bertunjulan gitu ya.
1: Jelas kan kiri kanan orang sama-sama keluar Bang Badar.
0: Betul. Itu tadi
1: nah, itu persamaan toh.
0: Itulah memang kadang-kadang kalau misalnya terjadi apa-apa dengan jalan sempit ya mau nggak mau kita harus saling ini ya. Makanya tenaga harus selalu disiapkan ya.
1: Ya, insyaallah Bang Badar. Mudah-mudahan aman lah Bang Badar.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Kita doakan semuanya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bang Arpan ya.
1: Iya, amin. Amin. Aku dosanya ke utara ya Bang Badar ya.
0: Baik, kalau gitu siap.
1: Salam buat semuanya Bang Badar.
0: Oke, siap.
1: Salam saya dan Bang Badar ya.
0: Terima kasih
1: Bang Badar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arpan di Balikpapan juga sudah bergabung ya. Ya, dan tipsnya katanya itu tadi ya. Ya, mudah-mudahan semuanya aman, kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ini juga tergantung dari kewaspadaan kita ya. Artinya kita bersama-sama menjaga keamanan dan juga kondusivitas lingkungan tempat tinggal kita terutama dan juga tempat pekerjaan kita. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, bahwa topik kita pada siang hari ini, kalau terjadi gempa atau bencana lain, apa yang Anda lakukan? Ya, ini menjadi hal edukasi yang perlu kita ini ya, kita bagikan kepada teman-teman agar tidak panik jika terjadi suatu bencana. Ya, seperti kalau misalnya kita berada dalam bangunan, ini perlu kita melindungi kepala dari benda yang mungkin jatuh, berlindung di bawah meja yang kokoh bila memungkinkan, dan jauhi kaca atau lemari yang berpotensi roboh. Jika sudah aman untuk keluar, lakukan dengan tertib dan menuju area yang terbuka. Nah, kalau sedang berada di luar ruangan, usahakan ya menjauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan juga pohon besar. Ya, mungkin ada di antara Anda atau pendengar yang pernah merasakan gempa paling berkesan ya, atau mungkin yang paling besar. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian tersebut. Silakan Anda bisa berbagi cerita di suasana sore hari ini pendengar. Dan ini juga menjadi tips menghindari bencana atau tanggap bencana untuk masyarakat kita yang mungkin sering terjadi suatu kejadian gempa ya, karena untuk Kalimantan Timur memang sangat jarang terjadi, tapi namanya bencana kita nggak tahu kapan datangnya. Ya karena kadang hal sederhana seperti menentukan lokasi berkumpul atau juga menyimpan nomor telepon darurat ini bisa sangat membantu ketika komunikasi terganggu ya. Ya baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami masih mengundang Anda di dua jalur telepon di 7365667434495. 743495. Masih ada waktu kita beberapa menit sebelum kita masuk nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kita sapa lagi, halo selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Pandero.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Daud, apa kabar Pak Daud?
2: Kabarnya baik ini.
0: Alhamdulillah.
2: Ini
0: panas sekali nih hari ini. Terik. Saya turun dari rumah tadi sekitar jam 10 tadi. Jam 10 itu aja sudah luar biasa panasnya, panasnya menyengat tadi itu ya.
2: Begitu juga di sekitar
0: Iya.
2: Saya ngomong apa tadi tentang
0: apa yang Anda lakukan jika terjadi suatu gempa ya? Atau bencana?
2: Aku mengalami. Tapi begitu aku trauma pada waktu gempa
0: yang Sulawesi ya, Donggala ya?
2: Iya. Waktu 2018 aku balik ya.
0: Ya, sekitar, di Donggala, yang Donggala ya?
2: Donggala.
0: Mm-mm.
2: Karena daerah Donggala Palu itu kan ada dua lempengan, pasahan dua lempengan di perut bumi yang dinamakan Palu Koro ini ya.
0: Iya. Oh, jadi apa kejadian itu Pak Daud di sana ya?
2: Di Donggala.
0: Di Donggala, dan hingga saat ini masih mengalami trauma ya?
2: Iya, mudah-mudahan enggak lagi terjadi yang
0: begitu. Ya mudah-mudahan, amin, amin, kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi lagi.
2: Itu menjelang maghrib.
0: Kejadian itu ya?
2: Kejadian itu, kebetulan kumandan azan itu aku langsung pergi berwudu ya. Setelah berwudu, terjadi goncangan.
0: Itu kalau nggak salah kejadiannya berapa detik atau berapa lama pada saat itu yang dirasakan Pak?
2: Agak lama itu John, bencangan. Itu aku lewat mau ke kamar itu, lewat di ini, padahal di ruangan makan itu. Namanya aku punya bunda itu kan senang koleksi ini dia kan, di ruangan makan itu yang perabot-perabot yang ada pecah belah.
0: Iya, iya.
2: Kiri-kiri, namanya orang-orang bugis itu kan, dia punya priuk-priuk itu kan dari...
0: Iya, oke. Okay.
2: Kayak itu kan sampai tujuh tusun itu, Bung Pedro. Piring-piring yang ini kan yang model-model yang lama itu juga.
0: Iya.
2: Itu yang di ruangan makan itu, Bung. Begitu aku lewat di ruangan makan setelah berwudu, terjadi bencangan, untung, Bung Pedro. Itu aku ini langsung, aku ini langsung di bawah meja makan ya. Bayangkan kulkas yang di ruangan makan itu, yang rumah tangga tercabut pintunya, bagaimana goncangannya itu, Bung Pedro. Pintu kamarnya punya bunda juga, entenya tercabut itu. Aku teriak sepunya ibu itu, ayo tiarap bawa untuk randangnya sepunya ibu yang tempo dulu.
0: Tapi pada kejadian itu semua keluarga selamat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Pak Daud, karena mohon maaf karena kita saat ini ke tepat pukul 15 kita akan menyampaikan cek fakta.
2: Oh, iya.
0: Mau pilih lagunya dulu?
2: Aku
0: ikutan
2: aja lagi.
0: Oke, baik. Ya, kita doakan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kejadian yang sama, Pak Daud. Dan mudah-mudahan.
2: Bahkan di Samarinda kemarin bahasnya itu kan goncang, kemarin bergoyang juga, Bung.
0: Betul.
2: Sebab doa supaya negara kita aman.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak
2: lagi seperti Samarinda juga.
0: Siap.
2: Sebab doa kita ya.
0: Oke, baik.
2: Bung Pabel.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud, dan kita nanti akan buka kembali karena tadi cerita kita terputus. Kita sudah masuk pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan dulu informasi dalam cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Helmi dan nomor WhatsApp 081241208057. Faktanya dilansir dari rri.co.id, akun WhatsApp tersebut bukan milik Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi, SPDI, Kepala SMA Negeri 1 Sabang Helmi, yang menyampaikan bahwa nomor WhatsApp tersebut bukan miliknya. Helmi menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak memberikan informasi pribadi maupun data penting kepada pihak yang mengaku sebagai dirinya melalui nomor tersebut. Ia berharap masyarakat lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan dan penipuan yang memanfaatkan identitas pejabat maupun tokoh masyarakat. Demikian, cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Persatu di Samarinda, kita balik lagi di sajian 100% Indonesia di sore hari ini. Ya, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang indah dengan ribuan pulau, pegunungan, dan juga lautan yang memukau, ya pendengar. Namun di balik keindahan itu, Indonesia juga berada di kawasan yang memiliki aktivitas tektonik cukup tinggi. Karena itulah gempa bumi menjadi salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi di berbagai daerah. Nah, pendengar, gempa bumi ini juga merupakan getaran di permukaan bumi akibat pergeseran lempeng, ya, atau aktivitas di dalam kerak bumi. Dan sampai saat ini, para ilmuwan belum dapat memprediksi secara tepat kapan gempa akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan. Ya, silakan pendengar, kami masih mengundang Anda untuk berbagi dan juga berpartisipasi di sesi acara ini di dua jalur telepon di 736566 743495, juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Ya pendengar, seringkali ya yang menyebabkan korban bukan hanya kekuatan gempa itu sendiri, tetapi juga karena kepanikan saat menghadapinya. Banyak orang berlari tanpa arah menggunakan tangga yang penuh sesak, bahkan kembali masuk ke bangunan untuk mengambil barang berharga. Nah, padahal pendengar, keselamatan diri ini jauh lebih penting ya dibandingkan benda apapun. Kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa dapat mengurangi resiko cedera maupun korban jiwa. Nah, pendengar, kami masih mengajak Anda ya. Apakah Anda pernah mengalami gempa tersebut? Seperti yang disampaikan oleh Pak Daud tadi ya, yang gempa yang terjadi di Donggala, beliau sangat paham dan sangat mengetahui persis kejadian tersebut. Nah, apa yang pertama kali Anda lakukan saat merasakan suatu guncangan dari suatu kejadian gempa? Silakan, kami masih tunggu partisipasi Anda berbagi cerita di 736566 dan juga di 743495. Ya, pendengar, ketika gempa datang memang beberapa detik pertama merupakan waktu yang sangat penting. Dalam kondisi tersebut, pendengar, kepanikan justru bisa memperbesar resiko. Nah, jika sedang berada dalam rumah atau gedung, usahakan tetap tenang. Bila memungkinkan, berlindung di bawah meja yang kuat ya, sambil melindungi kepala dan leher. Hindari berada di dekat jendela kaca, lemari tinggi, atau benda yang mudah jatuh. Tapi apabila Anda berada di luar ruangan, bergeraklah menuju tempat terbuka yang jauh dari bangunan, dari tiang listrik, pohon reklame, atau juga mungkin pohon-pohon besar ya. Ya, lain halnya jika sedang berkendara. Kurangi kecepatan secara perlahan, hentikan kendaraan di tempat yang aman, dan hindari berhenti di bawah jembatan layang atau kabel listrik. Ya, banyak ahli kebencanaan pendengar juga mengingatkan pentingnya tidak menggunakan lift saat gempa terjadi. Tangga darurat menjadi pilihan yang lebih aman setelah guncangan berhenti dan kondisi memungkinkan untuk evakuasi. Ya, ini sedikit tips untuk Anda pendengar. Di rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini, Anda masih kami undang ya untuk berbagi informasi, berbagi cerita dan juga pengalaman terkait tema kita pada siang hari ini. Silakan, kami masih mengundang Anda di 736566 743495. Ya, sambil menunggu Anda yang akan berpartisipasi pendengar, kembali kita akan nikmati dua lagu ya. Ada Marcel, Kenangan Abadi, dan juga ada Gandhi S, Pura-Pura Sayang.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar

Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda yang akan berpartisipasi di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554976. Masih terkait tema kita, pendengar, apa yang Anda lakukan jika terjadi gempa? Ya, pendengar, persiapan menghadapi gempa sebaiknya memang dilakukan jauh sebelum bencana terjadi ya. Ya, salah satunya dengan menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, isi tas siaga bencana juga dapat berupa air minum, makanan tahan lama, obat-obatan pribadi, senter, baterai cadangan, fluid, masker, power bank, pakaian secukupnya, hingga salinan dokumen penting yang disimpan dalam wadah kedap air. Nah, selain itu, pendengar, setiap anggota keluarga sebaiknya juga mengetahui jalur evakuasi dan juga menentukan titik berkumpul apabila terpisah saat gempa terjadi. Nah, hal sederhana seperti ini, pendengar, menyimpan nomor telepon keluarga dan layanan darurat juga dapat membantu kita ya untuk komunikasi agar tidak sulit. Persiapan bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, tetapi sebaliknya persiapan membuat kita lebih tenang karena tahu apa yang harus dilakukan jika keadaan darurat benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita masih undang Anda berbagi cerita di suasana sore hari ini, silakan. Ya, karena banyak penyintas gempa mengatakan bahwa dukungan dari keluarga, tetangga, dan masyarakat juga menjadi kekuatan terbesar ya, pendengar, setelah bencana terjadi. Ya, pendengar, ada dua lagu berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Ada dari Padi Reborn, Ego, dan juga nanti ada Andin dengan Ujung-Ujungnya Kamu. Sembari menantikan Anda, pendengar, yang akan berpartisipasi ya. Dan jangan lewatkan juga nanti di sajian acara berikutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan temani Anda dalam program UMKM Bicara dalam siaran dialog kita nanti. Jangan lewatkan sajiannya di Pro 1 RRI Samarinda. Ya, jangan kemana-mana, pendengar. Kita akan nikmati lagu berikutnya dari Padi Reborn ya, Ego, dan juga Andin, Ujung-Ujungnya Kamu, di rangkaian 100% Indonesia, Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di segmen hari untuk sajian 100% Indonesia di edisi sore hari ini, pendengar. Kita saat ini sudah masuk pada pukul 15:37 waktu Indonesia Tengah. Sebagaimana kami informasikan tadi bahwa nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam program live dialog, ya, program UMKM Bicara, di mana nanti kita pendengar akan menghadirkan salah satu sosok pelaku UMKM kita yang akan mengisi sajian acara kita hari ini. Ada Ibu Rumini, ya, yang akan berbagi sajian, berbagi tips dalam program UMKM Bicara nanti. Silakan nanti juga Anda bisa berpartisipasi, ya. Tema kita nanti adalah kisah sukses UMKM bawang goreng dan juga kacang bawang khas Kalimantan. Jangan lewatkan sajiannya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sesi akhir ini, pendengar, kami masih mengundang Anda untuk berbagi inspirasi, terutama bagaimana langkah-langkah atau tips yang akan kita lakukan jika terjadi gempa atau bencana lainnya. Kami masih mengundang Anda di 736-566-743495. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang tadi kita sebutkan, ya, bahwa banyak penyintas gempa ini mengatakan bahwa dukungan dari keluarga, tetangga, dan masyarakat ini menjadi kekuatan terbesar, ya, setelah bencana terjadi. Semangat gotong royong merupakan salah satu nilai yang selalu hadir di tengah masyarakat Indonesia. Nah, saat terjadi bencana, banyak orang saling membantu tanpa memandang suku, agama, maupun latar belakang. Namun pendengar, bantuan juga perlu dilakukan dengan bijak, ya. Yang harus diperhatikan adalah pastikan kondisi diri sendiri sudah aman sebelum membantu orang lain. Nah, setelah itu utamakan membantu anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan mereka yang membutuhkan pertolongan lebih dahulu. Nah, di era digital saat ini, ya, pendengar, kita juga perlu berhati-hati terhadap informasi yang beredar. Jangan langsung menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya, karena bisa menimbulkan kepanikan. Jadi untuk itu, kita pastikan dulu informasi yang berasal dari mana, terutama sumber resminya dari yang berwenang. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, apakah Anda pernah ikut membantu korban gempa, menjadi relawan, atau mungkin memiliki pengalaman yang menginspirasi setelah bencana terjadi? Ya, di segmen akhir ini silakan, kami masih menunggu partisipasi Anda. Ya, pendengar, setiap orang memang memiliki peran, ya. Orang tua juga dapat mengajarkan langkah-langkah penyelamatan kepada anak-anak. Sekolah dapat mengadakan simulasi evakuasi. Kemudian perusahaan juga dapat memastikan jalur penyelamatan mudah diakses. Masyarakat pun dapat saling mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan. Nah, pendengar, kita juga perlu membiasakan diri, ya, mengenali kondisi lingkungan sekitar. Ketahui pintu keluar, lokasi berkumpul, serta tempat yang aman ketika terjadi keadaan darurat. Yang paling penting adalah menjaga ketenangan. Pikiran yang tenang membantu kita mengambil keputusan yang tepat dan mengurangi resiko bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sebelum kita akhiri perbincangan dan juga obrolan kita di sajian 100% Indonesia sore hari ini, kalau boleh berbagi satu pelajaran tentang menghadapi gempa, apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia? Ya, pendengar, semoga kita semua selalu diberikan keselamatan, ya, kesehatan, dan juga semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa-masa mendatang. Ya, karena bangsa yang tangguh adalah bangsa yang mau belajar, saling mengingatkan, dan juga saling menjaga. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini sajian 100% Indonesia untuk edisi hari ini, ya. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan seruan kumandang azan asar, ya, dan setelah itu dua lagu terakhir nanti akan mengisi ruang dengar Anda sebagai akhir dari rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekali lagi kami informasikan untuk Anda untuk tidak melewatkan sajian acara berikutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, ya. Di sajian UMKM Bicara sementara,
untuk seruan kumandang azan asar wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya juga akan kami kumandangkan saat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.

dan kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Halo. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Kualitas informasi.
1: Pro 1. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mautia Hafidz mengukuhkan 7 anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030. Pengukuhan berlangsung di Ruang Media Center Komdigi, Jakarta, Senin 3 Agustus 2026. Pengangkatan komisioner tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 77P tahun 2026. Keputusan itu mengatur penghentian dan pengangkatan anggota Komisi Informasi Pusat periode 2026-2030. Kepemimpinan baru Komisi Informasi Pusat melanjutkan estafet komisioner sebelumnya dalam menjalankan tugas kelembagaan. Tugas tersebut meliputi penyelesaian sengketa informasi, penyusunan kebijakan teknis, dan juga penguatan keterbukaan informasi publik. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
1: Ya, dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.
2: UMKM Bicara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya M. Padel, ditemani rekan Novem Budi, pendengar, hadir dalam program UMKM Bicara di edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Ya pendengar, Indonesia kita tahu ya, dikenal sebagai negara yang kaya akan cita rasa. Dan di balik beragam kuliner khas daerah, ada tangan-tangan gigih para pelaku UMKM yang menjaga kualitas, mempertahankan tradisi, sekaligus juga beradaptasi ya dengan perkembangan zaman. Mereka bukannya hanya menjual produk, tetapi juga membawa identitas daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan juga menggerakkan roda perekonomian. Nah, satu produk yang selalu memiliki tempat di hati masyarakat adalah bawang goreng dan juga kacang bawang. Nah, kedua produk sederhana ini pendengar hampir selalu hadir ya di meja makan kita, menjadi pelengkap berbagai hidangan sekaligus juga camilan favorit banyak orang. Namun, menghasilkan bawang goreng yang renyah, harum dan tahan lama, serta kacang bawang yang gurih dan berkualitas tentu membutuhkan pengalaman, ketelatenan dan juga komitmen yang tidak sedikit. Di sajian UMKM Bicara sore hari ini pendengar, kita akan mendengarkan perjalanan inspiratif dari seorang pelaku UMKM yang telah membangun usahanya dengan penuh ketekunan ya. Beliau adalah Ibu Rumini, owner dari Warung Putra. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Rumini.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mohon izin Ibu, bisa sedikit lebih dekat ke mic-nya Ibu supaya pendengar kita ya, jelas mendengarkannya ya. Oke. Sehat ya Bu ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini sudah terpampang produknya di hadapan kita, langsung seperti ingin mencicipi ya. Oke, baik. Ya pendengar, Ibu Rumini tinggal di mana Ibu?
4: Di Perumahan Arisco.
1: Di Perumahan Arisco.
4: Ya, Sambutan.
1: Sambutan Jalan ya. Sultan Sulaiman ya.
4: Jalan Bunsuryana.
1: Bunsuryana.
4: Ya.
1: Oke, baik pendengar Persatu di Samarinda, nanti kami juga mengajak Anda untuk berpergi cerita atau berpartisipasi ya di dua jalur telepon, nanti dapat Anda gunakan, bisa bertanya langsung nih apa resepnya atau bagaimana awalnya cara membuka usaha ini. Silahkan nanti bisa di 736566 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554496. Nah, Anda bisa langsung menyaksikan acara kita pada sore hari ini ya. Jadi jika Anda penasaran yang mana sih Ibu Rumini, apa aja sih produknya, bisa langsung membukanya di kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan bisa nonton live-nya dan bisa meninggalkan komentar di sana ya. Baik, Ibu Rumini, panggilannya apa Ibu?
4: Kalau di rumah biasanya Ibu Ajeng sih.
1: Ibu Ajeng?
4: Iya.
1: Loh kok jauh betul?
4: Nama anak saya.
1: Oh, nama anak.
4: Jadi panggilannya kalau di rumah itu sudah terkenalnya Ibu Ajeng.
1: Okay.
4: Jadi enggak kenal nama saya sendiri.
1: Tapi nama anunya owner?
4: Iya, nama asli kan.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi untuk panggilannya adalah Ibu Ajeng.
4: Iya.
1: Kan? Ibu Ajeng. Ya udah kita panggil Ajeng supaya karena sinkron dengan panggilan di sana sudah ya. Baik, Bu Ajeng, karena kita tahu bahwa setiap usaha besar selalu diawali dari sebuah langkah kecil ini ya. Di balik kesuksesan yang kita lihat hari ini, tentu ada cerita menarik ini yang menjadi titik awal perjalanan usaha seorang Ibu Ajeng ya. Nah, bisa sedikit bercerita dulu Bu, bagaimana awal mula Ibu Ajeng memutuskan membuka usaha bawang goreng dan juga kacang bawang ini Ibu?
4: Awal-awalnya ya saya ini coba-coba. Kan di dekat saya tuh kan ada jualan sayur keliling. Terus di situ kan enggak ada yang untuk bumbu-bumbu itu kan. Oh, belum ada.
1: Terutama bumbu pecel ya.
4: Iya. Seperti bawang goreng, bumbu pecel itu kan belum ada. Dulu banyak yang tukang sayur tuh keliling. Jadi saya tanya, "Pak, saya bisakah kalau nitip bawang goreng coba aja dulu?" Mamanya dulu kan bungkusan 5.000 itu yang terjangkau.
1: Dibungkus plastik gitu ya.
4: Iya, plastik kan terjangkau sama ibu-ibu. Kalau yang kemasan itu kan agak mahal.
1: Iya.
4: Jadi ya enggak apa-apa Bu, coba aja sama bawang putih sama bawang merah goreng dong saya kan gitu. Terus esoknya gitu kok pulangnya siang itu pulang dari jualan habis Bu bilangnya kan gitu. Alhamdulillah bilang saya, besok bikin lagi.
1: Modal berapa itu pada saat itu? Ingat enggak?
4: Pada saat itu kan bikinnya belum banyak Pak, baru sekilo.
1: Sekilo itu sudah langsung habis katanya gitu ya?
4: Iya, tadi kan gak cuma orang satu, orang dua, atau orang tiga dibagi gitu kan. Terus selanjutnya besoknya bikin lagi, sekilo lagi. Ganti orang, maksudnya
1: penjualnya
4: okay. Yang ini lagi gitu kan. Habis lagi bilangnya kan gitu. Okay. Ya sudah, besok bikin lagi sekilo dulu kan. Terus kok habis terus. Jadi gimana ini, sudah tiap hari kan sekilo habis, tambahin lagi 1,5 kilo jadinya.
1: Oke, okay, bertahap ya.
4: Bertahap. Okay. Jadi ada yang namanya kalau di Arisco itu ada pasar kayak krempyang itu, nah apa ya?
1: Apa itu? Pasar malam?
4: Bukan. Pasar tapi sampai jam 11 aja.
1: Oh, okay.
4: Jadi jam 11 itu dia pulang. Jadi saya taruh di situ juga. Di situ kan namanya orang titip kan kadang-kadang betul. Habis, kadang-kadang enggak. Jadi situlah mula-mulanya saya mulai nekuni bawang goreng itu. Jadi lama-lama bikin 2 kilo, nanti terus titip di mana-mana gitu. 2 kilo setengah, 3 kilo gitu.
1: Itu masih main titip ya?
4: Iya, main titip dulu. Okay. Masih belum dulu masih WA itu belum belum ini.
1: Belum ada ke sana ya.
4: Iya, okay. Jadi masih main titip dulu. Tapi alhamdulillah banyak peminatnya. Tapi dulu kan belum ada
1: kayak media sosial.
4: Oh, itu sosial itu masih belum ini, belum punya dulu, belum punya HP ceritanya. Okay. Gitu. Jadi ini gimana ini habis-habis terus. Jadi dulu kan yang ngupas sendiri, dulu pakai pemotong.
1: Ini sendirian pada saat itu masih.
4: Iya, masih sendiri kan sama suami kan kerja pagi. Okay. Jadi pulangnya itu sekitar jam 4 atau jam 5. Itu kan nanti kalau belum selesai dia bantu motongi dulu kan. Habis itu pasti dipotong langsung digoreng supaya bagus bawangnya. Betul. Kalau langsung. Jadi di situ habis-habis terus. Terus anu apa namanya? Gimana ini? Habis lagi bilangnya kan. Ya sudah anu apa namanya? Beli yang sudah peparut bilangnya, yang sudah pepasah. Di pasar kan ada. Cuma kalau di pasar itu enggak tahu kita baru apa enggak.
1: Betul.
4: Jadi digoreng itu kurang bagus gitu anunya itu. Digoreng agak
1: beda ya.
4: Beda warnanya kalau baru itu kan kuning anu warnanya. Disitulah kita mulai bangkit lagi anunya usaha bawangnya itu sampai sekarang ini.
1: Sampai sekarang.
4: Iya.
1: Nah, proses dari memulai kan sudah tadi itu. Tapi proses masuk ke usaha menetap, kemudian membuat suatu packing yang bagus, kemudian juga mungkin tentu mendaftar di komunitas UMKM ya. Seperti apa?
4: Dulu ada, boleh sebut nama? Ada Ibu, dulu ada yang bawa anu pendataan ke rumah, namanya Ibu Umi Astuti itu.
1: Pendataan apa nih?
4: Pendataan yang punya usaha.
1: Okay.
4: Nah, saya.
1: Ibu siapa?
4: Umi Astuti dari
1: mana itu?
4: Dia aktif di Dinas Koperasi.
1: Oke. Okay,
4: ya, yang bantu kan. Terus didata, terus nanti kalau ada anu kan dimasukkan dalam grup nih. Mm-mm. Dalam grup namanya Pengusaha Borneo.
1: Oke.
4: Okay, jadi nanti kalau ada event-event itu di grup itu di share, jadi siapa yang bisa ikut pelatihan, ikut kayak sertifikasi kayak segitu itu sama ibu itu. Anunya. Iya.
1: Jadi hari itu yang ibu itu yang mendaftarkan ya.
4: Iya,
1: ibu
4: itu yang mendaftarkan dengan yang enggak masukkan dalam grup ibu itu.
1: Oke, pengusaha-pengusaha UMKM ya.
4: Pengusaha banyak pengusaha UMKM itu. Ada yang bawang goreng.
1: Berarti termasuk membantu untuk sertifikasi halalnya?
4: Bisa di situ bisa juga.
1: Oke, ini sudah juga Bu ya?
4: Sudah halal semuanya.
1: Itu yang sangat penting ya Ibu ya.
4: Iya.
1: Dan ini difasilitasi juga untuk sertifikasi halalnya?
4: Ya ada sudah halalnya.
1: Maksud saya dibantu untuk?
4: Iya dibantu.
1: Alhamdulillah.
4: Dibantu sama kalau kemarin kan antrinya banyak di dinas itu, jadi saya itu ikut di Winsi.
1: Oh.
4: Di ada anu salah satu teman juga ibu sini aja bu nanti keburu tutup bilangnya kan gitu.
1: Wow.
4: Kalau lepas dari bulan Oktober ini kan katanya bebayar, jadi ini tapi ini sudah lama anunya saya itu.
1: Ini artinya berkat dari grup-grup itu
4: ya,
1: banyak kenalan ya,
4: banyak kenalannya.
1: Luar biasa. Kalau packingannya sejak kapan?
4: Sudah lama juga packingannya ini.
1: Ini dengan ide sendiri atau mungkin ada masukan juga?
4: Kita ini kan ada pelatihannya bu, yang kalau packing yang bagus tuh begini, anunya diarahkan gitu, diarahkan dari dinas itu ada pelatihan, ada bantuan juga packingnya anu itu, cuma kemarin itu anunya rusak jadi tidak pakai packing itu.
1: Iya. Baik, ini menarik ya. Artinya dari awal membuka usaha ini sebenarnya sudah sangat terbuka jalan ya?
4: Iya, sudah sangat terbuka.
1: Sudah sangat terbuka jalan karena dengan mencoba-coba memulai menitip ke tukang sayur dan rezekinya memang berawal dari sana ya, dari tukang sayurnya ya. Itu tadi bawang goreng. Kalau kacang bawang gimana ceritanya?
4: Kalau kacang bawang ini anu apa namanya? Kayak musiman gitu Pak ya? Kalau lebaran
1: Biasanya.
4: Lebaran hari raya. Lebaran Idul Adha.
1: Tapi kalau kaca ini sepertinya agak musiman deh. Biar tiap hari di atas meja habis, Bu.
4: Iya. Cuma kadang-kadang saya bikinnya enggak tiap hari. Kalau bawang itu kan hampir tiap hari bikin saya sampai sekarang tuh. 2 hari itu 5 kilo.
1: Iya.
4: 2 hari 5 kilo.
1: Jadi ini sekarang kacang bawang ini untuk produksinya setiap hari 5 kilo?
4: Enggak, ini bawangnya. Iya. Kalau kacangnya ini seminggu paling 2 kilo atau seminggu. 3 kilo gitu.
1: Kacang bawang bawang goreng 5 kilo sehari.
4: 2 hari sekali.
1: 2 hari sekali, 5 kilo.
4: Iya.
1: Itu selalu habis itu ya?
4: Oh, ada yang habis. Maksudnya ada yang titip, ada yang titip di swalayan. Gitu. Jadi kalau di situ habis, kita masukin.
1: Berarti berputar.
4: Berputar. Berputar.
1: Ekonominya sekarang sudah berputar.
4: Iya,
1: ya,
4: berputar. Jadi dilihat dulu di mana ya yang habis. Nah, makanya saya kan bikinnya beda-beda cup. Ini di swalayan ini yang paling cepat ini umpamanya. Jadi saya bikinnya yang ini. Gitu, jadi yang swalayan yang satunya yang mana yang ini, jadi saya bikin yang kecil gitu.
1: Oke, baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, silakan ada yang ingin sharing atau ingin bertanya kepada Ibu Ajeng, silakan di 7365667434495 743495 atau di jalur WhatsApp 0811554976 atau di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut perjalanan atau kisah usaha dari Ibu Ajeng ya, Ibu Rumini. Nah, tapi karena di sana sudah sangat dikenal dengan Ibu Ajeng, akhirnya kita panggil Ibu Ajeng aja dah. Baik, Ibu Ajeng, artinya sebenarnya kalau ada niat, ada kemauan melihat situasi peluang gitu, itu sebenarnya yang paling utama ya, Bu ya.
4: Iya.
1: Awalnya memang pernah sebelum buka usahanya, apakah memang ada jiwa-jiwa atau jualan atau apa sebelumnya?
4: Jualan sembako.
1: Jualan sembako.
4: Dulu mungkin keturunan ya. Ibu saya jualan, bukan sembako sih. Maksudnya kalau ada jualan apa ya? Kalau ada event-event gitu,
1: okay,
4: jualan. Iya. Jadi mungkin ada keturunan, keturunan baik. Bakat.
1: Bu, ini kan masyarakat kita juga perlu tahu nih. Artinya khususnya di wilayah Sambutan mungkin ya, sudah sangat dikenal ya. Artinya ini apakah sudah merambat juga ke Samarinda Kota atau seluruh kota Samarinda nih?
4: Ada salah satu pelanggan saya, namanya Ibu Ira Oktaria.
1: Di mana itu?
4: Dinas DPKBD di Milono. Dia kalau pesan ini dikirim ke Jawa.
1: Kok malah ke Jawa dikirim?
4: Katanya dijual lagi di sana.
1: Wow.
4: Iya, kalau pesan itu 35 cup atau 30. Mm-hmm. Jadi saya tanya, kok banyak Bu pesannya? Mm. Anu, kakak saya mau dijual lagi di Jawa, Bu. Kok anu kebalik? Di sana lo banyak Bu bawa. Enggak tahu lah namanya sudah.
1: Artinya ada sesuatu dari rasa ya.
4: Ya mungkin
1: ada rasa jadi tertentu yang mungkin tidak ditemukan dari produk-produk lain. Nah, kira-kira apa sih resepnya, Bu?
4: Resepnya apa yang kayaknya tidak ada resepnya sih, cuma resepnya. Punya saya kan saya spin. Jadi kan kering, jadi enggak berminyak itu napa. Jadi kan saya juga difasilitasi dari dinas DPPKBD alat spinner sama pengupas bawang sama perajang bawang.
1: Oh, sudah ada alat.
4: Ada ya? Saya di itu dari Ibu Ira itu. Ya, Bu, saya usulkan.
1: Jadi ini, Ibu ini mendapatkan bantuan itu sudah?
4: Iya, sudah. Alhamdulillah. Tanggal bulan pas Harganas kemarin
1: Harganas,
4: kan ikut upacara di Balai Kota. Jadi penyerahan bantuan alatnya itu sama Pak Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota.
1: Alatnya itu baru diterima?
4: Iya, baru diterima.
1: Dan ini sudah digunakan, sudah dicoba, Bu?
4: Sudah.
1: Sebelumnya manual?
4: Sebelumnya kalau anu Pak gini Pak yang masak, kalau ngupas manual. Kalau yang ngerajang bilang ini nek pakai alat. Cuma kalau
1: tapi alatnya tetap manual juga kan istilahnya.
4: Ya, pakai itu sudah habis berapa itu, Pak? Cuma kalau pakai itu kalau pisaunya tumpul susah. Jadi harus.
1: Kalau alatnya ini gimana?
4: Lebih kalau praktis? Alat ini kan tinggal masukkan gitu, pakai listrik.
1: Oke.
4: Jadi cepat.
1: Termasuk mengupasnya juga.
4: Iya, pengupasnya itu pakai listrik juga.
1: Oke, itu ya. Jadi artinya namanya kalau sudah rezeki atau ada pintu usaha di situ, ini sudah terbuka sebenarnya ya. Ya, silakan pendengar ingin bertanya bersama Ibu Ajeng, silakan di 7365667434495. Nah, Bu, pasti ada sesuatu yang menjadi prinsip atau mungkin ini ya, dari seorang Ibu Ajeng yang selalu dipegang dalam menjaga kualitas produk agar konsumen tetap percaya. Apa yang dilakukan oleh Sri Muri?
4: Mungkin bahannya yang kualitasnya yang bagus ya, yang kering dan enggak basah. Kalau basah itu lama gorengnya. Terus fresh, pokoknya habis goreng itu enggak stok banyak, itu enggak jadi kering apa renyah terus. Jadi mungkin di situ anunya ibu-ibu yang sukanya. Jadi kalau ditaburkan di makanan, soto, bakso atau itu kayak bunyi kres gitu, nah jadi krenyes gitu.
1: Krenyes itu ya. Maknyes namanya
4: iya,
1: gitu ya.
4: Kan beda.
1: Kadang-kadang orang juga kan suka ya, istilahnya biar enggak ada lauk, di nasi itu dihamburkan itu bawang goreng
4: sama telur biasanya.
1: Nah, itu sudah ini kayaknya sama juga ini resepnya ya. Nah, iya. Bu, artinya ibu memiliki tips memilih bahan ya dalam hal ini ya. Nah, memilih bahan baku yang baik. Dan apakah ada standar khusus dalam proses produksinya?
4: Standar khusus sih enggak, cuma kan kita harus bawangnya tuh milih yang kering.
1: Sudah punya langganan berarti? Atau
4: enggak, saya pindah-pindah. Soalnya kadang-kadang kalau langganan itu ngasihnya sembarangan, Pak, mentang-mentang kita sudah langganan. Gitu, jadi saya enggak punya langganan bawang tuh enggak. Saya beli langsung, milih tahu barangnya. Jadi saya pilih yang besar-besar, yang kering.
1: Oke. Nah, dari proses berjalannya ini sejak kapan, Bu? Tadi, Bu, sudah berapa lama berjalannya usaha ini, sejak dari awal sampai sekarang sudah berapa tahun?
4: Mungkin sudah sekitar 10 tahunan lebih.
1: Sudah 10 tahun menekuni ini?
4: Iya, menekuni ini aja. Banyak sih sebenarnya. Saya ini kan kalau pagi nitip ayam lalapan, nasi ayam lalapan. Jadi
1: ini kok banyak banget usahanya, Bu.
4: Telur asin ada. Cuma ini tadi enggak bawa, teri crispy ada. Cuma terinya ini mulai kemarin saya nyari enggak ketemu di pasar, mau goreng rencana.
1: Teri crispy? Teri apa nih?
4: Dari teri basah.
1: Dari teri biasa
4: teri atau? Teri ikan basah di kayak di pasar-pasar itu. Okay. Jadi itu kan dicuci bersih, baru ditepungi, baru dia goreng crispy.
1: Jadi selain kacang bawang, selain bawang goreng,
4: banyak sebenarnya.
1: Ada usaha lainnya.
4: Ada.
1: Artinya
4: telur asin
1: sudah dibuka, ada ininya berarti di rumah sendiri.
4: Ada itu anunya, bannernya itu ada di rumah itu sudah. Cuma kalau kayak teri itu kan musiman di pasar itu, kalau enggak musim juga susah cari terinya.
1: Oke.
4: Jadi ada terinya
1: memang
4: itu.
1: Memang bakat di sana itu berarti.
4: Iya. Lumayan.
1: Ya, kalau kacang bawang dan juga bawang goreng yang sudah dipajang saat ini, karena ini bawang apa
4: kacang
1: bawang goreng, bawang goreng ini sudah diceritakan bagaimana prosesnya tadi ya. Boleh bongkar nggak sedikit, Bu, harganya? Ini tentu pasti diingin tahu ya masyarakat kita ya. Kalau yang kecil atau yang besar atau
4: kalau yang ini
1: bawang
4: berapa
1: merah,
4: gram
1: bawang
4: ya
1: putih.
4: Ini tadi 125 gram ini 30.000. Kalau yang ini berapa gram ini?
1: Itu bawang putih ya?
4: Bawang putih sama.
1: Sama ya?
4: Ini 15.000.
1: Oke.
4: Separuh.
1: Sama ya berarti ya? Yang
4: ya, kalau yang ini 65. Karena toplesnya juga

0: kita di YouTube RRI Samarinda ya. Ini daftar harga dan juga produk bawang goreng, bawang putih, bawang merah. Anda suka biasanya, apalagi orang Jawa paling suka sudah biasanya bawang-bawang gini nih ya. Nah itu harga dari bawang goreng. Kemudian kacang bawang Bu, untuk harganya?
1: Harganya rata-rata nih 15.000.
0: Ini apa bedanya Bu? Yang dipajang ini ada 4
1: ini
0: macam ini.
1: Ini balado.
0: Balado.
1: Yang ini original. Ini original juga. Ini balado. Agak pedas.
0: Agak pedas.
1: Ini yang biasa, yang ori.
0: Oke. Ini kok saya lihat kok gede-gede Bu kacangnya. Apakah pilihan atau apa nih?
1: Kebetulan dapatnya yang ini Pak.
0: Yang gede-gede.
1: Yang kecil itu kemarin kosong. Jadi pas gimana ini, cari aja sudah yang gede.
0: Kalau dipilih orang biasanya kan memang gede.
1: Ada yang kecil-kecil, yang kecil-kecil itu ada. Ada berapa macam gitu jenisnya kacang itu.
0: Tapi yang paling umum kan memang dicari
1: yang gede.
0: Orang yang gede kan biasanya ya.
1: Tapi dalamnya renyah kok, enggak ini. Enggak masak pokoknya. Enggak ini. Enggak melempem.
0: Harganya berapa nih Bu? Kalau
1: di satunya 15.000.
0: 15.000, 15.000. Oke.
1: Berapa gram nih ya?
0: Ini sebenarnya kalau ini termasuk ini ya, kadang-kadang kita beli yang kecil aja yang 5.000 hanya berapa biji isinya gitu ya. Oke, menarik pendengar Prosatu RRI Samarinda, silakan kami masih undang Anda di dua jalur telepon di 7366566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp 0811554976. Nanti kita akan bacakan di WhatsApp-nya nanti. Dan Bu, kita tarik napas dulu, kita jeda sejenak. Silakan kalau mau minum dulu. Pendengar jangan kemana-mana, kami jeda sejenak. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih Kak, sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
5: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
4: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
5: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
5: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
4: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
5: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
6: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Ya baik, pendengar Persatuan Samarinda, kita lanjutkan obrolan kita di sajian UMKM Bicara. Dari pendengar kita yang ada di Samarinda seberang ini bertanya ini, ya. Bu, kalau lihat ceritanya sepertinya asik ya, dan tentu ini juga menjadi suatu keuntungan. Tapi boleh tahu nggak Bu, seperti apa dampak dari usaha Ibu terhadap perekonomian Ibu? Ini dari Ibu siapa nih di Samarinda seberang? Boleh ditanggapi Bu?
1: Dampaknya maksudnya?
0: Mungkin dari sisi hasil mungkin.
1: Oh
0: ini, ya.
1: Gitu. Oh, alhamdulillah ya, kan mulai awal sampai sekarang ini saya ibaratnya kalau mau beli apa-apa punya uang sendiri gitu. Nah,
0: jadi enggak uang suami ditabung ya?
1: Enggak juga.
0: Loh, artinya kan ada usaha dari Ibu ini bisa untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Ya kan banyak yang saya titip itu kan, kalau pagi umpamanya warung ini umpamanya dapat uang 200 umpamanya ya, Bu, saya ambil ini, terus saya, Bu, kemarin bawangnya ini, jadi sisanya saya ambil. Jadi saya sudah dapat sayur, dapat ikan, masih ada kembalian. Jadi yang warung sini utuh, saya ambil uangnya.

0: gitu.
1: Oke, berarti uang suami kayaknya utuh masuk masuk masuk celengan semua nih ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi itu ya dengan ibu siapa nih? Ibu nggak sebutkan namanya nih ya. Yeah. Oke, jadi luar biasa. Artinya dengan usaha yang dibangun oleh seorang ibu Ajeng ini bisa menambah pundi-pundi keluarga, bahkan bisa menambah celengan ya. Ya, amin gitu aja.
0: Amin.
1: Ya. Oke. Baik. Itu dari pertanyaan dari pendengar kita. Silakan masih kami buka di dua jalur telepon dan juga di WA untuk pesan singkat. Silakan di kolom komentar kanal YouTube juga bisa Anda gunakan ya. Di kanal YouTube RRI Samarinda kami juga tunggu komentar Anda. Baik, Ibu. Kadang-kadang kan seperti sampaikan Ibu tadi, kalau misalnya pada saat momen tertentu musim Lebaran, itu kan harga biasanya naik ya. Kemudian harga jual kita juga mau nggak mau harus mengikuti.
0: Naik.
1: Di situ ada nggak sesuatu mungkin yang perubahan dari pendapatan atau seperti apa?
0: Kalau pendapatan kan pasti meningkat, soalnya kan harganya kan meningkat ya.
1: Tapi kan harga beli kita bahan baku juga.
0: Iya, kan meningkat juga harga beli bahannya. Tapi alhamdulillah pelanggan saya tuh enggak ada yang komen. Enggak apa-apa, Bu. Memangnya ini lagi naik gitu, jawabannya dia. Okay. Biarpun harga berapa saya beli. Gitu. Ya. Jadi
1: untuk Samarinda di mana aja yang sudah dititip-titip ini, Bu? Ini
0: kalau Samarinda itu kayak WA aja, WhatsApp aja, saya yang online gitu aja anunya. Jadi daerah Sambutan aja yang banyak.
1: Baru daerah Sambutan yang banyak. Untuk daerah kota apakah juga
0: daerah
1: tidak
0: kota
1: akan disebar?
0: Anu aja, WhatsApp aja, WA aja, Bu. Saya pesan ini gitu aja.
1: Tapi
0: kalau nitip-nitip itu di
1: tapi
0: kota.
1: Tapi ini kan sudah yang sudah dikenal mungkin.
0: Iya.
1: Bagaimana mungkin orang yang belum kenal dengan Ibu tapi melihat, agar mereka juga melihat produknya?
0: Saya dibantu anak saya lewat
1: ya, yang datang ini?
0: Bukan. Bukan yang kerja di Telkom. Oh. Ada di Telkom sebelah. Dibantu anak saya pakai IG sama FB.
1: Oke. Jadi artinya sudah merambah ya?
0: Iya. Nanti pesannya lewat dia, saya yang packing kan. Oh, ini barangnya.
1: Oke.
0: Jadi dibantu anak saya.
1: Media sosial apa yang sudah digunakan, Bu, untuk berjualan?
0: Untuk saya sendiri WA aja.
1: WA aja. Okay. Kalau anaknya?
0: IG sama FB.
1: Baru Facebook dengan
0: ya,
1: Instagram.
0: Anak
1: ini,
0: saya.
1: Enggak tertarik untuk masuk ke media sosial lain yang mungkin yang lagi
0: viral? Tertarik sih, cuma HP-nya masih belum.
1: Ini kayaknya kalau Ibu live terus ini bisa banyak anu ya, pengikut, dan bahkan mungkin bekas semakin lancar ini rezekinya nih. Ya. Dicoba, bisa dicoba ya, kayaknya nanti.
0: Ya,
1: istilahnya tuh live.
0: HP-nya belum mampu ini, Pak, masih buat kerja di, kan saya banyak ini ikut di puskesmas, apa itu kan kegiatan banyak. Jadi harus.
1: Ibu punya kegiatan lain selain ini?
0: Ya banyak pasti.
1: Enggak, maksud saya pekerjaan tetap?
0: Enggak.
1: Ya, enggak. Artinya
0: maksudnya kan
1: usaha aja gitu ya.
0: Usaha aja, maksud bantu puskesmas aja maksudnya.
1: Di puskesmas apakah sebagai kader?
0: Kader.
1: Jadi, gimana Ibu membagi
0: kader
1: waktunya?
0: Kader posyandu juga iya.
1: Terus membagi waktunya kapan, Bu?
0: Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa.
1: Bisa diberi tipnya, Bu, agar masyarakat kita juga mungkin yang aktif seperti kader di posyandu atau di puskesmas atau di yang lain-lain, mereka juga bisa meluangkan waktu untuk membuka usaha. Bagaimana Ibu membagi waktunya?
0: Mungkin saya disiplin waktu kali ya. Jadi saya harus sudah bangun jam 3 sudah harus bangun.
1: Pagi.
0: Tiap
1: hari itu.
0: Tiap hari. Saya kan harus jualan nasi nih. Jam 6 sudah harus diantar. Jam 11 saya harus sudah ngambil jualan itu. Nah, sebelum jam 11 itu saya ada cucu juga di rumah. Saya sempatkan saya kan ikut TPK juga, Pak, tim pendamping keluarga. Jadi saya harus hari ini harus dapat sasaran berapa balita di pagi itu. Jadi besoknya saya jumantik, Pak. Saya harus dapat berapa sasaran di hari kedua itu. Jadi saya harus planning waktu, Pak. Jadi gitu artinya. Jadi selang-seling, Pak. Jadi sore pagi saya beli bawang, bapaknya yang suami saya yang ngupas. Jadi selesai ngupas, sore saya yang goreng. Gitu tiap hari kayak gitu.
1: Waktunya enggak ada off-nya ya?
0: Enggak ada off-nya, Pak. Off-nya kalau pas tidur aja, Pak.
1: Off-nya pasti tidur. Hari libur juga seperti itu.
0: Sama aja, Pak. Hari libur
1: mungkin tugas kita sebagai kader mungkin off gitu ya.
0: Kalau seperti mendata itu enggak ada opnya. Justru hari libur itu mungkin orang yang kita data ada di rumah.
1: Ini menarik luar biasa. Ini kesibukan full seorang Ibu Ajeng ini yang betul-betul mengisi waktu ya. Nah, Bu, enggak ada niat untuk mencari tenaga kerja, Bu?
0: Belum ada kayaknya, Pak. Bayarnya susah, Pak. Bayarnya mahal.
1: Bayarnya mahal. Tenaga kerja kan ada seperti di samping ya. Anak keberapa ini?
0: Anak ketiga itu, Pak.
1: Anak ketiga. Enggak mau bantu dia, Bu, ya?
0: Bantu, Pak. Bantu masarkan.
1: Oh, bantu masarkan. Ya. Oke. Okay. Tapi untuk mengolah. Jadi
0: mengolah saya sendiri, suami yang ngupas sama yang potong, saya yang goreng. Soalnya saya titipkan ke anak saya tinggal sholat aja gosong.
1: Waduh, ini mereka kayaknya nggak mau belajar, Bu, ya.
0: Sepertinya.
1: Sepertinya, sudah ada ibu saya gitu pikirannya mungkin gitu. Ya. Aman kalau sudah ada ibu ya gitu. Ini menarik ya pendengar Persatuan Risa Marinda. Silakan, masih kami buka dua jalur telepon dan WA untuk Anda. Baik, tapi Bu, ini juga berkat hubungan ibu dengan teman-teman. Bahkan ibu juga ternyata punya banyak relasi karena ibu adalah seorang pendata juga di kader di puskesmas di
0: Posyandu. BKKBN, iya.
1: BKKBN.
0: Iya.
1: Ini artinya bagaimana ibu menjalin relasi ini sehingga apakah ini juga digunakan untuk mempromosikan, iya, memasarkan produk-produk ini, Bu?
0: Saya kalau ada pertemuan, saya mesti bawa produk saya, Pak. Jadi ke umpamanya ke balai, ke puskesmas, atau sering ke dinas Dukcapil itu yang di Milono.
1: Oke.
0: Saya kalau ada pertemuan pasti bawa produk saya itu. Ya telur asin, ya bawang goreng, ya kacang bawang. Saya bawa. Kemana aja saya pergi, bawa ini saya bawa.
1: Enggak malu bawa itu ya?
0: Enggak, saya enggak punya rasa malu. Yang penting halal.
1: Halal, ya. Iya. Nah, rencana selanjutnya tentu kan enggak mungkin ibu hanya memasarkan di lingkungan ibu yang kenal aja atau di wilayah sana aja. Karena tentu ini juga bahkan sampai ke Jawa aja katanya sudah sampai ini, bahkan dijual di sana.
0: Iya, yang langganan saya ada lagi ya tuh anak kuliah, dia kuliah di Belanda. Jadi kalau bawangnya habis, dia minta kirimi sama ibunya.
1: Kuliahnya di Belanda.
0: Iya, jadi Bu minta bawang, jadi kirim ke sana. Kadang-kadang langsung 5 toples ngirimnya itu.
1: Dikirim ke Belanda sana.
0: Mungkin di sana enggak ada kali ya.
1: Wow, ini menarik. Gimana rencananya ibu untuk selanjutnya? Karena ini menjadi suatu prospek yang bisa berkembang semakin besar ya, Bu, ya, terutama di kota Samarinda. Bahkan juga sudah sampai ke Jawa. Di sana katanya malah beda, malah enak katanya, bahkan sampai memesan ke Samarinda ya.
0: Iya.
1: Untuk di Samarinda kira-kira seperti apa rencananya agar bisa lebih dikenal lagi di masyarakat luas di sini?
0: Mungkin apa ya? Kalau ada pasar-pasar itu sering ikut juga. Terus apa namanya, mungkin media sosial gitu kali kayak ya, yang kayak TikTokan. Cuma saya belum. Itu okay. Mungkin ya.
1: Namanya bawang goreng ini, terutama ya bawang goreng ini, karena ini memang
0: selalu ada
1: di meja makan. Dan bahkan penikmat bawang goreng ini gak bisa lepas. Kuliner, setiap pagi kan pasti banyak ini yang jualan nasi.
0: Iya.
1: Pasti yang dicari juga ini adalah bawang goreng. Ini apakah tidak ada rencana itu untuk?
0: Saya sudah sering nganu, tapi dia goreng sendiri. Kebanyakan sudah saya promosikan, Pak. Nanti kalau Bapak beli ini, umpamanya saya bonusi ini, gitu kan. Enggak, Bu, saya sudah goreng. Ya sudah, pindah lagi. Nanti dulu, Bu, ya. Ibu belum tahu rasanya, cobain dulu, Bu. Ada juga yang saya kasih tester, besoknya langsung beli. Oh iya, Bu, saya beli. Gitu. Ada juga yang seperti itu.
1: Oke. Okay. Mungkin seperti Bang Budi mungkin ada penikmat bawang goreng juga ya. Ya, pendengar Persatuan dari Samarinda, menarik obrolan kita pada sore hari ini. Usaha dari salah seorang pelaku UMKM kita, dari Ibu Ajeng ya. Dan kita berharap banyak masyarakat kita yang lain yang mungkin belum memiliki atau belum berani memulai suatu usaha bisa menjadi inspirasi nih. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Ajeng tadi, membaca peluang. Peluang yang utama bisa kita harus baca dulu. Kira-kira usaha apa yang bisa kita kembangkan? Bawang goreng. Kalau untuk kacang bawang ini, Bu, momennya yang paling besar bisa menghasilkan pada saat kapan, Bu?
0: Mungkin lebaran kali ya yang paling banyak itu. Kalau hari-hari biasa itu kan enggak seperti, kalau lebaran itu kan bisa sampai 20 kilo, 30 kilo orang pesan itu kan. Makan beda-beda orang. Kalau hari-hari gini kan kadang-kadang seminggu itu 2 kilo itu kadang-kadang belum habis. Sistemnya kan titip kalau yang ini itu kan. Sama online itu.
1: Oke. Ada rencana untuk mengembangkan usaha lagi selain produk ini, Bu?
0: Sementara itu dulu kayaknya sudah banyak, Pak.
1: Ya, karena sambil jualan nasi. Iya, tadi sedikit mengenai jualan nasi. Ini nasi apa yang dijual
0: nasi
1: setiap hari?
0: Nasi ayam lalapan, nasi ayam geprek, tapi saya titip juga, Pak. Saya enggak mau nunggu itu, nah.
1: Oh, jadi enggak jualan sendiri?
0: Enggak.
1: Dititip semua.
0: Jadi saya bisa istirahat kalau habis antar-antar itu. Pikir saya gitu. Nanti kalau saya yang jaga sendiri masih jaga, masih bersihkan dapur, masih harus ngolah lagi bahan, harus bersihkan bahan-bahan lagi yang untuk jualan besok lagi. Saya jadi habis antaran harus istirahat dulu, rehat sejenak gitu. Nah, jadi habis itu nanti saya keliling itu tadi, mendata.
1: Jadi selain jualan apa, mengolah produk bawang goreng, kacang bawang, Ibu juga berjualan
0: ayam lalapan,
1: apalagi
0: telur asin.
1: Ini semua disebar juga.
0: Iya.
1: Bukan dijual sendiri.
0: Sistem titip juga saya.
1: Sistem titip. Terlepas dari tugas Ibu sebagai kader juga di
0: Pusyandu sama
1: BKKBN di Puskesmas atau di Pusyandu. Kalau boleh hitung-hitungan, Bu, supaya masyarakat lebih tahu lagi ini. Kalau boleh bongkar ya. Bisa sampai berapa, Bu, omset yang bisa didapatkan kalau dihitung-hitung dalam satu bulan, Bu?
0: Berapa ya? Kalau saya bikin laporan itu kan, kalau bawang itu kan biasanya dihitungkan sama yang ini tuh. Soalnya enggak ada uangnya, Pak. Kan habis buat belanja gitu. Jadi uangnya itu enggak tahu kemana.
1: Oh, gitu.
0: Jadi buat diputar uangnya itu, Pak. Jadi memang gitu, Bu, kalau usaha itu.
1: Artinya, tapi itu hasil itu bisa diputar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga.
0: Kebutuhan sehari-hari sama plus untuk modal lagi kita beli bahannya itu ya, beli bahan bawang goreng, untuk kacang, untuk telur asin, untuk teri. Jadi diputar itu pas sudah saya tiap hari itu berputar.
1: Tapi
0: uang.
1: Artinya, tapi uang untuk belanja sehari-hari pure itu digunakan dari hasil belanja
0: ya, di belanja ini.
1: Nah, berarti gaji pendapatan lain tersimpan, Bu, ya. Aman pada posisinya ya, enggak terganggu ya. Oke. Baik, Ibu Ajeng, ini kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Tadi pembinaan dan bahkan bantuan.
0: Iya.
1: Pembinaan juga dan juga mungkin pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan lain, apa yang sudah pernah dan apakah masih ada hal-hal yang mungkin yang ingin Ibu dapatkan pelatihannya atau bimbingan dari pihak terkait?
0: Kalau pelatihan itu mungkin masih ada aja kan, soalnya kita juga belum sempurna anunya nih, Pak. Produknya itu masih perlu pembaruan, perlu belajar lagi. Mungkin masih ada anu itu yang pelatihan.
1: Apa kira-kira yang diharapkan oleh Ibu Ajeng, ilmu apa lagi yang ingin diharapkan untuk mengembangkan usaha ini?
0: Apa ya, ilmu apa ya?
1: Apakah ilmu pemasaran nih? Pemasaran kayaknya
0: ya, mungkin ya. Pemasaran kali ya, yang ilmu pemasaran. Kalau pas ada event itu, saya sering nggak bisa kalau ada event ini pemasaran. Itu tadi saya harus jaga cucu juga di rumah. Jadi pas kebetulan ada event, saya nggak bisa. Itu yang saya sayangkan sebenarnya. Mau ditinggal enggak ini.
1: Baik, sebagai masukan juga untuk para pelaku-pelaku usaha kita agar produk-produk tersebut dicintai dan disenangi dan bahkan akan terus dicari ya. Kira-kira sikap atau karakter yang paling penting dimiliki oleh seseorang pelaku-pelaku UMKM agar sukses terus dan juga bisa melancarkan bisnis yang dijalani ini, kira-kira apa, Bu?
0: Pertama mungkin ulet, tidak malu. Harus jujur, tidak malu, harus ulet, jujur, apalagi ya, mungkin bawa produknya itu kemana-mana, tidak punya rasa malu gitu loh, Pak, maksud saya.
1: Iya, dan tentu juga kita harus jujur ya, ini kejujuran ini terutama dulu ya, Bu ya, artinya kita bicara apa adanya tentang produk kita. Ya. Dan ini juga sudah disertai dengan produk halal ya Bu ya. Jadi tidak sudah perlu tidak perlu
0: BIRT
1: ragu lagi.
0: Ada halal, ada penjamah makanan sudah ada juga, sudah ini Pak, sudah lengkap.
1: Bu, saatnya mempromosikan Bu. Kita live di kanal YouTube RRI dan ini juga sekaligus juga mengundang masyarakat kita agar tergiur ini, ingin merasakan seperti apa sih sebenarnya, kok jadi penasaran kan gitu ya. Seperti apa sih rasanya bawang gorengnya Ibu Ajeng, seperti apa sih rasanya kacang bawangnya Bu Ajeng, silakan Ibu dipromosikan.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar sana yang belum merasain bawang goreng produk brand Mama G di Perumahan Arisco, silakan Ibu ada WA.
1: Ada WA-nya.
0: Ibu WhatsApp ada nomor WA-nya saya ini.
1: Berapa Ibu?
0: 0822 5416 7219. Dijamin fresh, renyah, crispy, kriuk.
1: Oke, iya. Jadi dijamin fresh, crispy,
0: dan kriuk.
1: Oke.
0: Pasti mencarinya lagi kalau sekali beli.
1: Oke, itu tadi di WA-nya. Kalau iya. Anak yang kelola adalah di Facebook dan Instagram. Nah, namanya saya, apa?
0: Saya lupa.
1: Lupa ini ya. Oke.
0: Iya.
1: Ingat mungkin apa namanya?
0: Malinda
1: SS. Oke, Samarinda itu ya.
0: Ya.
1: Malinda SS itu di IG-nya dan juga di Facebook-nya. Wow, ini ibunya sendiri nggak tahu ini. Jadi kalau misalnya
0: saking banyaknya,
1: iya saking banyak. Laku berapa nanti diam-diam anaknya nggak ngasih tahu nanti nggak ini ya. Oke, baik. Ibu, apa harapan dan target ibu kedepannya, baik untuk pengembangan usaha maupun kontribusi dalam memperkenalkan produk khas Kalimantan Timur ini, khususnya kacang bawang dan juga bawang goreng ini, apa harapannya ke depan?
0: Targetnya mudah-mudahan ke depannya masih bisa produksi lagi, terus bisa menambah jumlah
1: produknya.
0: Produknya kualitasnya di mungkin masih kurang, harus dibaiki lagi mungkin ya. Jadi banyaknya
1: jumlahnya atau
0: jumlahnya sama
1: produksinya
0: menambah gitu. Nah, Pak
1: Bu, kapan bisa mencari karyawan Bu? Ada rencana untuk mencari karyawan?
0: Mudah-mudahan insya Allah
1: ya, siapa tahu karena ya. Dengan usaha yang dijalankan ibu, siapa tahu terus berkembang, siapa tahu juga nanti rezekinya juga akan semakin besar dengan merekrut karyawan mungkin satu orang gitu ya.
0: Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa seperti pengusaha-pengusaha lain, bisa punya karyawan, bisa punya tempat produksi sendiri.
1: Ya, okay.
0: Sepertinya seperti itu kedepannya mudah-mudahan.
1: Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan pokoknya ya pendengar Prosatari Samarinda dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Ajeng tadi juga bisa menjadi inspirasi untuk para masyarakat kita yang hingga saat ini mungkin masih ragu, masih takut untuk membuka usaha. Karena yang utama adalah kita baca peluang dulu seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Ajeng. Bu Ajeng, terima kasih banyak Ibu sudah hadir langsung di studio Prosatari Samarinda. Sukses terus untuk usahanya dan jangan lupa diingat Bu nama IG-nya, diingat Facebook-nya dan jangan lupa nanti kalau memang mampu atau memang sudah siap live lagi di media-media lain supaya lebih dikenal masyarakat kita lagi.
0: Amin.
1: Saya yakin, kita yakin bahwa produk-produk seperti ini yang digandrungi karena ini selalu harus ada di meja makan kita ya. Sukses terus Ibu.
0: Amin ya.
1: Oke, dan salam untuk keluarga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore, assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini ya sajian kita ya, di mana perjalanan seorang Ibu Rumini ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan tidak selalu dimulai dari modal yang besar, tetapi dari keberanian mengambil langkah pertama, kesabaran menghadapi tantangan, dan juga komitmen menjaga kualitas. Kisah Warung Putra, benar ya? Warung Putra ya? Benar Ibu ya? Warung Putra benar ya?
0: Ya benar.
1: Oke. Ini menunjukkan bahwa produk sederhana seperti bawang goreng dan juga kacang bawang ini dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi ketika dikelola dengan baik. Ya, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan saya M. Padil ditemani rekan Nopem Budi. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Mak Leha! Mak Leha! Pulang! Sini pulang!
2: Ada apa sih, Abah? Ribut-ribut. Malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, dek. Jangan ya, dek.
4: Ya, pendengar Persatu di Samarinda, kami masih menantikan hubungan kami bersama dari Tarakannya untuk menyajikan informasi dalam rangkaian lintas Banjaran Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Senin 3 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Tunon Takanunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, demi menuntut ilmu, puluhan pelajar di perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari mempertaruhkan nyawa dengan mengemudikan perahu kecil menyeberangi sungai menuju sekolah. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
1: Puluhan pelajar SD dan SMP di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia setiap hari harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah. Mereka menyeberangi sungai menggunakan perahu ketinting untuk menuju sekolah di kecamatan tetangga karena lokasinya lebih dekat dibanding sekolah di wilayahnya sendiri. Anak-anak itu berasal dari kecamatan Lumbis Pansiangan dan bersekolah di kecamatan Lumbis Ogong yang berjarak sekitar 3 km. Meski lebih dekat, mereka harus melewati jalur sungai dengan perahu kecil tanpa pelindung yang dinilai berisiko, terutama saat debit air meningkat. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Nunukan Andi Maskur mengatakan, laporan mengenai aktivitas pelajar yang mengemudikan perahu sendiri menuju sekolah telah diterima dan disampaikan kepada Bupati Nunukan sebagai bahan tindak lanjut.
2: Itu kalau anak sekolah yang menuju ke sekolah itu ada beberapa titik itu. Itu kalau dihitung itu 30 sampai 40 orang. Cuma rawannya itu pada saat tadi air besar dengan kondisi mesin ketinggian itu terkadang mereka tidak sekolah karena khawatir kalau terbalik perahunya.
1: Menurut Andi Maskur, pelajar memilih sekolah di kecamatan tetangga karena jaraknya lebih dekat. Jika bersekolah di wilayah kecamatannya sendiri, mereka harus menempuh perjalanan sekitar 6 km dengan akses sungai yang sama. Selain menghadapi risiko kecelakaan, para pelajar juga harus menanggung biaya operasional transportasi. Setiap hari mereka membeli sekitar 10 liter bahan bakar minyak untuk menjalankan perahu milik sendiri agar bisa berangkat dan pulang sekolah.
2: Dengan kondisi seperti itu kan, kami juga mengupayakan bagaimana ada lumbut yang tadi ini yang lebih bagus daripada yang dipakai sekarang. Memakai mesin 40 dengan kondisi perahu yang beratap, seperti itu. Angkutan pelajar di darat ada, sementara di situ angkutan pelajar di perairan harusnya juga ada, disamakan seperti itu kan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menargetkan penyediaan longboat untuk transportasi pelajar di wilayah Lumbis dapat direalisasikan tahun ini. Fasilitas tersebut diharapkan membuat perjalanan menuju sekolah lebih aman, nyaman, sekaligus meringankan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung orang tua. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita akan menuju ke kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, bagaimana kabarnya di sore hari ini?
1: Halo juga rekan Sasa, alhamdulillah kabarnya luar biasa sehat dengan cuaca yang begitu panas sepanjang hari ini rekan Sasa.
0: Wah, jadi panas ya di sepanjang hari, berbeda dengan Nunukan ya Fadel, bahkan banjir tadi pagi nih Fadel.
1: Wow, justru di sana berbalik ya, di sana hujan ya?
0: Iya. Hujan tadi pagi, tapi sekarang sudah mulai berangsur cerah.
1: Mudah-mudahan tetap aman semuanya.
0: Amin. Dan Fadel, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Ya, informasi terkait program gratis pol yang memastikan warga Kaltim tetap terlayani ya, rekan Sasa.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, gratis pol jembatani layani kesehatan masyarakat Kalimantan Timur tetap berobat sambil proses aktivasi BPJS diselesaikan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan meski kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif. Melalui program gratis pol, masyarakat yang membutuhkan pengobatan maupun perawatan tetap dilayani, sementara proses aktivasi BPJS diselesaikan di fasilitas kesehatan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penambahan kuota peserta BPJS kesehatan dengan segmen pekerja bukan penerima upah atau PBBU yang dibiayai pemerintah daerah. Jumlah penerima manfaat meningkat dari 149.000 menjadi 159.000 peserta sebagai upaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan, masyarakat yang belum memiliki kartu BPJS maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap akan ditanggung melalui program gratis pol apabila harus menjalani pengobatan atau perawatan. Yang menurutnya, pemerintah tidak ingin ada masyarakat Kalimantan Timur yang tertunda memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
3: Mereka tidak punya kartu tetapi harus dirawat atau diobati, ya kita cover dengan apa yang dikenal gratis pol ya. Jadi secara umum kita ingin tidak masyarakat Kalimantan tidak ada stagnan dalam layanan kesehatan ini dengan gratis pol. Nah, skemanya memang tadi saya sampaikan, tadi pertanyaan terakhir dari Surya Rumbi, seperti apa sih? Saya bilang skemanya adalah menggunakan pola sistem jaminan kesehatan nasional. Semua orang wajib punya pesertaan BPJS ya, agar lebih mudah dengan pembiayaan kesehatan. Mau datang ke mana saja sudah punya BPJS ya. Lupa juga kan tidak semua orang seperti kita, BPJS-nya aktif, ada yang aktif. Nah, ketika mengaktifkan di mana saja pengobatan, maka gratis pol memastikan tidak ada masalah. Tinggal ngomong saya lupa apa namanya, kartu saya mati.
2: Jaya menegaskan skema program gratis pol tetap mengacu pada sistem jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh masyarakat menjadi peserta BPJS kesehatan. Namun apabila masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dengan kartu BPJS yang tidak aktif atau bahkan belum memiliki kepesertaan, petugas akan membantu proses aktivasi maupun pendaftaran sehingga pelayanan medis tetap diberikan tanpa penundaan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Ya rekan saya, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Adi Putra, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mbak Syasha. Kabarnya baik sekali nih di Palangkaraya dan cuacanya cukup terik ya. Kami menunggu ada turun hujan, belum turun-turun nih. Bagaimana sebaliknya nih di Mbak? Di Nunukan, Mbak Sasha.
0: Wah, kalau di Nunukan alhamdulillah sama, sehat semua juga rekan-rekan di sini. Tapi kalau di Nunukan pagi tadi itu hujan luar biasa intensitasnya, bahkan sampai banjir di Nunukan ini.
1: Wah, kayaknya jadi perlu bagi-bagi ya hujannya ya.
0: Mudah-mudahan bisa digeser ya ke Palangkaraya ya.
1: Betul sekali nih.
0: Baik, Adi Putra, ada informasi apa terkait lintas Banjar Nusantara ya di sore hari ini?
1: Baik, ada informasi yang cukup melengkapi tentang Kalimantan nih, di mana ada pemadaman listrik berulang, permintaan servis genset sedang meningkat.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya Adi Putra.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Syasha dari Nunukan, pendengar dan pemirsa. Pemadaman listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir di Kota Palangkaraya berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Kondisi ini terjadi karena masyarakat membutuhkan sumber listrik cadangan agar aktivitas rumah tangga, perkantoran, hingga usaha tetap berjalan selama aliran listrik padam. Selengkapnya, Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
2: Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk
3: Seringnya pemadaman listrik yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam beberapa waktu terakhir mendorong masyarakat mencari solusi agar aktivitas tetap berjalan. Salah satunya dengan kembali menggunakan genset yang sebelumnya lama tidak dipakai. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan servis genset di sejumlah bengkel. Pemilik bengkel teknik tunggal, Rizky, mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permintaan servis genset mengalami peningkatan sekitar 25%. Menurutnya, genset yang paling banyak diperbaiki merupakan genset rumah tangga berkapasitas 1.500 hingga 5.000 watt. Pelanggannya pun berasal dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi pemerintah, hingga perusahaan.
2: Nyervis atau memperbaiki genset yang sudah lama nggak kepake. Nah, kebetulan musim mati lampu ini memang ada signifikan untuk peningkatan tentang genset-genset yang sudah lama nggak kepake.
3: Di sisi lain, masyarakat menilai keberadaan genset memang dapat membantu saat terjadi pemadaman listrik. Namun, penggunaan genset juga membutuhkan biaya tambahan sehingga hanya dijadikan sebagai solusi sementara. Menurut salah seorang warga, Titin, genset hanya berfungsi sebagai cadangan ketika listrik padam. Ia berharap pasokan listrik segera kembali normal karena aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan air di rumah, sangat bergantung pada aliran listrik.
4: Pertama, perlu genset untuk kalian sekarang, hanya saja memerlukan biaya lebih, dan genset sendiri ada hanya untuk cadangan. Lalu yang diharapkan untuk listrik sekarang, semoga cepat kembali seperti semula, lancar, normal seperti semula, agar kami mendapatkan hak kami yang sudah membayar listrik.
3: Baik pelaku usaha maupun masyarakat berharap kondisi pasokan listrik dapat kembali stabil, sehingga aktivitas sehari-hari dapat berjalan normal tanpa harus bergantung pada genset sebagai sumber listrik cadangan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Adi Putra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Informasi selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Sasha di sana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, kabar saya juga baik dan juga tim yang bertugas di sore hari ini baik. Kalau cuaca di sana bagaimana Faiza?
1: Cuaca sangat terik sekali, panas, menyengat Sasha.
0: Dari pagi tadi menyengatnya?
1: Dari tadi pagi.
0: Oh, beda ya dengan di Nunukan ya untuk hari ini ya. Baik, ada informasi apa Faiza untuk hari ini di lintas Banjar Nusantara ya?
1: Ya, dari Banjarmasin, karena cuaca yang sangat panas ya, kasus ISPA di Kalsel meningkat drastis Sasha.
0: Wah, silakan informasi selengkapnya nih Faiza.
1: Terima kasih Sasha. Kasus ISPA meningkat berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 7.000 kasus. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
2: Seiring dengan meningkatnya intensitas kabut asap dalam beberapa pekan terakhir di sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, kini mulai berdampak pada kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mencatat lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga Juli 2026 mencapai sekitar 7.000 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Diaudit mengatakan, angka tersebut meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikan kasus mulai terlihat sejak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurutnya, kasus terbanyak masih ditemukan di daerah dengan jumlah penduduk yang besar, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Wilayah-wilayah tersebut secara konsisten menjadi penyumbang angka ISPA tertinggi setiap kali terjadi kabut asap.
3: Angka ISPA ini sudah mulai meningkat, jadi informasinya skala itu sudah kita 7.000-an ISPA sampai bulan Juli ini berjalan. Dan itu dibandingkan tahun sebelumnya kan ada peningkatan.
2: Mungkin secara dan jumlah atau persennya?
3: 7.000-an persennya kalau hampir 2 kali lipat. Biasa lah, yang terbanyak itu selalu wilayah yang memang penduduknya banyak kayak Kabupaten Banjarmasin.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebab asap kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan pemantauan cuaca dari BMKG, arah angin saat ini masih bergerak ke barat sehingga berpotensi membawa asap menuju Banjarmasin dan wilayah sekitarnya. Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, asap dari titik kebakaran di kawasan Pengayuan Kabupaten Tanah Laut berpotensi terbawa hingga ke wilayah perkotaan. Ia menjelaskan BMKG juga prediksi akan terjadi perubahan arah angin memasuki bulan Agustus.
4: Kalau kita lihat di radar BMKG ya, memang angin itu mengarah ke barat ya. Artinya asap akan mengarah mungkin dari kebakaran yang terjadi di Pengayuan, di Tanah Laut itu akan mengarah ke Masin. Namun nanti di bulan Agustus mungkin akan ada pergeseran arah angin, pergeseran ke utara. Artinya mungkin yang daerah rawan di bandara setelah Agustus. Tapi itu hanya prediksi dari BMKG.
2: Lebih lanjut, masyarakat diimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah juga dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan saluran pernapasan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, bagaimana kabarnya dan kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Halo Syasha, sayangku, kabar baik, cuacanya panas menyala. Tapi aku mau protes Syasha.
0: Apa itu?
1: Kenapa Tarakan ditaruhnya terakhir? Tuker dong, harusnya tadi yang pertama.
0: Iya, ini redaktornya ini yang bertugas ini yang mengasih Ervi di akhir ini.
1: Kesel.
0: Tapi gak apa-apa deh. Ya
1: Hah?
0: Gak apa-apa ya, jadi bintang pamungkas loh Ervi di sore hari ini.
1: Iya loh, aku jadi juru kunci loh sore ini. Yaudah deh, gak apa-apa
0: Ervi.
1: Oke Syasha,
0: informasi apa di Tarakan sore hari ini?
1: Informasinya terkait desakan untuk regulasi perlindungan saksi dan ketua RT pelapor narkoba, Syasha.
0: Baik, silahkan informasi selengkapnya Ervi.
1: Terima kasih Syasha di Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Forum Komunikasi Ketua RT Kota Tarakan mendesak BNN dan pemerintah untuk merumuskan regulasi khusus yang menjamin keselamatan saksi umum serta ketua RT usai ketiadaan jaminan keamanan yang melaporkan pelaku narkotika. Laporan Setia Widadi.
2: Khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan.
3: Ketiadaan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan menjadi benteng besar yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba di Kota Tarakan. Sekretaris Forum Komunikasi Ketua RT atau FKKRT Kota Tarakan, Sayati Umar, menegaskan bahwa kebiasaan warga atau ketua RT yang enggan menjadi saksi umum saat penangkapan bukan karena ketidakpedulian, melainkan rasa takut.

0: karena kalau tidak ada seperti itu Pak, mereka akan khawatir melaporkan walaupun melihat kejadian itu seperti tadi, walaupun sudah dilihat transaksi paling diingatkan aja, tidak berani kita lapor Pak. Kenapa? Tidak ada jaminan Pak keamanan. Nanti sudah ditangkap mereka, jaringan yang datang ke rumah Pak. Siapa yang lapor tadi? Pak RT. Oh selesai Pak. Dan itu sudah ada kejadian Pak kan. Sudah tidak bisa dipungkiri. Makanya saya bilang mungkin ini bisa menjadi masukan buat BNN. Mungkin bisa ada regulasi yang mengatur itu.
1: Ia menambahkan, tanpa adanya regulasi khusus yang memayungi keselamatan pelapor, imbauan keaktifan masyarakat hanya akan berujung resiko bagi pengurus RT di lapangan. FKKRT pun mendesak agar formulasi payung hukum perlindungan saksi ini segera diprioritaskan demi memutus rasa takut warga dalam melawan kejahatan narkotika di Tarakan. Setiawi Dadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali bersama Syasha di Nunukan. Syasha.
3: Terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di

SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir temani suasana sore hari Anda dalam rangkaian majalah udara Kentongan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda di manapun Anda berada. Sajian majalah udara Kentongan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Informasi pertama pendengar, pemerintah kota Balikpapan segera menyiapkan tempat penampungan sementara atau TPS bagi para pedagang pasar Sepinggan yang terdampak kebakaran. Wali kota Balikpapan Rahmat Masud mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah membersihkan area bekas kebakaran. Selanjutnya pemerintah akan membangun TPS agar para pedagang dapat kembali beraktivitas dan berjualan sambil menunggu proses pembangunan kembali pasar. Rahmat menegaskan koordinasi dengan dinas terkait telah dilakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan, sehingga proses pemulihan pasca kebakaran dapat berjalan secepat mungkin dan roda perekonomian para pedagang kembali

bahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah

0: Bu.
1: Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan informasi di sajian majalah udara Kentongan ya. Ya, penyebab kebakaran KM Prensoya di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur mulai menemukan titik terang. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 1 Samarinda menduga kebakaran dipicu oleh gangguan pada tangki yang berisi oli di dalam kapal. Meski demikian, penyebab pasti insiden tersebut masih menunggu hasil investigasi tim ahli bersama aparat kepolisian. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP kelas 1 Samarinda, Yuliansah, mengatakan indikasi awal mengarah pada adanya permasalahan pada tangki di oli kapal. Hasil penyelidikan resmi nantinya akan menjadikan dasar penetapan penyebab kebakaran tersebut. Informasi terakhir pendengar Pro 1 RRI Samarinda di sajian majalah udara Kentongan. Sudah lebih dari satu minggu, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tidak ada turun hujan, kekeringan mulai menghantui. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan selama musim kemarau akibat dampak El Nino. Kepala BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan, kondisi cuaca di Balikpapan telah memasuki fase El Nino yang ditandai dengan minimnya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan vegetasi mengering sehingga sangat mudah terbakar dan berpotensi memicu kebakaran hutan maupun lahan. Menurut BPBD akan mengencarkan patroli bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Balikpapan serta instansi terkait dari pemerintah Provinsi Kaltim untuk mengantisipasi munculnya titik api selama musim kemarau. Baik pendengar, informasi ini sekaligus menutup rangkaian sajian majalah udara Kentongan Pro 1 RRI Samarinda. Tetap bersama kami.

0: 21.
1: FM Pro 1 RRI Sam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Merah Putih. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apa, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadir di sajian zona petang. Kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, nanti akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta seruan kumandang azan maghrib, nanti jatuh pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

supaya orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari sisi Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hajj ayat 54.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Finalis Soleha dengan penerjemah Safarudin dari Quran Surah Al-Hajj ayat 11 hingga 14.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: tidak.
1: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Yadu'u

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat, lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dan pendengar kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah

yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di rangkaian sajian zona petang ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini terkait kapal milik PT Pertamina Patraniaga MT Transco Arafura berhasil membantu menyelamatkan 17 korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2, kapal rute Surabaya-Makassar yang sebelumnya terbakar di perairan sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Madura, Jawa Timur pada Minggu 2 Agustus 2026 kemarin. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Adora, mengatakan keselamatan jiwa menjadi prioritas utama dalam penanganan insiden tersebut. Ia bersyukur kru MT Transco Arafura dapat turut membantu proses evakuasi para penumpang. Menurut Kitty, proses penyelamatan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Basarnas, otoritas terkait, dan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Sebanyak 17 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan sehat. Operasi penyelamatan berlangsung secara terpadu dengan melibatkan 6 kapal serta 1 kapal takbot. Dan hingga kini proses pencarian evakuasi dan juga pendataan korban masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Kitty mengapresiasi keberanian dan profesionalisme nahoda serta seluruh kru MT Transco Arafura yang dinilai menunjukkan semangat kemanusiaan dalam situasi darurat. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi selengkapnya dapat Anda akses ya melalui laman rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, tuntas sudah saya rekan siaran pada temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda sore. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani rekan Ria Arda di rangkaian Samarinda malam nanti. Ya, jangan lupa pendengar untuk terus berbagi, berpartisipasi bersama kami Persatu Radio Samarinda di rangkaian Samarinda malam. Tetap bersama kami. Dan jangan lewatkan sajian-sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda di rangkaian Samarinda malam ini.

0: Kualitas informasi.
1: Row 1. Mendengar. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur terus perkuat upaya pengurangan timbunan sampah melalui pemanfaatan sistem pelaporan digital yang dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kalimantan Timur Andi Siti Asti Surati bilang, kalaupun integrasi data persampahan yang valid serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut pendengar, DLH Kalimantan Timur meningkatkan kapasitas para wali data daerah agar mampu mengoperasikan sistem informasi kinerja pengelolaan sampah nasional secara optimal. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data pengelolaan sampah yang lebih akurat sehingga mendukung perencanaan program dan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kalimantan Timur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mendengarkan di Pro 1 RRI Samarinda. Mudah-mudahan Anda selalu happy dan bergembira, bahagia selalu menyelimuti diri Anda pendengar. Senin 3 Agustus 2026. Wawasan Sabuka untuk Anda pendengar. Mitya Hafiz, Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi menegaskan, kalaupun perekaman video terhadap seseorang tanpa persetujuan dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Karena menurutnya pendengar, alasan perekaman dilakukan di ruang publik tidak menghilangkan kewajiban menghormati hak privasi seseorang. Ini disampaikan Mitya menanggapi kasus yang saat sekarang lagi ramai, lagi viral, diperbincangkan di media sosial terkait dengan salah satu kreator konten yang merekam user dalam ajang Gias 2006 menggunakan kacamata pintar tanpa persetujuan dari pihak yang direkam. Mitya menjelaskan bahwa wajah dan citra diri seseorang termasuk data pribadi yang bersifat biometrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, memang kalaupun Anda aktif di media sosial ini memang lagi rame, lagi viral, menjadi perbincangan para netizen. Netizen Indonesia itu apa ya, pedas. Pedasnya lebih dari Lombok, iya Pak ya. Iya katanya. Karena merupakan identitas unik yang melekat pada setiap individu, penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Dengan demikian pendengar, perekaman wajah seseorang tanpa izin ini berpotensi menjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia. Dan kasus ini juga memicu reaksi luas dari warganet yang mendukung para user untuk menempuh jalur hukum.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 97,6 FM mendengar Perusahaan Raya Samarinda akan kembali berlanjut di awasan terkait dengan kecelakaan informasi yang kemarin sudah saya update terus, yaitu insiden KMP Mutiara Sentosa 2. 5 korban meninggal dunia dari insiden tersebut terbakar di perairan Sumenep pada Minggu 2 Agustus 2006 telah diidentifikasi oleh Polda Jatim. Kombes Polisi Wahono Edi P. Kabit Dokes Polda Jatim menerangkan, sampai saat ini pihaknya telah menerima 5 kantong jenazah yang merupakan korban dari insiden kapal terbakar di perairan Sumenep, di mana seluruh 5 korban meninggal dunia itu telah diidentifikasi melalui data primer yakni sidik jari, kemudian diperkuat data sekunder yakni melalui gigi, catatan medis hingga properti yang dikenakan korban. 5 korban itu atas nama Sri Indratmo Wijaya, laki-laki usia 47 tahun warga Pati, Jawa Tengah, Siti Fatimah perempuan usia 57 tahun warga Makassar, Sulawesi Selatan, Sari Sukoco, laki-laki usia 39 tahun warga Tulungagung, Jatim, Rino Eka Putra, laki-laki usia 48 tahun warga Agam, Sumatera Barat, dan Yedi Hendrawan, laki-laki berusia 63 tahun warga Kapuas, Kalimantan Tengah. Edi menambahkan hingga saat ini pendengar, tim gabungan masih terus melakukan operasi pencarian korban kapal yang terbakar di perairan Sumenep pendengar. Edi menghimbau pada seluruh masyarakat terutama keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga karena insiden ini dipersilakan untuk memberikan informasi kepada pihak yang terkait melalui nomor hotline, yaitu di hotline Polda Jatim dengan nomor handphonenya 0859044-7911. Seperti diberitakan sebelumnya, KMP Mutiara Sentosa 2 mengalami insiden terbakar di perairan Sumenep pada Minggu pagi kemarin. Berdasarkan catatan sementara dari Basarnas, terdapat ada 236 orang yang menumpang kapal. Dari jumlah itu ada 234 orang telah berhasil dievakuasi, sementara 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca, buka web kami di rri.co.id.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Jangan Sembunyi di Bumi adalah sebuah karya yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal. Dalam hal ini kita akan mengambil contoh dari buku fiksi ilmiah klasik The War of the World, karya H.G. Wells. Buku ini memperkenalkan pembaca pada sebuah cerita yang menggabungkan elemen fiksi ilmiah, petualangan, dan komentar sosial. Cerita dimulai dengan narasi seorang penulis yang berperan sebagai narator, menggambarkan kehidupan sehari-harinya di Inggris. Ia

kemudian menceritakan kedatangan makhluk asing dari planet Mars yang mendarat di sekitar London. Para makhluk ini, yang kemudian dikenal sebagai tripod, adalah makhluk-makhluk yang mengancam dengan teknologi canggih dan tujuan yang misterius. Salah satu aspek penting dari buku ini adalah cara H.G. Wells menggambarkan dampak invasi makhluk asing terhadap masyarakat manusia. Ketika para tripod muncul, ketakutan dan kebingungan merajalela di seluruh Inggris. Orang-orang mencoba melarikan diri dan bersembunyi. Dan pemerintah berusaha memerangi makhluk asing ini. Tetapi dengan teknologi manusia yang jauh kalah canggih. Melalui narasi ini, buku ini menyampaikan pesan tentang kerentanan manusia terhadap ancaman dari luar angkasa, serta komentar tentang teknologi, imperialisme, dan perang. Pemikiran-pemikiran inilah yang membuat The War of the World menjadi karya yang masih relevan hingga saat ini. Selain itu, buku ini juga menghadirkan konflik internal dan perubahan karakter dalam diri narator. Ia mengalami transformasi emosional dan spiritual selama perjalanan melawan makhluk asing ini. Ia menunjukkan bahwa situasi ekstrim, manusia mampu tumbuh dan berubah. Sang penulis menggunakan bahasa deskriptif yang kuat untuk menggambarkan makhluk asing dan kehancuran yang mereka timbulkan. Menciptakan gambaran yang mendalam dan mencekam bagi para pembaca. Penggambaran realistis ini menambahkan elemen ketegangan dalam cerita. Pada akhirnya, narator menyadari bahwa makhluk asing ini telah mati secara alami karena tidak dapat bertahan di lingkungan bumi yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bahaya dari luar angkasa dapat diatasi dan manusia dapat bertahan dan pulih dari ancaman tersebut. Dalam buku The War of the World, H.G. Wells menciptakan kisah yang mendebarkan dan memikat, sekaligus menyelipkan pesan-pesan mendalam tentang perjuangan manusia melawan ancaman dari luar angkasa dan tentang sifat manusia yang bisa berubah dalam situasi ekstrim. Buku ini tetap menjadi salah satu karya klasik dalam genre fiksi ilmiah dan tetap relevan dalam konteks perdebatan tentang eksplorasi luar angkasa dan ancaman yang mungkin dihadapi manusia di masa depan. Demikian esensi buku berjudul Jangan Sembunyi di Bumi, karya H.G. Wells. Dari RRI untuk Indonesia.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Saatnya aku pandang ke Tanisha untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: Wow.

saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.

96.6 FM, pendengar perasaan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Adakah di antara Anda pendengar yang mungkin tengah menantikan satu kepastian hidup yang akan sangat urgent untuk kehidupan Anda 10 tahun, 15 tahun, bahkan untuk selamanya? Mudah-mudahan ada keajaiban dalam penantian selama ini. Tentu penantian ada batas waktu. Sampai batas waktu yang tengah Anda tunggu, apakah Anda akan tetap menanti ataupun meninggalkan? Semua pilihan ada di tangan Anda. Menanti sebuah jawaban, itu dia bersama dengan Donita. Hitnya bersama dengan Padi, kali ini sedikit berbeda nuansanya. Semoga terus menangkan. Saya akan kembali berlanjut wawasan untuk Anda pendengar. Dewas KPK akan berhati-hati memeriksa Ibtu Setiabudi Dias Oktavianto sebagai tersangka dugaan pemerasan Anom Wijantoro, Bupati Pemalang nonaktif. Setiabudi merupakan staf administrasi KPK yang juga anggota polisi aktif. Pemeriksaan bisa saja dikembalikan ke polisi sehingga Dewas tidak berhak untuk memeriksa.

0: Dari seluruh Indonesia, inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mengklaim negosiasi baru dengan Iran dimulai Senin 3 Agustus 2026. Setelah Washington menunda rencana serangan besar-besaran terhadap negara tersebut, menurut Trump, mendengar keputusan menunda serangan diambil setelah adanya permintaan dari Iran serta sejumlah negara di kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar yang meyakini peluang tercapainya kesepakatan masih terbuka. Perundingan dengan Iran nantinya membahas masalah keamanan di Strait of Hormuz dan program nuklir Iran. Trump juga mengatakan belum menetapkan tenggat waktu untuk mencapai kesepakatan dan memilih memantau perkembangan proses negosiasi. Meski tetap mengutamakan jalur diplomasi, Trump menegaskan Amerika Serikat siap menggunakan kekuatan militer apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Namun ia menilai penyelesaian melalui negosiasi lebih baik untuk menghindari jatuhnya banyak korban jiwa. Kita jelang penyampaian nota berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutlah yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya, tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat posisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
14: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rakorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
17: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
16: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
18: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
17: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Titiloli menyampaikan laporannya. Niar.
19: Baik, terima kasih dan sekian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup yang terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-in di antaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas. Ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama. Ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam. Ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi, itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Nia Abdul Aziz Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: 93,6 FM pendengar Pro Satelaris Samarinda, lanjutkan Samarinda malam hari ini. Segera kami hantarkan mimbar agama Hindu yang akan disampaikan bersama dengan Ibu Ayu dalam judul Sloka bagian ke-10.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Manobhadra Kartavayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, umat sedharma pendengar yang budiman, kembali di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda bersama saya Igusti Ayu Oka Dwi Utari, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda. Kita bertemu lagi pada sesi ini seperti biasa. Mari kita perdengarkan lantunan dari sloka suci Bhagavad Gita. Adiyala 5, sloka 10 Bhagavad Gita. Na praharsyet priyam prapya, norvijet prapya capi priyam. Stira budir asamudo brahma vid brahmani stita. Dia tidak bergirang menerima suka dan juga tidak bersedih menerima duka. Tetap dalam kebijaksanaan, teguh iman, mengetahui brahman bersatu dalam brahman. Adiyaya 5, sloka 21. Bahya separses asak tatma vindati atmaniyat sukam sa brahma yoga yuktatma sukam aksyam asnuti. Dengan jiwa yang tak lagi berhubungan dengan duniawi, dia menemui kebahagiaan dalam dirinya. Dia mengabadikan pada meditasi Brahman, akan menikmati kebahagiaan abadi. Jiwanya bersatu kepada Brahman. Adiyaya 5, sloka 22. Yehi samsparsa jaboga duhka yonaya evate adi anantavanta kaunteya natisu ramati Buddha. Kenikmatan berasal dari hubungan dengan duniawi hanya merupakan sumber pendekatan belaka. Ada awal dan akhirnya, wahai Arjuna. Seorang budiman tak tertarik pada semua ini. Dia yang mampu menahan kecenderungan, keinginan dan amarah di dunia ini belum meninggalkan jasad raganya. Dia adalah yogi. Dia adalah orang yang bahagia. Sloka ini bermakna orang yang telah mampu menahan segala gejolak emosi dan keinginannya di dunia ini, dikatakan telah mampu mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan manusiawi ini. Adiyaya 5, sloka 24. Yunta suko entar aramas tathantar jyotir evaya sayogi brahma nirvanam brahma buto digacati. Dia yang menemui kebahagiaan pada dirinya dan tentram pada dirinya, cahaya ada pada dirinya. Hanya yogi semacam ini yang menjadi suci, mencapai nirwana, bersatu dengan ilahi. Sang yogin menjadi satu dalam kesadaran dengan yang abadi. Sloka selanjutnya menyatakan bahwa nirwana ini bukanlah pelenyapan, tetapi keadaan positif penuh dengan pengetahuan dan kemilikan diri. Demikian sloka suci, lantunan sloka suci Bhagavad Gita. Bapak Ibu umat sedharma pendengar yang budiman, mari kita simak materi selanjutnya, yaitu ahimsa dalam agama Hindu dan implementasinya. Ahimsa sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a yang berarti tidak, sedangkan himsa yang berarti menyakiti, melukai atau melakukan kekerasan. Dengan demikian, ahimsa berarti tidak menyakiti makhluk hidup, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Dalam ajaran Hindu, ahimsa merupakan salah satu nilai moral tertinggi yang menjadi dasar kehidupan yang harmonis. Ahimsa bukan hanya menghindari kekerasan fisik, tetapi juga menghindari kebencian, penghinaan, fitnah, dan segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan kepada makhluk lain. Prinsip ahimsa didasarkan pada keyakinan bahwa atman atau roh yang berada dalam setiap makhluk berasal dari Brahman, sehingga setiap kehidupan memiliki nilai yang sama dan patut dihormati. Ahimsa memiliki landasan dalam kitab suci Hindu, yang pertama yaitu dalam Adiparwa atau Mahabharata. Adiparwa 11 sloka 13 menyatakan ahimsa paramo dharma, yang artinya ahimsa adalah dharma atau kebajikan yang tertinggi. Sloka ini memiliki makna yang menegaskan bahwa tidak menyakiti makhluk lain merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dharma yang paling luhur. Di dalam Bhagavad Gita ayat 13 sloka 7-8, amanitvam adambitvam ahimsa ksantir arjavam, yang artinya kerendahan hati, tidak sombong, ahimsa atau tidak menyakiti, kesabaran dan kejujuran merupakan sifat-sifat pengetahuan sejati. Sloka ini memiliki makna Sri Krishna menjelaskan bahwa ahimsa adalah bagian dari karakter orang yang memiliki kebijaksanaan spiritual. Dalam Bhagavad Gita ayat 16 sloka 2 juga menyebutkan ahimsa satyam akrodas tyagah santir apaisunam, artinya ahimsa berkata benar, tidak mudah marah, suka memberi, hidup damai dan tidak memfitnah merupakan sifat-sifat yang ilahi. Sloka ini memiliki makna ahimsa merupakan salah satu Daiwi Sampat atau sifat-sifat ketuhanan yang harus dimiliki oleh setiap umat Hindu. Dalam Yoga Sutra Patanjali ayat 2 sloka 35 menyebutkan ahimsa pratistayam tatsandihau vairtayagah, yang artinya apabila seorang telah teguh dalam ahimsa, maka permusuhan akan lenyap di sekitarnya. Sloka ini memiliki makna seorang yang benar-benar mengamalkan ahimsa akan membawa kedamaian bagi lingkungan sekitarnya. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, ahimsa dalam perspektif filsafat Hindu, ahimsa tidak hanya dipahami sebagai larangan membunuh, tetapi merupakan sikap hidup yang mencerminkan kesadaran spiritual bahwa seluruh makhluk memiliki hak untuk hidup. Secara ontologis, semua makhluk merupakan manifestasi Brahman dan memiliki atman. Karena itu, menyakiti makhluk lain sama artinya mengabaikan kesatuan hidup yang diajarkan dalam Weda. Sedangkan secara epistemologisnya, Pengetahuan tentang ahimsa diperoleh melalui Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, pengalaman spiritual, dan bimbingan guru atau acarya. Secara aksiologis, ahimsa menghasilkan kedamaian, kasih sayang, toleransi, pengendalian diri, dan keharmonisan sosial, serta keseimbangan dengan alam. Adapun bentuk-bentuk ahimsa di dalam Hindu diterapkan melalui Trikaya Parisuda, yang mana di dalam Trikaya Parisuda yaitu manacika atau pikiran. Nah, di dalam pikiran ini ahimsa tidak membenci orang lain, tidak iri hati, tidak menyimpan dendam, dan tidak berpikir dan berpikir yang positif. Di dalam wacika atau ucapan, ahimsa juga terkait dengan tidak menghina, tidak memfitnah, tidak menyebarkan hoax, berkata yang sopan dan jujur. Sedangkan di dalam kaika atau perbuatan, tidak melakukan kekerasan, tidak menyiksa hewan, menolong sesama, menjaga lingkungan. Adapun implementasi ahimsa dalam kehidupan umat Hindu, di dalam kehidupan pribadi, ahimsa mengendalikan emosi, bersikap sabar, tidak membalas kebencian dengan kebencian, memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan di dalam keluarga, menghindari kekerasan dalam rumah tangga, menghormati orang tua, menyayangi pasangan, mendidik anak dengan kasih sayang. Nah, di dalam pendidikan, ahimsa juga diimplementasikan tidak melakukan perundungan atau bullying, menghargai guru, menghormati teman yang berbeda agama, dan menumbuhkan budaya saling membantu. Di dalam masyarakat, ahimsa diimplementasikan menjaga toleransi, menghindari konflik, menyelesaikan masalah melalui musyawarah, mengembangkan sikap gotong royong. Nah, dalam kehidupan beragama, ahimsa juga diimplementasikan menghormati pemeluk agama lain, tidak memaksakan keyakinan, mengembangkan cinta kasih yang universal atau Vasudeva Kutumbakam, seluruh dunia adalah satu keluarga. Dalam pelestarian alam, ahimsa juga diimplementasikan dengan cara menjaga hutan, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi pencemaran, melindungi satwa, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Hal ini sejalan dengan konsep Trihitakarana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Nah, implementasi ahimsa tidak hanya di dalam keluarga dan masyarakat, tetapi juga implementasi ahimsa bagi remaja-remaja Hindu di era digital ini. Era digital menghasilkan atau menghadirkan tantangan baru, sehingga ahimsa juga perlu diwujudkan dalam ruang digital. Implementasinya antara lain tidak melakukan cyberbullying, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, menggunakan media sosial secara bijaksana, menghormati perbedaan pendapat, menghindari komentar yang menghina atau memprovokatif, menyebarkan konten positif dan edukatif, menggunakan teknologi untuk memperdalam pengetahuan agama Hindu. Dengan demikian, Ahimsa menjadi landasan etika digital yang menumbuhkan ruang komunikasi yang santun dan penuh tanggung jawab. Adapun manfaat penerapan Ahimsa bagi individu, yaitu membentuk kepribadian yang sabar dan penuh kasih, mengurangi kemarahan dan kebencian, meningkatkan kedamaian batin bagi keluarga, menciptakan keluarga yang harmonis, mengurangi konflik dan kekerasan, dan bagi masyarakat, memperkuat persatuan, menumbuhkan toleransi dan kerukunan, dan mengurangi konflik sosial. Sedangkan bagi lingkungan, manfaat dari penerapan Ahimsa yaitu menjaga kelestarian alam, melindungi keanekaragaman hayati. Nah, Bapak Ibu umat Sedharma dimanapun berada, Ahimsa merupakan salah satu ajaran moral yang paling mendasar dalam agama Hindu. Prinsip ini mengajarkan agar setiap umat menghormati seluruh kehidupan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak menyakiti makhluk lain. Implementasi Ahimsa tidak terbatas pada menghindari kekerasan fisik, tetapi juga menyangkut pengendalian diri. Demikian penyampaian dari saya pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti, Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.
0: Sembilan tujuh koma enam FM, pendengar Pro Satria Resa Marina, dan bagian tadi disampaikan Ibu Ayu, mimbar agama Hindu dengan judul Sloka bagian 10.

bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: Pendengar, Kemenduk Bangga BKKBN terus mendorong keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan anak dan pendampingan remaja melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program ini dihadirkan untuk memperkuat peran ayah dalam membentuk generasi yang mandiri, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto bilang, kehadiran ayah memiliki pengasuh besar terhadap perkembangan karakter dan kehidupan anak. Peran ayah tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, tetapi juga mencakup pendampingan, komunikasi, serta pemberian arah bagi masa depan anak.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami hantarkan drama radio dalam judul Benang Yang Tidak Boleh Putus, produksi dari RRI Pontianak.

0: ba nang iye cerminan hatimu, Din? Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Ha, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndaan berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba telepon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah, kan dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngape lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.

0: apa, Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulung ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu lagi risau, kau ndaan bisa maksakan nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan, memang dah rabun, Din. Wan ndaan bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndaan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu, kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: pinggang kayunya. Masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Pendengar, baru saja Anda dengarkan drama radio dalam judul Benang Yang Tak Boleh Putus, produksi dari RRI Pontianak.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Yayasan Marino Informasi Obrolan Komunitas. Kita akan mengenal komunitas berbagi ini, pendengar. Komunitas berbagi tentu banyak bermunculan di masyarakat. Namun kali ini saya akan pilihkan komunitas berbagi yang berada di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu komunitas yang sering membagikan makanan hingga sembako.

0: ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Gali lagi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Amit. Getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit.
7: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan

0: hingga sembako. Nah, namanya Komunitas Berkah. Ini berada di Banyuwangi yang sudah lama membuka warung makan gratis di Kampung Palpakis, Desa Bulusari, Kecamatan Kaliprogo. Warung makan gratis ini bukan permanen pendengar, tapi sengaja dipindah di lokasi yang berada di kaki pegunungan Ijen. Tak hanya itu, mereka juga membagikan sembako kepada 36 kepala keluarga yang sudah lama mendiami kampung yang berada di pinggiran hutan tersebut. Pendengar, Komunitas Berkah ini memang sengaja memindahkan sementara warung yang berada di Genteng ke Palpakis. Itu yang dinyatakan oleh Ketua Komunitas Berkah Agus Purnomo. Nah, warung makan gratis ini sementara digelar di sebuah lapangan yang berada di ujung kampung. Dengan beratapkan terpal, maka Komunitas Berkah ini memindahkan semua jenis makanan yang dibawa ke meja ditata di lapangan. Ada berbagai jenis masakan yang dibawa untuk sajikan. Ada nasi pecel, nasi campur, lengkap dengan sayur lodeh, ikan goreng, ikan pepes, telur, dan ikan bakar. Agar lebih mengundang selera, ikan dibakar di lokasi tersebut mendengar. Minumannya pun oleh Komunitas Berkah membawa berbagai jenis minuman hingga es kelapa muda. Itulah action yang telah dilakukan oleh Komunitas Berbagi Makanan Sembako di kaki Pegunungan Ijen. Saya masih berlanjut untuk wawasan yang berikutnya setelah yang satu ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: mahal.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
2: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut di komunitas berbagi berkah dari Banyuwangi ini pendengar. Warga kampung Palpakis ini pun pada akhirnya semuanya menikmati makanan yang disajikan. Mulai dari anak-anak hingga manula, mereka bebas memilih dan mengambil makanan. Tidak hanya itu, mereka juga bisa menambah makan sepuasnya. Warung makan gratis sementara merupakan salah satu dari kegiatan rutin komunitas berkah. Selain itu, komunitas berkah juga secara rutin membagikan nasi gratis bagi jemaah di masjid, membagikan sembako, dan juga santunan pada anak yatim.

Pemerintah Pusat RRI Samarinda, Hamas minta Donald Trump, Presiden Amerika Serikat mendesak Israel berhenti menyerang jalur Gaza Palestina karena sudah ada kesepakatan baru soal pelucutan senjata. Pelucutan senjata diimplementasi rencana 20 poin kesepakatan yang disusulkan Amerika November tahun lalu.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lauk dari jenis ikan. Ini karena memang dikenal Kampung Palpakis berada di pegunungan yang jauh dari laut, sehingga tempat itu mungkin tidak setiap hari warga mengkonsumsi ikan. Itulah hal yang mungkin juga menginspirasi dihadirkan malam hari ini, sebuah komunitas yang berkegiatan memberikan berbagi untuk warga di sekitar yang membutuhkan berada di wilayah pegunungan Ijen. Saya masih terus temani malam hari Anda. Sebentar lagi saya gelar Ruang Rindu Pendengar.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio nggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Dengar Pro 1 Arare Samarinda, membuka bersama dengan Vibrasi Krise dengan Selamat Jalan Kekasih. Kalaupun saya tampilkan lagu ini, apa ingatan Anda di tahun itu, 1984? Lagu ini sangat kondang dan jaya sekali. Ini bisa dinyanyikan saat-saat perpisahan sekolah biasanya kalau itu ya, saya ingat ya. Kemudian kalau nongkrongnya anak muda kala itu bisa main gitar di gang-gang. Apalagi kalau ada acara-acara ulang tahun biasanya gitu ya. Sweet 17 itu ya, pasti lagu ini muncul ya. Ini judulnya adalah Selamat Jalan Kekasih. Tidak mengajak Anda menikmati sedih, hanyalah sekedar lagu mengingatkan sesuatu yang barangkali masih Anda ingat di benak hati Anda. Krise membawa kita saat sekarang sudah berada di 8 menit tinggalkan dari jam 10 malam hari ini. Ada Riada ditemani bersama dengan Andriani yang akan terus hadirkan lagu-lagu terpilih manca Indonesia yang sudah disiapkan. Ada Queen. Waduh, saya dikasih lagu-lagu lawas ya, ada Queen, kemudian dengan judulnya Love of My Life, Inka Christie dengan Teratai, kemudian Rama Bertahan 2006. 2006 saya lagi cuti di Surabaya, yang saya ingat itu lagunya. Kemudian ada Eagles Hotel California, Eric Clapton dengan Wonderful Tonight. Di malam hari ini pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kemudian Pinkan Mambo, Kekasih Yang Gak Dianggap. Gak enak banget. Ada Gloria Estefan. Kemudian Kasihku Masa Lalu, Baim bersama dengan Dira. Harvey Maleholo, Ternyata Sang Mantan Niji. Akulah sang mantan. Suara Ria tuh polos banget, gak bisa nyanyi saya jujur. Masa Kecilku, Elva Singes, Terbiasa Bahagia. Nindi, Dina Mariana, Jejaka. Wah, ini ya. Itulah beberapa lagu yang akan siap menghibur Anda. Saya sapa dulu, di WA sudah klap-klip dari tadi, tidak sabar. Selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nunggu ruang rindu ya, Pak ya.
1: Halo.
0: Loh, enggak dengar, Pak?
1: Oh iya, itu tadi anu
0: apa?
1: Anu kurang keras buat speakernya.
0: Kurang keras.
1: Iya. Ya, anu enggak tambah tapi kepincit tadi, Mbak.
0: Oh, kepincit leh.
1: Ya, kepincit di orang Banjar, kepincit ujar.
0: Baik, Pak. Ya.
1: Temanya,
0: temanya malam hari ini peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang Agustus 2026. Agendanya banyak, Pak, biasanya kegiatan keagamaan, kenegaraan, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Kalau Bapak ya, sejauh usia saat sekarang, partisipasi apa, Pak, yang pernah Anda lakukan? Kalau diminta sumbangan, Bapak seneng nggak, Pak, biasanya? Sumbangan biasanya.
1: Sumbangan kita jelas mendukung.
0: Oh, mendukung, ya.
1: Karena kita warga negara Indonesia kan, kalau orang menyumbang.
0: Kadang-kadang aja kedumel, Pak. Ya. Ya terus lanjut ya, terus.
1: Orang nyumbang bilang sukarela,
0: Ya sukarela biasanya, Pak.
1: Jangan sukarela aja, kita tuh nyumbang bilang sukarela jangan dikasih 10.
0: Oh, janganlah, Pak. Iyalah, kita ya pikir-mikir lah. Ya berapa kan senang ya, Pak ya.
1: Kalau kan itu 100, Pak.
0: Iya, alhamdulillah. Iya.
1: Karena ini kan anu tahun sekali ya, Mbak Ria.
0: Iya. Jadi jangan hati karena jangan keramaian di kampung sendiri kan, Pak ya.
1: Ya jelas lah. Kalau saya sih selama apa RI HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini umur saya kan hampir kepala 6 sudah. Jadi mendukung para pemuda pemudi.
0: Jadi kalau didatangin warga nanti ya dengan senang hati ya, Pak ya.
1: Bukan senang hati lagi, mendukung.
0: Mendukung.
1: Iya.
0: Biasanya apa, Pak, kegiatannya tuh, Pak? Kalau di kampung Anda itu, Pak? Pak.
1: Halo. Ada pintu gerbang tuh kan, apa namanya, pintu gerbang tiap RT PRT tuh di sini nih bermewah-mewahan kan Mbak Ria.
0: Oh, diperlombakan mungkin Pak ya? Bagus-bagusan ya, gitu.
1: Pokoknya siapa yang bagus itu dinilai diikat di sini nih.
0: Dinilai gitu ya, untuk menyemarakkan ya Pak ya.
1: Belum lagi sumbangan-sumbangan warga nih kan, pokoknya banyak-banyakan sumbangan.
0: Waduh, yang... keren, banyak-banyakan Pak. Biasanya dibikin apa Pak? Syukuran, syukuran ya. Malam 17, 8, malam 17-an, syukuran gitu Pak. Makan-makan satu kampung, berdoa bersama gitu.
1: Yang jelas dulu kan pintu gerbang tuh kan itu kelap-kelip lampunya dulu. Habis pas tanggal 17
0: dikasih lemak-lemak. Iya.
1: Pokoknya masa-masa nasi yang
0: jangan pintu gerbangnya ada... Pak. Rumah Bapak dikasih kelap-kelip Pak, biar bagus.
1: Kalau rumahnya biasa-biasa aja, bendera aja.
0: Iya.
1: Bendera yang kecil-kecil itu kan.
0: Berarti rumah hari dikasih kelap-kelip.
1: Macam-macam
0: Pak. Iya, benar Pak. Saya jadi ramai betul saya kasih kelap-kelip.
1: Jadi acaranya itu kan seperti kita panjat pinang, tuh nyata finalnya tuh panjat pinang, bakarong tuh nyata sudah seluruh RT tuh nyata ada semua itu.
0: Bapak pernah ikut panjat pinang?
1: Wah saya enggak dulu.
0: Oh dulu pernah Pak ya?
1: Saat HP-nya bukan main baru itu.
0: Iya ramai menjadi... Pak. Kalau saya nonton iya, aja Pak panjat pinang tuh Pak, nonton aja. Sian.
1: Sekarang nonton aja sekarang nih panjat pinang bukan laki-laki aja perempuan ikut juga panjat pinang Pak.
0: Gitu ya Pak. Yang rame-rame lah Pak. Iya. Terus biasanya bapak-bapak itu sepak bola pakai daster gitu ya Pak. Kayak mak-mak gitu ya.
1: Kalau di sini nih anu Mbak Ria, anu pakai daster tuh anu gerak jalan.
0: Oh, gerak jalan. Iya.
1: Laki-laki pakai daster di sini nih kalau gerak jalan.
0: Oh gitu. Bapak ikut?
1: Enggak, saya ketawa.
0: Dulu, bukan sekarang, dulunya.
1: Dulu kalau saya bosnya lagi.
0: Wih, bosnya yang mimpin Pak, yang latihan gitu lah. Serunya pas latihan ya kan Pak?
1: Enggak juga latihan, pokoknya kan.
0: Oh, enggak latihan? Oh, enggak latihan, yang penting kumpul berapa kelompok yang oke langsung gitu Pak ya. Enggak ada latihan ya.
1: Jadinya tuh enggak pinjam punya istri, kita beli Pak.
0: Jadi baru ya Pak ya?
1: Ya baru kan punya istri kita enggak enak makai punya istri kayak apa sih? Beli baru.
0: Wah, iya. Iya betul. Yang penting ramai seru ya Pak ya. Wah, iya.
1: Binju segala-gala itu mau ke TV segala itu binju segala.
0: Wow, gitu ya Pak. Binju. Berginju plastik. Baik. Oke lah. Daerah mana sih Pak ini, Pak?
1: Saya ini kan di daerah Luwakulu.
0: Oh, Luwakulu. Luwakulu, ya.
1: Luwakulu kan Mbak Ria?
0: Yang dekatnya gunung itu turun Pak ya? Turun ke bawah?
1: Loduri itu.
0: Oh Loduri, Luwakulu di mana Pak?
1: Terus lagi ke dari Loduri itu sekitar 5-6 kiloan lah.
0: Oh masih jauh ya Pak ya berarti ya? Terus ya masih ya Pak ya?
1: Ya lumayan lah jauhnya.
0: Berarti kalau Luwakulu saya mainnya tempat. Sampai di Loduri aja Pak ya? Dekat gunung taunya, dekat kuburan. Rumah masa depan. Oke. Ya baik. Terima kasih Pak.
1: Lagunya apa?
0: Inka Kristi. Boleh Pak nanti ya.
1: Salam sedikit ya Mbak Ria ya.
0: Monggo.
1: Salamnya ada Pak Juju di Balikpapan, ada Pak Sigit, ada
0: Pak Bahasi. Juju. Salam Pak Juju. Pak Juju.
1: Ada Pak Juju nih miss call tadi tuh nanti.
0: Oh Pak Ring Juju.
1: Ring masuk banyak di anu nih. Kan itu cuma enggak tahu namanya aslinya enggak tahu dia.
0: Namanya Pak Juju. Iya dah.
1: Mungkin kalau kan Bahasi, ada Mbak Juli, ada Mbak Ika. Bu Wati selamat malam dan sehat Alpia seberataan ya.
0: Oke, Bapak.
1: Mbak Ria terima kasih atas waktunya. Mudah Mbak Ria sehat keluarga.
0: Sama-sama, terima kasih banyak doanya, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membuka di WA 0811 5544 976. Saya tinggal untuk Anda Bapak yang ada di mana? Luwakulu, Pak Saruning ya. Katanya Pak Arman begitu biasanya. Saya kurang begitu apa namanya, susah untuk saya ingat. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu. Iya Pak.
2: Saya lagunya enak-enak tuh, Queen enak. Itu Hotel California enak. Ingat tahunnya
0: Eric Clapton enak, Wonderful Tonight.
2: Atau Mbak ya, Harmoni Malam.
0: Wah, Pro 2 Pak, Kompro 4.
2: Pro 2, iya Pro 2. Tahun berapa tuh Mbak ya?
0: Tahun 2000-an.
2: 2000-an,
0: ya.
2: Lama lagu-lagu itu.
0: Iya, iya.
2: Hotel California aja Mbak Ria.
0: Boleh Pak, nanti ya.
2: Oke. Saya ingatkan ya, kalau mau pasang-pasang baleho, beingat. Jangan sampai terlalu melebihi dari tiang listrik.
0: Iya.
2: Kabel listrik itu Mbak, soalnya bahaya tuh. Tadi di depan rumah.
0: Apa Pak?
2: Tapi pasangan lo baleho lagi di pinggir jalan tuh kayak bambu kayaknya. Waduh.
0: Oh.
2: Di gang sini bagus tuh Mbak Ria. Belum ada yang minta sumbangan Mbak Ria?
0: Belum.
2: Kalau di sini kan ada banyak anak-anak tuh.
0: Ada permainan.
2: Permainan yang
0: karung,
2: pingpong, karung, anak-anak semua, ada yang dewasa Mbak Ria.
0: Oh gitu. Mungkin karena lokasinya mungkin mepet ke tiba ya. Ruangannya enggak juga. Kenapa kalo Pak?
2: Nggak ada yang ikut. Kalau saya sesuai dengan body Mbak ya. Mau ini nah, tarik tambang nanti saya jaga depan. Kita kasih tahu, kalau mau, ini ada tali untuk sapi kan. Ini panjangnya 50 meter. Saya beli di online Mbak ya. Ini bagus nih. Ya nanti Om bilangnya kan, kita kelompok-kelompoknya usia, ya boleh. Balap karung boleh.
0: Iya.
2: Maria ada main bola, Maria ya.
0: Apa?
2: Tapi muka ditutupi pakai topeng yang kayak ini nah.
0: Oh itu. Itu rencananya apa memang agenda tiap tahun Pak? Topengnya kan harus disimpan kembali setiap tahun.
2: Enggak Mbak, kita bikin sendiri tuh Mbak dari kertas kan. Jadi
0: kita,
2: mata kita kan dua.
0: Iya, dibolongin gitu.
2: Itu nendang bola tuh salah-salah Mbak Ria.
0: Kok iya, gitu. Kata mungkin terhalang gitu ya Pak ya?
2: Iya, di depan kan ada tanah kosong tuh rame.
0: Di lapangan.
2: Kalau Pinang, ada depan rumah tuh Pinang.
0: Biasanya kalau Pinang itu terakhir-terakhir ya Pak ya?
2: Iya, Nek Pinang. Jadi Mbak Ria itu rame itu nanti tuh. Anak-anak sih saya kadang-kadang ketawa aja. Apa ikan lele itu nah?
0: Kalian dipegang?
2: Iya dipegang Pak. Rame makan kerupuk. Tapi baik kan kalau makan kerupuk. Jangan dilemot sama hanu harang. Kasihan
0: anak-anak ya Pak ya.
2: Jangan.
0: Kerupuk.
2: Atau dikasih ini nah, gila lombok tuh jangan.
0: Janganlah. Kita kan cuma bersenang-senang aja Pak, happy gitu ya.
2: Mbak Ria pernah lah yang joget pakai balon?
0: Pernah.
2: Yang di kepala itu nah.
0: Iya, yang di kepala atau di perut Pak biasanya. Merendengan sama dengan teman gitu.
2: Nah itu udah habis ketawa tuh nah, Mbak Ria. Jadi di sini ada lombanya apa?
0: Atau lomba makan pisang misalnya Pak?
2: Iya. Kalau saya kalau main catur nggak bisa memang.
0: Gitu. Nah, yang gampang-gampang aja makan pisang gitu kan ini namanya cepat-cepat.
2: Jadi Maria rame.
0: Saya jadi inget dulu di kantor saya juara satu makan pisang langsung satu lelek. Teman-teman ketawa semuanya.
2: Yang ini namanya mukul apa tuh ya yang?
0: Oh ini, mukul ada airnya itu.
2: Ada airnya itu kan.
0: Wow.
2: Pasti ketawa tuh
0: Maria. Iya, betul. Soalnya basah. Lepas. Oh iya rame.
2: Pokoknya kita ini kan sudah anu enggak berjuang itu kan,
0: untuk meramaikan semangatnya ya. Saling memiliki rasa nasionalisme kita ya, harus
2: nasionalisme, ya.
0: Bangkitkan ya, ya.
2: Kalau dulu kan Mbak Ria di sebelum tadi kan ada lomba naik pinang tuh Mbak Ria ramai kan sekarang ini jarang sudah anu pinang tuh soalnya kalau selit tuh bisa bahaya juga Mbak Ria kalau salah-salah aduh jatuh licin tuh dah.
0: Iya betul.
2: Kalau saya tuh gini aja dah kalau naik pinang tuh supaya jangan cedera. Anu aja jangan terlalu tinggi Maria kasihan.
0: Iya kasihan juga ngapain ditinggi-tinggian gitu Pak yo.
2: Takut jatuh Maria tuh nah.
0: Iya resikonya tuh. Kan ya.
2: Jadi bendera sudah di mana-mana Maria.
0: Sudah berkibar di mana-mana betul.
2: Di RRI di mana semua lini kantor semuanya.
0: Semuanya sudah.
2: Yang berjualan Maria bendera itu ramai betul sekarang nih. Jadi sekarang ini sudah tanggal 3 ya besok ya.
0: Iya.
2: Maraknya merah putih mobil gitu juga Maria. Hebat lah pokoknya sudah. Ini baru di Samarinda. Nggak tahu kalau di apa di luar kota kan Maria.
0: Iya.
2: Jadi saya mengharapkan ya pasang bendera loh. Apa namanya?
0: Tapi sekarang sudah mulai ramai daerah. Tadi Kota Naga Tenggar juga ada lomba, Pak. Per RT itu bikin gapuro paling bagus gitu sudah
2: mulai. Oh iya, Pak Ria. Di sini kami kan anu kelurahan Kampung Jawa tuh, Pak Ria. Kayaknya di kami ini enggak mau kalah juga dia. Wah, marah juga sudah.
0: Iya.
2: Kan RT3 sama RT2 sebelah. Beda lagi dia.
0: Bagus-bagusan ya, Pak ya.
2: Pokoknya
0: saling lirik.
2: Kampung Jawa ya. Rumah sakit itu kan. Yang beda kan tembusan teras tuh. Wah, pasang dah.
0: Pasang deh. Saingan
2: dulu. Tapi menang kalah jangan dihitung.
0: Iya, yang penting kan semangatnya, senangnya, bergembira. Kita harus bergembira. Iya.
2: Tapi terus rame-rame Mbak Dea. Itu kan panas nih. Saya ingatkan tuh hati-hati anu apa kebakaran Mbak Dea.
0: Iya, betul. Lagi
2: nanti 18 Agustus kan pawai akbar ke Mbak Dea ya. Jadi
0: itu.
2: Kita mengingatkan aja hati-hati meninggalkan rumah. Kalau diambil pencuri kan Mbak Dea enggak seberapa, tapi kalau rumah terbakar mah
0: habis. Seakan tikus-tikusnya hilang. Ibaratnya, ya.
2: Nah, jadi ya berpartisipasi untuk merayakan hari kemerdekaan tuh. Ya boleh aja kayak euforia, tapi jangan juga berlebihan, Mbak Dea.
0: Betul. Iya.
2: Jangan ngomong-ngomong sama orang ya. Harus sumbangnya jangan pelit. Orang 20.000 Maria.
0: Baca.
2: Iya kan? Lebihin.
0: Ya benda 100 lah. Yang penting ikhlas.
2: Anak-anak kan gembira.
0: Oh iya.
2: Kemarin ada bikinan masakan-masakan tuh biasanya.
0: Biasanya hadiahnya kan buku tulis, pulpen gitu, Pak.
2: Ini ada anu Mbak Dea, perusahaan besar Mbak Dea. Yang biasa sebut anunya lah.
0: Iya. Sponsornya. Keren.
2: Keren Mbak Dea itu sumbangannya besar tuh nanti tuh.
0: Iya.
2: Ya jangan ngasih 20.000 lah, 10.000 lah, 100
0: lah, Pak. Oke.
2: Lagunya Holy, Oh Hello. Apa namanya? Holy apa?
0: Apa?
2: Hotel California maksudnya.
0: Oh oke, nanti tunggu Pak ya.
2: Queen itu bagus juga Maria.
0: Boleh nanti, pokoknya dengerin terus. Soalnya aku bagus malam ini.
2: Saya tidak nyapa satu persatu
0: ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Ruang Lidu pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nanti bersiap ada Inka Kristi, ada Hotel California yang sedang menunggu di WA. Selamat malam Ibu Asi di Balikpapan.
2: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang Rindu berbagi cerita.
1: Berbagi cerita. Cerita apa mau dibagi ya, sama pendengar? Panas, cerah memang.
2: Panas,
1: memang
2: sama-sama.
1: Cuaca panas ini sampai prediksinya ya sampai bulan Agustus September nanti ya, jaga-jaga kondisi ya, aja Bu.
2: Kemarau lah.
1: Iya.
2: Yang penting enggak ada angin yang lebat ya Mbak ya.
1: Oh iya Bu, enggak ada Bu.
2: Ya, itu sudah.
1: Panas wis.
2: Ya. Kita selalu jaga kesehatannya aja. Mm-hmm. Jangan sampai kita
1: apa,
2: sakit.
1: Apa itu bahasanya apa, musim ketiga ya Bu? Ketiga perendang.
2: Ya. Ketiga toh Mbak?
1: Oh, ketiga.
2: Bediding.
1: Bediding.
2: Kalau di Jawa
1: bediding. Iya.
2: Bediding itu. Kemarau.
1: Kemarau. Iya, iya, iya, iya.
2: Gimana caranya?
1: Acaranya itu loh Bu, biasanya itu kalau Agustusan, apa Bu yang dikenang? Biasanya ini biasanya kalau sudah mendekati tanggal 1-2 apa itu? Ya, assalamualaikum ini. Ibu Sembangan, gimana Ibu kalau bisa seperti itu?

0: Seneng ya, ya?
1: Sini gini Mbak. Tiap bulan sumbangan 5.000. Terus nanti itu kan wajib untuk keluar, untuk apa?
0: Warga.
1: Keluarga lah. Terus nanti ini tanggal 5. Nanti penarian donatur, Mbak.
0: Donatur. Oh iya. Masih ya. Tanggal 5 butuh ya. Wah, ada
1: agendakan. Dimulai.
0: Ada agendanya
1: sampai
0: gitu.
1: Tanggal 10,
0: ya kan? Iya.
1: Sampai tanggal 10 dikumpul nih, terus tanggal 16 malam jam 8 habis
0: syukuran.
1: Itu selamatan.
0: Selamatan.
1: Iya, syukuran.
0: Titik kumpul di mana, Bu, biasanya? Titik kumpulnya? Titik kumpulnya di mana biasanya?
1: Di lapangan ini, di depan ada lapangan.
0: Oh, di lapangan. Iya, iya.
1: Terus kalau dulu itu habis asar, Mbak. Waktunya terburu-buru.
0: Oke, habis isa.
1: Habis isa, gitu kan. Terus nanti tanggal tanggal 17 sampai tanggal 24 apa gimana perubahannya orang
0: agenda.
1: Kampung.
0: Oh, gitu agendanya ya.
1: Nanti ya balita sendiri, anak-anak, terus nanti ibu-ibu yang bola, yang apa, balon di kepala itu.
0: Ceket, jangkutan.
1: Terus nanti bapak-bapak campur pemuda itu tarik tambang.
0: Oh ya, masih ada tarik tambang ya. Pernah tarik tambang terus, itu ya sakit loh, Bu. Itu tangannya lecet-lecet tapi
1: ya. Ya,
0: kenapa enggak balap karung aja, Bu? Bapak-bapak balap karung pakai daster gitu. Mau anak-anak.
1: Balap karung. Terus itu centeng yang ditaruh muka dikasih lubang sambil anu ngarahne bola ke
0: oh iya. Bola pingpong itu, Bu, ya jatuh itu.
1: Iya.
0: Atau bola kleker.
1: Bola anu itu.
0: Bola klereng. Terus sama sendok.
1: Terus sama itu nanti balitane ngatur itu loh, balok yang warna-warni itu loh.
0: Oh iya, main itu. Iya, iya.
1: Balita itu. Pokoknya mainannya dibagi-bagi. Terus jalan santainya tanggal 30, Mbak.
0: Wah, sudah ada agendanya, Bu, ya. Setiap ya, bulan penuh biasanya tanggal 1 sampai 30 itu diagendakan, ya. Luar biasa.
1: Ibu hanya pendengar dan pengikut aja.
0: Tapi seneng, Bu, ya.
1: Iya, aku
0: ada basar enggak, Bu, biasanya, Bu? Nanti, basar, Bu. Pameran terus, basar biasanya.
1: Nanti waktu jalan santai itu bagi hadiah itu, Mbak, ya. Itu nanti ada karaoke nih, Mbak. Biasanya gitu.
0: Pasti Ibu ikut lomba nyanyi.
1: Iya, Mas. Mbak harus aku menyumbang suara.
0: Pamer suara.
1: Pokoknya mesti dipanggil. Ayo, Ibu, anu sini naik sini.
0: Ini. Oh iya, sudah istimewa pokoknya.
1: Sambil kan gitu. Kadang anakku, "Ah, Ibu itu loh, biar aja lah namanya dipanggil ya."
0: Iya, macu. Iya, wis macu wis.
1: Memang tetap wani aku gitu.
0: Iya, ada hobi, Bu, ya. Enggak apa-apa. Yang penting pede aja, Bu, wis.
1: Apa namanya? Di Korea nanti ya enggak ada dinilai apa yang namanya di kampung, hanya paling di depan rumah
0: untuk rame-rame.
1: Iya, besok aku paling pasang, Mbak.
0: Pasang bendera. Oh, belum tuh, Bu. Kemarin sudah pamit sama Ria Arda mau pasang, kok sampai sekarang belum. Mbak, cari apa, Bu? Cari tiangnya susah.
1: Tiangnya sudah ada, Mbak.
0: Terus?
1: Ini tadi yang pasang itu enggak bawa itu loh, Mbak. Klipnya itu.
0: Oh iya.
1: Klipnya kan yang besar gitu. Jadi kalau kita apa nempelin umbul-umbul di atas apa di teras itu.
0: Di teras
1: kan
0: itu ada kayu. Iya.
1: Ada kayu terus nanti ditempel-tempel. Nanti kalau jadi ku kasih tahu, Mbak.
0: Fotonya, Bu,
1: sama
0: ya.
1: Sama lampu
0: baginya, meteor. Wes.
1: Iya, tahun kemarin aku di Blitar loh, Mbak. Di sana di Sanjung di sana. Ada Pak Lurah, ada anu.
0: Iya.
1: Di sini yaitu ayo paling ibu-ibu yaitu paling bagus tempatnya Ibu ini loh.
0: Dilombakan banyak lampunya klip-klip, Bu, ya. Bang Jo biru,
1: yang panjang.
0: Iya. Oh iya.
1: Besok mulai dipasang. Ini tadi kan mau dipasang, Mbak.
0: Terus
1: taunya anak buaya enggak bawa itu
0: klipnya wala besoknya baik
1: untuk nempel nih apa bendera sing panjang di teras itu.
0: Iya baik. Oke, Ibu, iya, makasih.
1: Aku yang ngikut aja, Mbak.
0: Iya,
1: Ibu.
0: Bagus pokoknya punya, Mbak.
1: Nah, maka itu ikut aja. Kalau Mbak Ria mesti pas apa sing kuat.
0: Pasti justis, Bu, ya. Justis.
1: Ya itu.
0: Oke, Ibu.
1: Kemarin, Mbak, hari
0: apa itu?
1: Minggu kan Mbak Ria naikkan juga.
0: Iya.
1: Di ruang rinduan itu.
0: Hmm. Aduh, ketinggalan kereta saya. Ya, aduh, ya
1: sudah
0: apa
1: mau
0: ini?
1: masuk kemana?
0: Pamit,
1: aku nggak suka apa yang itu.
0: Baik, oke. Terima kasih Ibu.
1: Salami ya, salami yeah. Buat semuanya yang udah masuk tadi.
0: Iya.
1: Yeah. Salam Tetra. Dan buat Mbak Ria, Metuka, sukses.
0: Terima kasih Ibu.
1: Semuanya sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.

0: Dance Vokal bersama dengan Inka Christy dengan Teratai. Bagaimana untuk Anda yang ada di Loakulu, Pak siapa? Pak Sarundeng ya. kayak nama jajanan ya, Pak ya. Maaf, Pak ya. Canda, Pak. Ibu Asi, terima kasih. Ibu Dava, nanti saya bacakan, Bu. Saya bertemu yang sedang menunggu dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Maria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Klip-klip, kerangkring. Oh, ternyata Ibu Eva. Apa kabar, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, iya. Kirain lama, kemana, gitu. Kadang-kadang kalau pendengar saya nggak ikutan, saya berpikir dalam hati, kemana ya?
1: Saya kan pendengar setia.
0: Jadi ya, dengerin terus dan nggak ikut, Bu, ya?
1: Ya, ditungguin. Kalau aku nggak masuk, sudah aku nggak bisa masuk memang, Mbak.
0: Oh, gitu. Nggak masuk.
1: Iya, tapi monitor tetap.
0: Kirain kemana? Gitu lama saya nggak dengar kabar Anda. Ibu baik ya, saja.
1: Iya, aku tetap monitor, Mbak. Ya.
0: Oke, okay, Ibu. Iya.
1: Itu yang dulu aku ulit, Julak Serundeng.
0: Oh, iya. Julak?
1: Serundeng.
0: Serundeng?
1: Iya, dia,
0: takutnya dia ya salah nyebut warganya, gitu loh.
1: Warganya nasi kuning dia.
0: Oh ya sudah, kalau gitu saya tahu Serundeng. Nah,
1: iya.
0: Oke, saya takutnya salah sebut nih warganya.
1: Iya, memang Jackson. Bikin nama aneh-aneh juga.
0: Ya, iyalah, ya siapa tahu di KTP memang Serundeng, Bu, namanya. Ya nggak
1: ya,
0: tahu.
1: Ya itu nggak
0: gitu,
1: tahu lah. Tapi nah, nanti salah sebut, Maria.
0: Iya, makanya saya takut salah sebut, kok nama jajanan tadi. Serundeng.
1: Itu dia warga nasi kuning.
0: Oke, Ibu. Kalau di tempat Ibu sendiri seperti apa, Bu? Situasinya di jelang.
1: Iya, kalau di gangku ini sepi-sepi aja.
0: Oke, okay. Daerah mana sih, Bu?
1: Serenata.
0: Serenata, iya.
1: Nanti ya, kalau sudah 17 ramai
0: anak-anak. Oh, itu.
1: Anak muda-muda itu yang bikin kegiatan.
0: Kegiatan. Ibu sudah pasang bendera?
1: Oh, saya tanggal 31
0: keren,
1: ya. Sudah pasang satu bulan saya, Maria.
0: Wes keren, sudah hafal, Bu, ya.
1: Iya, jadi setiap bulan itu saya beli bendera.
0: Setiap tahun?
1: Setahun, iya. Hampir kalau dipakai satu bulan itu kan sudah warnanya enggak
0: bula
1: merah lagi.
0: Bula, ibu-ibu, misalnya bula.
1: Iya, enggak pernah aku turunkan kalau nanti satu bulan baru aku turunkan.
0: Iya lah, Bu, ngapa dimasukkan, memang harus satu bulan.
1: Iya. Saya paling rajin di gang sini pasang bendera. Kalau yang tidak pasang bendera, aku teriakin, Maria.
0: Gitu. Jadi kalau ibu pasang, pasti tetangganya juga lihat. Lalu pas
1: dia,
0: apalagi pas Agustusan.
1: Pasti pasang dia.
0: Mau ikut-ikutan pasang bendera.
1: Iya, jadi kalau dia tidak pasang, mana benderamu? Oh, belum beli, Mbak. Bilang, wah, ini Mbak ya setahun sekali, Rek. Ya beli gitu loh.
0: Luar biasa.
1: Iya, tampil janda tapi betulan gitu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Ria, aku lagunya dipilihkan aja.
0: Oke, Ibu.
1: Iya. Mbak Ria kalau milihkan pasti enak kok.
0: Iya.
1: Aku percaya.
0: Bis.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja, Mbak Sikati, Pak Mamat kalau enggak salah itu. Pak Mamat tuh enggak pernah salam-salam, tapi kalau enggak disalami ngoceh dia.
0: Nagi.
1: Janda, Pak Mamat, jangan marah, nanti aku kamu tegap.
0: Iya.
1: Makasih, Mbak Ria.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum, merdeka, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Tinggalkan Anda bertemu Pak Sulaiman. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Ria. Alhamdulillah bisa kita ketemu.
0: Wah, oh, ya.
2: Meskipun lewat udara, Mbak Ria. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Lancar aktivitas.
0: Kalau mau
2: kita
0: ketemu kopi darah nanti ya ulang tahun RRI. Biasanya ada jalan santai nanti itu.
2: Mudah-mudahan ada waktu, Mbak Ria. Ya,
0: nanti ada jalan santai, Pak. Ya. Mungkin.
2: Oh,
0: mungkin.
2: Nanti ya?
0: Mungkin. Saya nanti belum tahu juga agendanya. Biasanya.
2: Ya, mudah-mudahan segalanya lancar, Mbak Ria, ya.
0: Iya.
2: Jadi ini apa obrolan kita di malam hari ini, acara Ruang Rindu ini?
0: Acara Ruang Rindu, apa ya, serba-serbi peringatan 17 Agustusan. Biasanya dimulai sekarang itu sudah ada. Kalau di kampung Anda seperti apa, Pak? Atau kalau ada orang menyumbang itu gimana, Pak? Datang gitu.
2: Kalau sumbangan
0: itu Pak.
2: Iya, itu acara kecil-kecilan khusus untuk anak-anak aja, Mbak Ria.
0: Oh gitu.
2: Itu lewat Pak RT kita.
0: Pak RT, iya. Ya. Nah. Kalau Bapak nyumbang itu dilihat listnya atau umpamanya kalau saya gini, Mbak Ria Sumbangan. Sementara saya liatin listnya, saya bilang gitu. Oh iya dah, sambil gitu. Saya liatin ya, ini.
2: Kita memang melihat listnya juga ya kan.
0: Jadi ya, yang layak gitu, yang layak lah kan? Paling dah ya. Ya merah-merah.
2: Sumbangan kita rela, karena kita ini kan setahun sekali.
0: Harus senang.
2: Jadi kita harus memeriahkan hari kemerdekaan.
0: Dengan senang hati ya, kalau justru sumbangan ya, itu Pak ya. Kalau nggak yang meramaikan diri kita ya, siapa lagi ya?
2: Waktunya nanti kan sampai tanggal berapa? Karena suasananya masih dalam suasana Agustus ya kan? Jadi mulai tanggal 1 itu kita sudah mulai anu
0: pasang bendera ya, paling enggak menghiasi rumah
2: kelombaan ini empat. Ya kalau bendera mulai tanggal 30 Mbak Ria.
0: Sudah ya. Bapak sudah.
2: Tanggal 30 tanggal 1 iya.
0: Sudah
2: oh, keren. Ini itu RT langsung Mbak Ria datang ke tempat kita, ketok-ketok pintu.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, jadi disiplin RT-nya bagus.
0: Bagus. Itu yang beri contoh. Wong RT gaji kan. RT kan digaji, Pak. Tugas memang.
2: Saya bilang Mbak Ria.
0: Iya.
2: Kalau bendera sama umbul-umbul merah putih juga kan umbul-umbul itu apa bedanya?
0: Ya beda toh.
2: Bendera.
0: Ya bendera.
2: Kalau satu rumah umbul-umbul mahal harga umbul-umbul kan?
0: Iya.
2: Kalau bendera kan ada 25.000 yang sekecil itu,
0: iya,
2: ada yang
0: 30.000. Tapi apa-apa senang aja Pak, satu iya, samping kiri, kanan, iya, umbul-umbul, sampingnya bendera, iya, kan lebih bagus. Kasih lampu kelap-kelipnya.
2: Kalau bendera saya itu kan berapa tahun sudah kan, mulai iya, harga 25.000, sudah hampir 3 tahun, 4 tahun itu saya simpan. Nah, jadi habis tanggal 30 September kan, sudah anu, 30 anu nanti.
0: Tanggal 1 Agustus September dibersihkan, iya, simpan lagi gitu Pak. Iya,
2: jadi kayunya itu dicat, diperbarui Mbak Ria. Kalau iya, saya sendiri kayak, punya kayu sendiri.
0: Kayu saya warnanya merah Pak di rumah.
2: Oh, saya putih. Nah, jadi ada. Memang harus gitu Pak Ria. Jadi kita tidak gampang-gampang kan mendapatkan kemerdekaan itu dengan sembarangan. Pahlawan kita berjuang mati-matian, habis darah tetik darah penghabisan. Jadi jangan
0: tumpah darah. Iya.
2: Nah ini ada penelpon lagi nih Mbak Ria.
0: Kenapa? Datuk
2: siapa ini?
0: Iya, ingin disapa.
2: Oke, Mbak Ria ya.
0: Baiklah.
2: Salam tadi untuk Bunda. Bunda siapa tadi itu?
0: Eva.
2: Bunda ini Eka.
0: Ya, Eka.
2: Semoga selalu sehat Bunda Eka, dipanjangkan umur, dirahmatinya lancar.
0: Amin. Nah, kelap-kelip terus penelpon pindah. Jalurnya kok pindah ke rumah sampean? Enggak di sini jalurnya. Karena jadi ngetren itu.
2: Salam kompak persahabatan semua.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi pindah Pak teleponnya, radionya ke sana. Di bulan Agustus Mbak Ria, kalau diadakan ngumpul sumbangan, saya pasti ngasih. Karena Agustus pas pembacaan detik-detik proklamasi anak saya yang pertama lahir. Ya barangkali itu tanda bentuk syukur yang masih terus Anda, apa ya, bahasa siapa ya, Anda hayati ya, apa tanya-tanya. Sebagai tanda Ibu ya. Baiklah, terima kasih Ibu Dava. Luar biasa di malam hari ini. Hotel California. Kita sedikit goyang yuk ini malam yuk. Kalaupun yang hafal sairnya boleh nyanyi.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Aha. Bukan itu.
4: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
5: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Mantap.
6: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar, apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
7: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
8: Namanya juga warga negara plus 62.
7: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Indah itu dia. Satu komposisi lawas milik almarhumah Dina Mariana dengan Jejaka. Yang sedang menunggu di malam hari ini langsung Ria ketemu. Selamat malam, Pak Anto.
1: Halo, selamat malam Mbak Ria.
0: Halo juga Pak Anto. Kabar baik pastinya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Ya, alhamdulillah. Itu yang terpenting. Anda bahagia, Anda happy bersama dengan keluarga. Luar biasa. Iya, silakan. Kalau Pak Anto sendiri seperti apa ini Pak untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ini Pak?
1: Ya, bahagia sih Mbak. Atau nyambut kemerdekaan kita ini Mbak. Sebelumnya merdeka.
0: Merdeka. Iya.
1: Ya, kita kan
0: kalau merdeka
1: sudah masuk di. Gimana Pak?
0: Lanjut Pak.
1: Kita kan sudah memasukin ke hari kemerdekaan, kita harus semangat merayakan 17 Agustus di bulan 8 ini kan
0: ya.
1: Harus meriah kan Mbak?
0: Oh iya, tinggal meriahkan aja ya. Pas susahnya ya kan?
1: Ya iya, jadi
0: bentuknya
1: temanya apa?
0: Ya tadi bagaimana memiliki menumbuhkan rasa nasionalisme. Contohnya dengan biasanya kalau mendekati perayaan itu ataupun hari ramenya itu minta sumbangan. Kalau Pak Anto sering kalau ditangin itu seperti apa Pak sikap Anda Pak? Kadang-kadang sumbangan lagi enggak Pak ya?
1: Kalau buat saya malah senang ya.
0: Gitu ditunggu. Saya juga lagi nunggu enggak rumah-rumah. Ketemu kesian ya.
1: Cuma kalau kami nih biasanya ditanya. Kami tanya dulu. Ini kita 17-an ini
0: apa acaranya?
1: Acaranya apa? Yang dilombakan di mana? Apa-apa yang dilombakan? Jadi kan yang minta sumbangan tuh bukan orang tua Mbak.
0: Iya anak muda. Betul. Biasanya 3 orang, 5 orang gitu Pak ya, didatangi rame-rame. Biasanya sore-sore gitu lagi ngumpul atau gimana gitu.
1: Benar, mereka datang ke rumah. Kadang nanya, "Om Anto, sumbangan 17-an."
0: Aman gitu.
1: Oh iya. Jadi saya bilang,
0: iya.
1: Untuk sumbangan apa, Le? Ini bilang kita mau apa?
0: Meramaikan
1: lombaan
0: anak-anak.
1: Selain uang, benda bisa enggak kita sumbang?
0: Oh, gitu. Terus?
1: Bisa Om bilangnya. Kan kayak saya kan.
0: Oh iya.
1: Kayak macam baskom, dayung, sendok. Kayak buku-buku gitu kan
0: kita gitu. Bisa berapa benda ya nanti dibungkus sebagai hadiahnya gitu ya Pak ya.
1: Benar,
0: keren itu ya.
1: Ya, jadi nanti kalau dari itu nanti kita sumbangkan itu. Yang dilombakan tuh untuk umur berapa dan yang dewasa umur berapa.
0: Wah, keren lah Bapak ini, luar biasa loh.
1: Jadi saya nyumbang tuh bukan untuk uang Mbak, masih barang.
0: Nanti sama takut. Yang bungkusin gitu, kumpulin gitu Pak biasanya ya.
1: Ya takutnya kan
0: ya.
1: Kalau namanya manusia ini kan kadang pakai dulu lah untuk beli es nah, ibaratnya kan Mbak. Nanti terkurang dananya, terpotong gitu. Kalau kita isikan barang kayak buku, perabotan gitu kan, kan sudah siap, sudah lengkap, gak ada di sunat-sunat lagi.
0: Nah,
1: kalau mau saya sih begitu. Kalau di kampung-kampung
0: gitu.
1: Sudah. Kalau saya sih gitu aja.
0: Tapi kan ada admin ya biasanya Pak. Berapa benda ini?
1: Itu, Mbak?
0: Kan ada administrasinya biasanya Pak. Dapatnya berapa, dibelikan apa, kan gitu biasanya.
1: Ya memang ada gitu. Nah, dari pihak dari masyarakat ada juga Mbak. Dari kantor desa juga ada.
0: Oh gitu ya Pak ya. Saya baru tahu gitu, ternyata. Oh.
1: Jadi gini Mbak. Dari pemuda kami itu dapatnya berapa? Nah, katakan dapatnya 25 rupiah lah. Nanti dari kantor desa nanti menambahin yang kekurangannya itu, Mbak.
0: Oh gitu ya, Pak ya. Saya baru tahu ternyata. Oh iya iya iya iya.
1: Nah di kampung kami itu begitu mulai ada acara apapun dibicarakan di kantor desa. Jadi gitu. Kantor desa itu menyerahkan pemuda dulu berapa nih dari
0: masyarakat. Karang tarunanya gitu ya, Pak ya.
1: Benar. Jadi kami sebelum anak-anak muda itu sebelum minta sumbangan itu dia rapat dulu, Mbak, di dusun. Di balai dusun itu kan. Jadi malam itu dia rundingan dari RT, dari kelurahan, di siapa-siapa nih tugasnya yang minta sumbangan di masyarakat. Berapa RT dibagi berapa bentuk A sama B gitu kan. Berapa orang. Jadi kalau sudah dikumpulkan semua, baru nanti sisanya di kantor desanya nambahin.
0: Gitu ya, Pak ya. Wah.
1: Benar. Nah, jadi kalau dari saya sih, saya dari perabotan-perabotan aja. Makanya saya bilang saya nggak bisa ngasih uang. Saya nggak bisa ngasih uang. Saya cuma bisa ngasih peralatan kayak untuk yang digunakan untuk perlombaan.
0: Untuk hadiah-hadiahnya gitu ya, Pak ya.
1: Jadi istilahnya enggak bisa, kalau kan kadang kan dicatat gitu. Gue bilang enggak usah dicatat-catat kayak gitulah, nanti enggak enak sama yang
0: menjaga gitu
1: ya. Jadi malah jadi istilahnya nanti malah bersaing
0: jadinya. Betul, jadi enggak enak gitu.
1: Saya sudah ngomong dengan pemudanya, umpamanya dapatnya sekian enggak usah dicatat. Dari nanti malah jadi apa namanya, jadi omongan.
0: Kok Anda sama saya sama, Pak. Kalau saya listnya udah dia enggak catat aja, tak cemplungkan sudah tahu aja. Yang penting tahu sama tahu sama mereka. Ketawa mereka. Oh, gitu sini.
1: Kalau saya sih begitu, Mbak.
0: Oke.
1: Berarti kita apa ya?
0: Sepemikiran. Iya, karena takutnya orang nanti tersinggung atau gimana segala gitu ya. Betul
1: ya. Ya, kita kan menjaga.
0: Kalau saya simpel, Pak, saya pasti uang aja deh, enggak meribet saya orangnya sudah. Kadang-kadang kalau waduh, saya enggak ada cash, Pak, nanti tak transfer aja, Pak. Sampai ketawa dia. Paling ngapal atur yarda. Ya.
1: Emang sih kalau uang kan mentahnya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Kalau saya kan masaknya aja, jadi.
0: Betul. Tapi kan juga digunakan memang tuh hadiahnya kan sama aja, Pak ya, bedanya. Karena juga dibungkus ya kan, Pak ya. Iya, Pak.
1: Cuma kadang salah kan nama-nama apa anak-anak muda ini kadang-kadang pinjam dulu uangnya nanti kita kayak ganti. Ya kan kayak gitu.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Kan namanya anak-anak kan kadang ambilnya pikiran pendek aja, Mbak.
0: Baiklah.
1: Tahu nanti pas mau dipakai uangnya kurang.
0: Tapi saya rasa enggak lah, Pak.
1: Ya namanya pemuda ini kan namanya masih belum dewasa kan, baru pemuda.
0: Baik.
1: Dan namanya saya juga dulu pernah muda, jadi kan istilahnya
0: itu jadi
1: jadi pikiran saya ya seperti kayak kemarin-kemarin ada teman seperti gitu, saya bilang jangan. Nah, takutnya nanti kembali seperti hal-hal yang kayak dulu.
0: Oh gitu ya, tapi saya rasa generasi sekarang itu ya jujur dan apa adanya kan, transparan, Pak. Baik, oke, terima kasih, Pak, wawasannya ya, Pak ya. Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Pak Anto, terima kasih. Sudah mencoba sambung 1 jam yang lalu. Sabar ya, Pak ya, luar biasa. Apa jadinya kalaupun enggak berjodoh, mantan ketemu gimana rasanya ya?

kepada kawan karya Ebit G.A.D. adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan hubungan manusia dengan alam.

jalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

Ruang Rindu Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Itu dia bersama dengan Arthur Clifton dengan Wonderful Tonight. Sudah 30 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari, yang saya rasa begitu banyak pendengar yang juga sudah bersiap diri untuk berangkat ke peraduan, walaupun mata belum sempat kepejam ya. Apalagi lebih terdengarnya bersama dengan Eric Clapton tadi. Terima kasih untuk Pak Anto yang juga sudah luangkan waktu sambung di 0811 5544976. Selarut ini, masihkah ada yang ingin gabungan? Anda bertahan? Peluang kembali saya buka untuk Anda yang ingin ikutan lagi di 0541 736 566 ataupun di 743 495 ya. Peringatan hari ulang tahun HUT RI HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tentu akan diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang Agustus 2026. Nah, agenda ini tentu banyak mencakup kegiatan keagamaan, kenegaraan, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan. Bagaimana Anda bisa menumbuhkan rasa nasionalisme? Contohnya tadi yang gampang dan ini pasti terjadi, Anda rasakan biasanya partisipasi untuk mengadakan satu perayaan ya di 17 Agustusan. Tadi banyak kawan yang juga sudah bercerita sering sangat senang ketika didatangi minta sumbangan atau langkah menunggu. Kok enggak datang-datang ya? Gilirannya takutnya kalau kelewatan. Kemudian juga cerita-cerita tentang daerah-daerah warga masyarakat setempat yang juga sudah dihiasi dengan pernak-pernik hiasan bendera, kemudian umbul-umbul, lampu yang kerlap-kerlip. Nah, kalau Anda seperti apa? Masih saya nantikan untuk Anda yang ingin gabungan di malam hari ini, sembari kita nikmatin bersama dengan Ebit GAD, Hidupku Milikmu.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masihkah yang ingin terhubung? Tadi sempat kerangkring ya, telepon saya. Alhamdulillah, kalaupun masih ingin sambung, masih saya tunggu untuk beberapa menit. Sembari saya akan berbagi informasi penting ya, untuk beberapa masyarakat ataupun warga yang berada di Kelurahan Harapan Baru, kemudian Cipto Mangunkusumo, kawasan Jalan Bung Tomo, Jalan Pelita, Jalan HM Rifadin, kemudian Ki Haji Harun Nafsi, Kelurahan Tani Aman, Jalan Barito sekitarnya, APT Pranoto, Jalan Ril sebagian. Besok Selasa 4 Agustus akan mengalami gangguan PDAM ya, paling tidak kalaupun sekarang lagi mendengarkan jadi perjalanan atau lagi santai, untuk beberapa masyarakat ataupun warga yang sudah saya sebutkan tadi, untuk bersiap diri untuk menampung air di penampungan yang Anda punya. Biasanya punya tandon gitu ya. Saya punya tandon warnanya biru sama urin. Berarti cukup nanti malam kayaknya memproduksi ya. Baik, pengingat untuk Anda, beberapa wilayah besok 4 Agustus akan mengalami pemadaman PDAM, mati air alias itu bahasanya ya. Saya terus berlanjut berwawasan. Jadi malam hari ini seperti perbincangan kita, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini selalu identik dengan berbagai lomba-lomba tradisional seperti pendengar yang juga sudah sampaikan tadi. Dan biasanya ini akan meriah, mulai dari tarik tambang, balap karung, kemudian setiap perlombaan tentu akan menghadirkan keseruan sekaligus mempererat kebersamaan. Biasanya mereka tidak ketemu, loh itu anak siapa ya? Oh iya, itu siapa ya? Jadi Agustus juga merupakan kalaupun rame-rame ya di kampung sekali-kali, setahun sekali, itu juga merupakan jalan silaturahmi. Orang bilang kalaupun sering silaturahmi itu juga akan memperpanjang usia Anda. Amin, Allahumma amin. Itulah beberapa kawan juga sudah bercerita keseruan tentang lomba ataupun bagaimana menanti kunjungan ketika ditarik iuran, ternyata dengan senang hati. Luar biasa, warga Samarinda, masyarakat Samarinda, dua jempol untuk Anda. Saya Ria Ade pamit, terima kasih. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat.

pendengar, ada sebuah kotak di mana kotak tersebut di dalamnya terdapat seekor belalang. Ternyata belalang tersebut sudah berada di dalam kotak tersebut dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari, belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang tersebut merasa penuh kebahagiaan dirinya. Akhirnya, yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukannya ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang dari belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawanan lainnya, apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal, jika dilihat dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawabnya. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada di alam bebas bisa melakukan apa yang aku lakukan ini. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak mulai tersadar. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Pendengar, tahukah Anda jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami? Di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain, dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tidak berani mencoba untuk tidak ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran dan apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Pendengar, mari ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Jangan takut untuk mengambil resiko, karena kadang kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu akan hasilnya.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini, edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Insya Allah kami akan kembali mengudara, menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Selasa 4 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini dengan sejumlah sajian program pilihan untuk Anda. Edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Ya, sejumlah sajian antara lain selainnya akan hadir rangkaian musik Islami. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan lewatkan pula akan hadir siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, program Samarinda pagi ini, sejumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda, kami hadirkan untuk Anda. Kemudian pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pada pukul 7 kami sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. 7.30 kembali hadir Samarinda pagi ini. Dan pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Pukul 8.30 akan hadir Selamat Pagi Kaltim Opini Publik, dirangkai dengan dialog interaktif Holkaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadir untuk Anda di hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda di hari ini. Bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan musik Islami untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.

0: Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda.

0: Batu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, masih dalam keadaan sehat walafiat, pendengar Pro 1 RS Samarinda. Dan hari ini ya, edisi Selasa 4 Agustus 2026 ya, Mutiara Pagi akan bersama Ustadz Muhammad Qosin MPD. Kita coba sapa beliau, sudah menunggu ya. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edi.
1: Apa kabar, Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya. Topik pagi hari ini adalah bekerja sebagai manifestasi keimanan, Ustaz ya.
2: Iya,
1: baik. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, Anda juga bisa berpartisipasi nanti di dua line telepon kami dan WhatsApp kami ya, di 0541-743-495 736-566 atau di WhatsApp kami 0811-55-44-9766. Namun seperti biasa, kita dengarkan bersama terlebih dahulu tausiah yang disampaikan Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD ya, dengan topik bekerja sebagai manifestasi keimanan. Silakan, Ustadz.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi lahu mulku samawati wal ardi walhamdu fil akhirah wa wal hakimul khabir. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil mulki was-sabir. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-basirun nadhir. Was-sirajul munir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim taslima. Amma ba'd. Fayal mustamin wa rahmatullah. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Manusia selalu dihadapkan kepada kebutuhan jasmani dan rohani. Semakin tinggi kuantitas dan kualitas ya, terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani tersebut, maka semakin tinggi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup tercapai. Sebaliknya, jika batas yang layak, maka manusia akan merasakan sangat sulit untuk tercapai. Namun di dalam kenyataannya tidak sedikit umat manusia, termasuk di dalamnya kita umat Islam, yang malas berusaha dan bekerja. Bahkan cukup banyak yang sudah berstatus, mungkin ada yang ASN ya, karyawan atau pegawai atau petugas apapun ya, yang bermalas-malasan dalam bekerja. Padahal bekerja di dalam agama kita ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana jika engkau ingin bahagia di dunia, fa'alai bil ilmi. Jika engkau ingin bahagia di akhirat, fa'alai bil ilmi. Jika anda ingin berbahagia dunia dan akhirat, maka capailah dengan ilmu. Dengan demikian, ilmu menjadi landasan bagi kita untuk tidak hanya memperbaiki kehidupan duniawi, tapi juga kehidupan ukhrawi, kehidupan jasmani, juga kehidupan rohani. Masa muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, bekerja dalam perspektif Islam ya, ini kita akan kupas ya. Kalau kita berstatus ya, aparat sipil negara atau ASN ya, atau pegawai negeri sipil, agar dapat memelihara dan meningkatkan kualitas serta ya, kuantitas kerjanya, ya, maka di situ ada penilaian, ya, penilaian kinerja, ya. Demikian pula kalau kita sebagai pedagang, ya, itu kita tentu membeli dagangan atau kulaan terlebih dulu, kemudian nanti berhitung, ya, berapa modalnya, kemudian berapa nanti mendapatkan keuntungannya kalau dagangannya laku, ya, semua dalam perhitungan, ya. Seorang ahli yang bernama Yusuf Kordowi dalam buku yang berjudul Peran Nilai dan Moral di Dalam Perekonomian Islam menjelaskan bahwa Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti ya, pertanian, peternakan, ya, berburu, industri, perdagangan, dan berbagai bidang keahlian lainnya. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bukankah kita mengetahui bahwa khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kita adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita, sesama manusia, bahkan lingkungan. Ya. Masa muslimin menghasilkan produk atau menghasilkan layanan yang baik, yang bermanfaat bagi manusia, itu menjadikannya kehidupan lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam, ya, memberkati perbuatan duniawi dan memberi nilai tambah added value sebagai ibadah kepada Allah SWT, termasuk jihad di jalannya. Lalu secara ilmiah seperti apa sih pengertian bekerja itu? Secara umum dan sederhana, kerja dapat diartikan melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan kekuatan fisik atau daya mental untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dalam kamus, ya, Hasan Sadili, ya, yang berjudul Ensiklopedia Indonesia, itu mengartikan kerja sebagai pengerahan tenaga baik jasmani maupun rohani yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses produksi. Selain itu, bekerja juga dapat bermakna melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Kemudian di sini Yusuf Al-Kordowi dalam buku yang tadi saya bacakan, ya, yaitu Kiat, ini buku yang kedua nih, Kiat Islam, ya, dalam mengentaskan kemiskinan, menguraikan bahwa kerja adalah suatu usaha yang dilakukan seorang, baik sendiri maupun bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberi jasa. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita tarik suatu pemahaman, yakni yang pertama, kerja itu merupakan aktivitas bertujuan dan dilakukan secara sengaja. Yang kedua, kerja dalam konteks ekonomi merupakan usaha menyelenggarakan proses untuk menghasilkan sesuatu ya, atau upaya memperoleh hasil. Yang ketiga, kerja dapat bersifat lahir atau fisik dan juga batin non-fisik. Masyarakat muslimin, dalam pandangan Islam, kerja dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kerja lahir dan kerja batin. Kerja lahir merupakan aktivitas fisik anggota badan, termasuk panca indera, seperti melayani pembeli di toko, mencangkul di kebun atau di sawah, mengajar di sekolah atau madrasah, mengawasi anak buah bekerja, dan lain-lain. Kerja batin adalah bekerja di dalam menggunakan daya batin, akal pikiran kita. Hal ini terbagi kepada dua macam, yakni yang pertama kerja otak, seperti belajar, berpikir, ya berpikir kreatif ya, memecahkan masalah, membahas dan mengambil kesimpulan. Yang kedua, kerja goib, seperti berusaha menguatkan kehendak, mencapai cita-cita, berusaha mencintai pekerjaan dan ilmu pengetahuan, sabar dan tawakal di dalam atau dalam rangka menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, apa kedudukan kerja di dalam Islam? Dalam buku yang berjudul Etos Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, ya, Musa Al-As'ari menuliskan bahwa manusia adalah homo faber atau makhluk bekerja. Dengan bekerja, manusia menyatakan keberadaannya, eksistensinya di dalam kehidupan masyarakat. Dengan landasan pernyataan ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa orang-orang yang tidak melakukan aktivitas kerja dan atau orang yang memiliki pekerjaan tetapi malas bekerja adalah orang-orang yang nilai kemanusiaannya kurang baik. Dengan hal itu juga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat ya tergolong lemah. Selanjutnya, seorang ahli yang lain menegaskan bahwa bekerja menurut Islam adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan pada diri umat manusia. Bekerja adalah sesuai dengan kodratnya sekaligus menjadi cara untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Agama kita mengajarkan umatnya, ya, mendorong semua umatnya atau orang-orang yang memeluk agama Islam supaya berusaha secara sungguh-sungguh dan tekun di dalam tekun untuk menguasai pekerjaannya. Setiap individu Muslim ya tidak dapat dipisahkan dengan kerja. Bekerja mengandung makna menjunjung martabat kemanusiaannya. Semua Muslim dan semua Muslim akan kehilangan martabat kemanusiaannya bila tidak mau atau malas bekerja. Berangkat dari penjelasan ini, maka atau artinya orang-orang yang tidak mau atau malas bekerja adalah orang-orang yang mengabaikan kodrat atau fitrahnya. Karena itu ya, mereka itu adalah orang-orang yang hari-harinya saja yang lahirnya saja menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, tetapi secara hakikatnya ia atau mereka tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut. Dan itu pula martabat kemanusiaannya menjadi kurang baik atau lemah. Seiring dengan penjelasan di atas, seorang ahli menegaskan bahwa sesungguhnya di dalam perspektif Islam, bekerja itu dapat mengandung nilai ibadah atau merupakan kebahagiaan dari amal soleh. Selayaknya seorang muslim, kita ini bekerja bukan karena ketakutan atas kemiskinan. Demikian pula bekerja dengan sungguh-sungguh ya, dan tekun, bukan semata-mata untuk mendapatkan harta kekayaan, kan, tetapi bekerja sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah yang sungguhnya berkaitan dengan kualitas spiritual manusia. Berdasarkan yang saya sampaikan ini, dapat diambil suatu pemahaman bahwa tinggi atau rendahnya martabat dan kualitas hidup seorang muslim sangat dipengaruhi oleh amal atau kerjanya. Hal ini sejalan dengan yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19 yang artinya, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Sedalam dengan itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, yang maknanya sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu berusaha, maka oleh karena itu hendaklah kamu rajin berusaha. Ayat dan hadis ini mengandung suatu penegasan bahwa amal atau kerja mempunyai makna esensial di dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Tidak dilakukan lagi, ajaran Islam benar-benar mendorong dan mewajibkan umat Islam untuk rajin bekerja. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, sesuai dengan keberadaan bekerja yang merupakan suatu kewajiban menurut ajaran Islam, maka seorang ahli ini mengungkapkan bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Jalan dengan itu, seorang ahli yang lain juga menyatakan, seorang muslim di dalam bekerja harus dengan mengerahkan semua aset, daya pikir dan zikir ya. Namun ya, juga menurut seorang ahli ya, ini ahli tafsir ini, menambahkan supaya kerja yang dilakukan seorang muslim memiliki nilai ibadah, maka di dalam melaksanakan suatu pekerjaan haruslah disertai dengan keikhlasan. Dalam kajian fikih ya, sesuatu yang diwajibkan ya, bila dikerjakan secara benar dan baik akan menghasilkan kebaikan atau pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, bila ia tinggalkan atau abaikan, maka akan menghasilkan keburukan dan atau dosa. Dengan kerangka berpikir tersebut, malas bekerja atau melalaikan pekerjaan adalah suatu perbuatan dosa. Berarti orang-orang yang malas atau tidak mau bekerja secara sungguh-sungguh adalah orang-orang yang berdosa dan tidak membutuhkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin para pendengar Mutiara Pati dari Samarinda dari materi Allah. Setiap muslim yang sehat akal, pikiran dan hati nuraninya pasti menginginkan suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Untuk mendapatkan itu harus menjalankan dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan kerja. Karena bekerja itu termasuk suatu yang diwajibkan pada setiap muslim, maka muslim haruslah melaksanakan pekerjaan yang telah dimilikinya secara sungguh-sungguh dan tekun. Adapun seorang muslim yang belum mendapatkan pekerjaan, mereka harus tekun dan bersungguh-sungguh berupaya untuk mendapatkan pekerjaan dengan melamar pekerjaan di berbagai sektor, ya, bisa formal, bisa informal, juga di bisa mendaftar, ya, kalau yang sudah lulus kuliah atau sekolahnya. Mudah-mudahan tahun 2026 ini ada formasi, ya, ASN dan lain sebagainya, disertai dengan upaya, ya, dan berdoa, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ud'uni fastajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, insyaallah niscaya aku akan mengabulkannya. Jadi syariatnya melamar, tapi jangan lupa, ya, disiapkan apa ini syarat masrutnya, persyaratan-persyaratannya, kemudian kompetensinya diperbaiki, ditingkatkan, insyaallah, ya, itu akan mendatangkan keberhasilan atau kesuksesan. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah bekerja, sudah berusaha, terakhirnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah bertawakal dan kita berhasil, insyaallah, ya, cita-cita Anda untuk misalnya menikah atau yang mau kuliah lagi atau apa, ya, itu akan lebih mudah karena ada modal telah menghasilkan produktivitas, ya. Karena melanjutkan further studi itu juga perlu biaya. Nah, kalau kita sudah bekerja, tentu biaya itu tidak menjadi masalah lagi. Demikian Mas Deddy prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu bekerja sebagai manifestasi keimanan.
1: Baik, terima kasih Ustaz dan mendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya. Kita masuk di sesi interaktif, ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-554497. Kita akan jeda dulu pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Apabila kamu melihat orang yang membiasakan diri beribadah di masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah orang beriman. Riwayat At-Tirmidzi.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih bersama kami di pagi hari ini ya, bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosim MPD, tadi dengan topik bekerja sebagai manifestasi keimanan ya, topiknya ya. Silakan untuk Anda ingin bergabung berpartisipasi, Pak Ustadz sudah ada yang menunggu nih Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dedi, Pak Ustadz.
4: Iya, Pak Ridwan. Ya. Silakan ya, Pak Ridwan.
5: Iya, Ahmad Ridwan. Bekerja sebagai manifestasi keimanannya. Begini Pak Ustadz, Mas Dedi, setiap pekerjaan itu pasti mengandung resiko ya. Pengalaman saya di kebencanaan sekian puluh tahun dari 91, jadi 13 tahun saya sebagai komandan dan supir juga. Banyak pengalaman yang saya dapatkan Pak Ustadz dari pekerjaan itu. Saya tidak meminta agregat atau penghargaan atau apalah dengan apa yang saya bangga dengan pekerjaan saya, membantu orang. Tapi terkadang di dalam pekerjaan komunal, kelompok atau dalam pemerintah itu, yang seperti saya katakan tadi, tidak meminta reward atau apa gitu kan. Tapi kadang kita lupa, misalnya saja ketika saya naik taksi atau supir, kita berterima kasih kepada supirnya telah sampai dan selamat. Tapi jangan lupa mekaniknya itu lebih terutama mereka yang, karena mobil-mobil mereka aman dikendarai. Gitu. Yeah. Begitu juga kalau kita naik pesawat, terkadang kita terima kasih kepada pilot atau pramugarinya, terima kasih telah sampai dan selamat. Nah, ini saya dapatkan ketika saya ada training leadership di SQ. Kita lupa bahwa kita selamat itu orang lain, melalui orang lain, mekanik-mekanik atau orang-orang kecil yang di bawah itu gitu. Nah, ini bentuk keimanan kita juga, ketahuan kita kepada Allah bahwa memang kalau kita tidak berdoa dan berikhtiar kan, tawakal kan, tapi ada orang yang membawa kita gitu lewat itu semua, dan doa-doa kita tidak tahu yang mana diijabah. Nah, jadi bentuk keimanan kita tadi selain memang kepada Allah Ta'ala, tapi ada orang yang membawa kita kan. Nah, makanya ketika saya bawa supir saya selalu berdoa itu tawakal tu Allah itu Pak Ustadz. Nah, ini pengalaman saya saja Pak Ustadz. Tapi reward itu selalu yang di atas yang didapat, padahal kita tidak tahu bahaya kita dicaci maki dan lain sebagainya. Bagaimana kalau menurut Ustadz? Bahkan Pak Ustadz pun banyak juga resikonya gitu kan. Nah, tapi saya tidak sampaikan apa sih resiko-resikonya itu. Jadi setiap kita punya resiko, yang penting kita ikhlas tadi itu. Kalau saya pribadi, kalau ketika yang saya membawa supir atau apa, saya bilang sama teman-teman, kita tawakal aja. Alhamdulillah sampai saya pensiun tidak terjadi apa-apa. Malah ketika saya pulang kerja, malah saya mendapatkan kecelakaan yang bola mata saya itu sampai sekarang gitu Pak Ustadz. Itu yang saya sampaikan pengalaman pribadi saya Pak Ustadz. Ini bukan minta reward atau apa, minta peragaan atau apa, tidak. Tapi ini hanya sebagai penghargaan bahwa pekerjaan itu memang harus kita berdoa sama yang punya, artinya yang punya diri kita gitu. Terima kasih Mas Dodi, Pak Ustadz. Salam ya. Sehat, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Nah, tidak meminta penghargaan atau reward Pak Ustadz. Dari sekian orang itu pasti ada orang yang juga berjasa yang mungkin terlupakan Pak Ustadz ya. Seperti tadi contohnya Pak Ridwan yang mengatakan terima kasih kepada supir, padahal mekaniknya itu juga menentukan juga keselamatan, seperti pilot mekaniknya juga menentukan juga keselamatan gitu. Silakan tanggapan, silakan tanggapannya Pak Ustadz.
6: Iya. Terima kasih ya kepada Pak Ridwan di Tanah Grogot yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tausiah ini. Memang kita sebagai manusia ya, kadang-kadang kita itu lupa ya, kalau kita naik taksi kemudian sampai tujuan kita, kita berterima kasih kepada sopir taksinya tadi. Tapi lupa juga bersyukur, berterima kasih kepada Allah SWT yang telah membuat ya, sopir taksi bisa mengantarkan kita, kemudian sampai bertujuan kita. Tentu di situ ada qudrah dan iradah Allah SWT. Jadi memang kadang-kadang manusia itu ya sesuai dengan sifat manusia, al-insanu mahal khotoh wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, berangkat dari konsep manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka kita ya kaum agamawan, ustadz, kiai, mubalig, mubalighah itu selalu mengingatkan terus-menerus ya, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, agar keberadaan kita sebagaimana dikehendaki oleh Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku, bisa diimplementasikan ya di dalam kehidupan yang nyata ini. Insya Allah kalau terjadi keseimbangan antara ya, aktivitas kehidupan dunia dan akhirat, ya dunia ini mudah sekali cita-cita bangsa kita untuk menjadi baljatun, toyibatun, warubun wafur, ya sebagaimana cita-citakan oleh bangsa Indonesia di dalam pembukaan undang-undangnya untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa ini mudah dicapai. Masyarakat muslimin, ya kita juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya pegangan kita jaga lima sebelum datangnya lima. Ya karena itu kita harus memanfaatkan ya lima hal sebelum lima hal tadi itu datang menghampiri kita. Ya yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, ya kemudian juga waktu luangmu sebelum datang sempitmu, dan terakhir waktu hidupmu sebelum matimu. Doa yang sering kita lantunkan ya si siap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, harus sangat relevan ya dengan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu bekerja sebagai manifestasi keimanan ya. Jadi kita naik angkot, naik pesawat ya, atau mendapatkan layanan jasa, kita berterima kasih kepada petugasnya, tapi jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia baik kepada si pekerja itu sendiri, kepada sopir taksi, sopir angkot, pilot, pramugari, ya atau layanan jasa lainnya, ya yang semuanya terjadi karena qadha dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ya. Demikian ya untuk Pak Ridwan di Tanah Kerukut. Kembali kepada Mas Dedi.
4: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mendengar, silakan kembali untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541-736-566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di pagi hari ini ya, pendengar, dengan topik ya pada pagi hari ini adalah bekerja sebagai manifestasi keimanan bersama Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD ya. Ada WhatsApp Pak Ustadz, kita coba bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya dari Rahmat di Samarinda Seberang. Pak Ustadz, bagaimana membedakan antara bekerja hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membedakan antara bekerja hanya untuk mencari nafkah dan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala? Tapi tahan dulu, ada penelpon, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi.
4: Iya, Pak Nano, silakan.
7: Ya, siap, Ustadz. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano, monggo apa?
7: Ya Ustadz, yang pertama, kita ini kalau mau bahagia itu kan harus bersyukur dulu. Kalau bersyukur pasti bahagia, jangan dibalik. Kita ini kadang mencari kebahagiaan, katanya bahagia dulu baru bersyukur ya, kan dibalik gitu. Lalu yang keduanya, Mas Dedi, Ustadz, akan lebih bagus kita ini daripada mencari kerja gitu ya. Akan lebih baik kalau siapa tahu kita ini bisa menciptakan lapangan kerja sehingga bisa mempekerjakan ya satu orang itu kan luar biasa begitu ya. Lebih-lebih kalau banyak orang gitu kan, kalau dihitung dari pahalanya kan juga lebih banyak Ustadz gitu ya. Orang kayak ini Mas Dedi ya, kayak apa komentarnya Ustadz gitu. Makasih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kalau kita ini malah membuka lapangan pekerjaan gitu Pak Ustadz ya. Nah, silakan tanggapannya Pak Ustadz.
6: Iya, terima kasih ya. Jadi tadi Mas Dedi yang WA tadi itu bertanya tentang bagaimana kerja sebagai apa tadi Mas Dedi?
4: Iya, bagaimana bekerja kita bekerja niat karena Allah dan bekerja untuk diri sendiri Pak Ustadz, itu intinya.
6: Niat karena Allah ya.
4: Ya.
6: Dengan
4: membedakan antara bekerja hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah.
6: Iya. Iya, terima kasih ya. Jadi bagaimana kita membedakan ya bekerja karena
4: hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Iya.
6: Dengan bekerja
4: karena Allah Subhanahu wa taala.
6: Oh iya. Bagaimana membedakan antara bekerja
4: hanya karena nafkah
6: dan bekerja
4: hanya untuk mencari nafkah dengan bekerja karena Allah Subhanahu wa taala.
6: Iya. Dan bekerja hanya untuk mencari nafkah saja gitu ya.
4: Iya.
6: Nah tentu masyarakat muslimin ya, kita sebagai manusia tadi sudah saya sampaikan uraikan ya, itu muslim kita ini diwajibkan untuk bekerja ya, sebagai indikator bahwa kita ini orang yang beriman dengan baik ya. Kalau kita bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan kita tanpa ada embel-embel bahwa di situ kita diwajibkan untuk bekerja sebagai sangu ibadah ya. Itu maka terjadi kontradiksi. Bukankah kita tadi ya, kalau kita di hadirkan ke dunia ini kita sebagai apa, khalifah diberi kepercayaan, diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, tentu dengan ilmu, kemampuan dan skill yang memadai, sehingga anugerah Allah ini bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kembali lagi di situ stress on-nya pada penguasaan ilmu pengetahuan. Ya, karena kalau sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ya, memang di dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali kadang-kadang ya orang tidak punya keahlian di bidang itu ditempatkan di situ, maka tunggulah saat kehancurannya, tidak kompeten. Ya, tidak berkemampuan, ya tidak ada pengalaman untuk itu. Ya, akhirnya apa? Yang terjadi adalah bencana, bukan kesejahteraan. Ya. Jadi, bekerja ya karena Allah, ya. Semua harus diniatkan karena Allah, karena semua kita ini adalah miliknya Allah, dan semua yang di bumi, dimanapun, di alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Jadi, Allahnya itu jangan dilupakan. Kapan dan dimanapun, ya kita selalu ingat. Ya, kita diajarkan untuk selalu ingat kepada Allah, zikrullah itu kapan dan dimanapun saja kita berada. Itu adalah orang yang beriman. Ya. Jadi masal muslimin, kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bekerja karena hanya untuk Allah dan bekerja ya. Bekerja untuk manusia itu berbeda sekali ya.

0: di masa muslimin, ingat ya, itu yang cuma sekali-kalinya ini, hendaklah kita menjadi manusia-manusia yang beruntung yang kelak akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Nah, untuk bisa sejahtera tentu diperlukan ilmu dan keterampilan. Karena apa? Kalau kita tadi sudah saya sampaikan, kalau kita mau bahagia dunia ya capailah dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat ya capailah dengan ilmu. Berangkat dari ilmu tadi itu, insya Allah kita tidak akan menyesal di kelak di kemudian hari ketika kita sudah sampai di akhirat. Ya. Jadi masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya, di dalam hadis juga sudah tadi saya sebutkan, ya, sampaikan Rasulullah juga telah menyampaikan kepada kita in line dengan perintah dari Al-Quran, dari Allah SWT, agar kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, manusia-manusia yang berguna untuk lingkungan kita masing-masing, ya. Sehingga insya Allah kalau kita memenuhi ketentuan-ketentuan itu, kebahagiaan lahir dan batin akan diperoleh, dan kita sekaligus kebahagiaan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau Pak Nana tadi kan beliau menyampaikan, ya, bersyukur lebih dulu, bukan bahagia dulu, ya. Jadi bersyukur didulukan, ya, bukan bahagia, ya. Jadi setelah bersyukur, ya, baru, ya, bahagia, itu urutannya, ya. Kalau bagaimana mau bahagia belum bersyukur dulu, ya. Ya, agak aneh aja, ya. Jadi rasa syukur itu akan mengantarkan kita, akan membantu kita menjadi manusia yang sadar diri akan kemanusiaannya, ya. Kalau enggak bersyukur, laing sakartum la ditanakum waling kafartum inna adzabila sajid. Jadi itu ketentuan dari agama kita bahwa kita diwajibkan bersyukur terlebih dahulu, ya, baru kemudian akan bahagia. Ya, laing sakartum la ditanakum waling kafartum inna adzabila sajid. Ya, wahai manusia, ya, siapa saja kalau kita manusia, ya, lain sakartum la ditanakum, barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, maka tunggulah bahwa siksaku lebih pedih, ya, siksaku lebih dahsyat. Tapi kalau kita bersyukur, maka akan ditambah nikmati, ditambah kenikmatannya, kenikmatan anugerah Allah kepada kita. Jadi sekarang kembali kepada kita masing-masing. Jadi kita mau bersyukur atau mau kufur. Saya rekomendasikan kita semuanya adalah bersyukur, bukan kufur, ya. Jadi bersyukur bukan kufur, ya. Itu lawan, ya. Kalau syukur itu lawannya kufur. Sama-sama berakhiran dengan huruf R, ya. Bersyukur bukan kufur, ya, itu. Jadi kalau kita lupa, ya, satu itu
1: memang kayaknya
0: gampang, ya, mengucapkannya bersyukur atau kufur, ya, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang kita mengalami banyak kendala, ya. Kalau kita bersyukur, itu yang dikendaki oleh Allah. Kalau kita kufur, itu tidak dikendaki oleh Allah.
1: Ya, tinggal pilih saja. Kita mau bersyukur atau mau kufur.
0: Semuanya ada konsekuensi logisnya masing-masing. Ya, jadi makhluk muslimin, sebaiknya kita bersyukur, dan itu harus bersyukur itu. Bukan sebaiknya lagi, tapi harus bersyukur. Jangan kita kufur. Ancamannya akan sangat pedih.
1: Tadi yang saya sampaikan, laing sakartum lajidana kum waleng kafartum inna adabi lasati. Demikian ya.
0: Untuk Pak yang bertanya di WA sekaligus kepada Pak Nano ya.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Satu pendengar kita ya, Pak Ahmad Jaini ini ya, mengirimkan pesan juga. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Sesuai tema kewajiban bekerja, Indonesia yang penduduk Islamnya 90% telah mendapat motivasi dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah. Apabila kamu selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Tapi yang terjadi anomali di mana menurut data Bank Dunia Indonesia, ini negara yang penduduk miskinnya 60%. Kenapa ini bisa terjadi? Terima kasih. Iya, silakan Pak Ustadz. Tanggapannya dari Pak Ahmad Jaini ini Pak Ustadz.
0: Iya, terima kasih kepada sahabat kami Pak Ahmad Jaini di Samarinda. Memang dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 itu berisi perintah Allah kepada kita manusia, khusus yang beragama Islam, untuk bertebaran di muka bumi mencari rezeki setelah menunaikan sholat Jumat. Ya, senantiasa mengingat Allah dan menjaga keseimbangan antara urusan agama serta dunia. Nah, makasih muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Jadi ayatnya tadi itu atau surahnya itu ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza quriyatish shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila Anda telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah, keluarlah dari masjid, ya, di muka bumi, ya, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi masalah muslimin, ya, kalau berangkat dari situ bisa kita simpulkan, ya, kembali. Ya, beraktivitas ya, selepas ibadah sholat Jumat, kita umat Islam dianjurkan untuk kembali bekerja dan berbisnis secara halal. Kemudian mencari rezeki ya, usaha di bumi adalah bagian dari ikhtiar menjemput karunia Allah. Kemudian zikir yang kontinu, tetap mengingat Allah di sela-sela kesibukan duniawi agar mendapat keberuntungan yang hakiki. Tetapi menurut data statistik tadi yang sama oleh Pak Ahmad ini ya, kita ini termasuk ya rendah ya di dalam untuk menjemput, mengais rezeki karunia Allah tadi itu, kita termasuk rendah. Karena apa? Karena untuk bisa mencapai rezeki ya, mendapatkan rezeki dengan lebih mudah, itu diperlukan ilmu dan keterampilan serta strategi ya. Itu jadi banyak faktor yang membuat kita nanti akhirnya menjadi sukses sih. Jadi kalau kita sukses itu bukan karena kehebatan kita sendiri, tapi banyak faktor ya, bantuan orang lain dan jangan lupa Allahnya ya. Jangan lupa bahwa di situ ada yang tidak kelihatan yang menentukan segalanya, yaitu Allah SWT. Jadi itulah makanya dalam agama kita berusaha dan berdoa, berikhtiar dan berdoa. Kalau dua-duanya itu kita padukan, insya Allah ya, cita-cita yang kita inginkan akan mudah terkabul dan itu disebut dengan kesuksesan. Kesuksesan yang apa ini, yang hakiki. ini adalah kesuksesan yang di dalamnya itu kita tidak menyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua ini ada dalam genggamannya. Walladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi di tangan Allah ya, segala sesuatunya, hidup maupun mati dan segala sesuatu itu. Ya, jadi pada saudara-saudaraku sekalian, ya, persiapkan di kalian, diri Anda masing-masing untuk menyongsong kehidupan, persaingan, memperebutkan kue pembangunan, yaitu lapangan pekerjaan dengan ilmu, keterampilan, ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga nanti ya setelah berhasil mendapatkan itu, kita bersyukur kepada Allah ya, dan menjadi kehidupan kita ini menjadi lebih baik, lebih tenang, karena di sana ada kita mengingat Allah SWT. Ya, kita diminta untuk ingat kepada Allah itu kapan saja kita berada. Ya. Demikian ya, untuk Pak Ahmad Deni dan juga penanya-penanya yang lain, kembali kepada Mas Didi.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sebelum menutup, karena sudah waktu kita sudah di penghujung Pak Ustaz, silakan untuk ditutup dengan doa Pak Ustaz, silakan.
0: Iya. Mas Muslimin, para pendengar Mudara Pagi Hari Samarinda yang terima kasih Allah, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan para pemuda dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena satu dan lain hal bisa mendapatkan kembali pekerjaannya yang lebih baik, dan akhirnya bisa sejahtera lahir dan batin. Fitni waktunya walakuloh ala hadinya walakulinya dan solikah ilahatul nabi Mustafa Rasulullah Muhammad SAW walihi wajibati waduriyatu walibaitihi sayyidillahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala ashabi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin. Allahumma qubi salamata wa sifata wa afiyata lana wa lil muslimin wal muslimat min al hadir wal ghaib ya arhamar rahimin.
1: Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amalina wa afan bi ajadina. Wazidatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa ma'u qadam ba'da al maut. Allahumma aftalana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal quwah wa abal sikata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli bali dunia bil akhirah wasatunya
0: wa sarif dunia wa bil akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kasamil alim wa tub alayna inna rabbur rahim. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi ya sudah kita dengarkan bersama ya tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Muhammad Qosin MPD dengan topik bekerja sebagai manifestasi keimanan ya. Dan terima kasih

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar, tidak kuat kah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
3: Ma, takut kah?
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Mama, Papa.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Sudah, pergi kalian semua. Itu urusan saya.
4: Ingin keluarga utuh, judi online jangan disentuh.
5: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pun dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat pagi mendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Para pendengar, transformasi besar dilakukan pemerintah kota Samarinda dalam beberapa tahun terakhir akhirnya menuai pengakuan. Berbagai program pembangunan yang berfokus pada pembenahan infrastruktur, penataan ruang publik, pengendalian banjir, hingga modernisasi pelayanan publik dinilai berhasil mengubah wajah kota tepian menjadi lebih tertata, nyaman, dan berdaya saing. Atas capaian tersebut, pemerintah kota Samarinda berhasil meraih penghargaan kategori transformasi infrastruktur dan tata kota visioner pada ajang Tribun Kantin Award 2026 yang digelar di Hotel Max One Balikpapan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dalam mewujudkan pembangunan kota yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tapi juga mengedepankan tata kelola pemerintahan yang adaptif, pelayanan publik yang semakin baik, serta pembangunan yang berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Mewakili Wali Kota Andi Harun yang berhalangan hadir, penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Haji Syarif Hidayatullah. Menurut Dayat, sapaan akrabnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa arah pembangunan yang dijalankan pemerintah Kota Samarinda mendapat pengakuan dari berbagai kalangan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pada pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual ya dalam berita pagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia, Samarinda Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta peserta Kita Bahana Nusantara 2026 memahami sejarah di balik setiap lagu kebangsaan. Menurut Fadli, lagu kebangsaan lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pendiri bangsa. Ia menegaskan lagu kebangsaan bukan sekedar karya musik. Lagu-lagu tersebut lahir dari pengalaman sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Fadli mencontohkan lagu Berkibar Benderaku karya Ibu Sud yang terinspirasi dari keberanian pendiri Radio Republik Indonesia, Yusuf Ronodipuro. Fadli bercerita saat itu Yusuf Ronodipuro tetap mengibarkan merah putih meski diancam tentara Jepang. Itu ada peristiwanya ketika Yusuf Ronodipuro menggerek bendera, kemudian tentara Jepang menodongkan senjata. Beliau sama sekali tidak takut dan tetap mengibarkan bendera. Peristiwa tersebut ya menginspirasi Ibu Sud menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku. Karena itu setiap lagu kebangsaan memiliki latar belakang sejarah yang perlu dipahami. Ia berharap para peserta yang tidak hanya tampil secara musikal tapi juga memahami makna setiap lagu dibawakan. Dengan itu penampilan mereka pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara akan memiliki penghayatan yang lebih kuat. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 4 Agustus 2026.
2: Kita akan rapatkan secara internal, komprehensif antara dinas dan pelaku usaha dan lain sebagainya. Baru kita putuskan reward and punishment ini nanti.
3: Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil itu pasti yang kami yang nanamin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat jalan-jalan itu 15 tahun lagi ini jadi forest.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Didi Purnama. Selamat pagi. Selamat pagi, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti 8 laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal. 3 diantaranya kini telah memasuki proses hukum sebagai bagian dari upaya penegakan aturan dan perlindungan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal telah masuki proses hukum. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Samarinda menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan masyarakat melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum. Seno mengaku, sejak kanal pengaduan dibuka, ada saja laporan aktivitas tambang ilegal dan seluruh laporan langsung ditindaklanjuti bersama dengan perangkat daerah terkait. Dinas SDM juga telah memetakan titik-titik yang diduga menjadi lokasi tambang ilegal di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Meski kewenangan pertambangan mineral dan batu bara berada di pemerintah pusat, pemerintah provinsi Kaltim tetap berperan aktif menangani dampak yang ditimbulkan. Namun penindakan pidana terhadap tambang ilegal harus dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, serta Gakum Kehutanan disertai bukti dan temuan di lapangan.
2: Kita akan rapatkan secara internal, secara komprehensif antara dinas dan pelaku usaha dan lain sebagainya. Baru kita putuskan reward and punishment ini nanti.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengajak masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan dengan menyertakan data koordinat maupun bukti aktivitas tambang ilegal. Langkah tersebut diharapkan mempercepat penanganan kasus sekaligus memperkuat upaya pemberantasan tambang ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. RRI Rizky Multan melaporkan.
0: Warga mengeluhkan kondisi lampu penerangan di Jembatan Mahkota 2 Samarinda yang tidak menyala selama bulan-bulan dalam program Halo RRI. Dengan harapan pemerintah segera melakukan perbaikan demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Warga Samarinda mengeluhkan lampu penerangan di Jembatan Mahkota 2 yang disebut tidak berfungsi. Keluhan tersebut disampaikan Ridwan dalam program Halo RRI. Menurut Ridwan, kondisi tersebut membuat jembatan menjadi gelap pada malam hari dan dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk memperbaiki lampu penerangan agar keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap terjamin.
6: Itu lampu di jembatan Ahmad Yani, Kota 2. Dan nyala-nyala itu sudah berapa bulan loh.
5: Okay.
6: Dari malam saya kebetulan saya lewat lagi. Bukan berapa. Tadi malam saya lewat lagi. Kondisinya nyala-nyala itu. Katanya ada apa gitu.
5: Ridwan meminta pemerintah daerah maupun instansi terkait segera melakukan pengecekan dan perbaikan terhadap fasilitas penerangan di Jembatan Mahkota 2. Ia menilai lampu jalan merupakan bagian penting dari infrastruktur yang harus mendapat perhatian, terutama pada jalur yang setiap hari dilalui masyarakat. Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI sebagai ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan pelayanan publik kepada pemerintah dan instansi terkait. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pemecahan rekor MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita simak laporan selengkapnya.
7: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menargetkan pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI melalui kegiatan penanaman pohon terbanyak yang akan digelar pada 15 Agustus 2026 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menjadikan IKN sebagai Forest City atau Kota Hutan, sekaligus mempercepat rehabilitasi kawasan hijau di Ibu Kota Baru. Basuki menjelaskan kegiatan itu akan melibatkan ribuan peserta dari unsur pemerintah, TNI Polri, pelajar, perguruan tinggi, komunitas lingkungan, dunia usaha, hingga masyarakat umum. Penanaman akan dilakukan secara serentak di sejumlah kawasan penghijauan di IKN. Menurut Basuki, hingga saat ini Otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem dan pembangunan ibu kota baru yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
3: Sekarang 2 tahun, 2 minggu sekali pasti kita nanam. Nanti tanggal 15 Agustus kita nanam 17.708 pohon. Semuanya, tidak hanya Otorita. Otorita IKN ini punya 1.100 ASN. Kalau tiap 2 minggu 70-80% aja, kira-kira 700-800. Jadi kalau Anda lihat nanti ada pohon-pohon kecil, itu pasti yang kami yang nanemin. Target saya yang 2028 pada saat ditandatangani itu sudah agak rimbun. Bapak lihat jalan-jalan itu, 15 tahun lagi ini jadi forest.
7: Sementara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap rencana penyematan rekor muri tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan penghijauan nasional yang dipusatkan di IKN. Sekretaris Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut Muhammad Zainal Arif berharap penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan, penyerapan karbon, dan ketahanan ekosistem sebagai fondasi pembangunan IKN yang berkelanjutan.
8: Jadi rekor muri itu membutuhkan clearance dari kita. Kemarin kita sudah kirimkan suratnya. Jadi nanti OIKN akan memecahkan rekor muri dalam melakukan penanaman.
7: Pemerintah menargetkan hanya sekitar 25% kawasan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perkotaan, sedangkan 75% lainnya dipertahankan sebagai ruang hijau. Dari luasan tersebut, sekitar 65% wilayah Nusantara ditargetkan tetap menjadi kawasan hutan tropis dan kawasan lindung, sehingga warga dapat hidup berdampingan dengan alam. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Pembangunan sumber daya manusia unggul perlu dimulai sejak masa kehamilan hingga periode awal kehidupan anak. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Sunarto, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara instan. Perhatian terhadap kondisi keluarga, kesehatan ibu, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak sejak dini menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda, generasi masa depan. Untuk mendukung upaya tersebut, Kemendikbangga BKKBN menjalankan sejumlah program prioritas atau quick wins. Salah satunya gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Sunarto menekankan penanganan stunting memerlukan kolaborasi seluruh pihak, terutama dalam menjaga pemenuhan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan. Melalui penguatan program tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas keluarga dan sumber daya manusia serta penurunan prevalensi stunting hingga 5% pada 2045. Beralih ke informasi lainnya, pemulihan ekosistem mangrove di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya untuk menjaga kawasan pesisir, tapi juga membuka peluang pengembangan ekowisata berbasis mangrove. Berikut laporan selengkapnya.
9: Pengembangan Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kawasan ekowisata mangrove terus didorong dengan mengoptimalkan potensi pesisir dan menjaga kelestarian lingkungan. Desa Sepatin memiliki kawasan mangrove yang luas serta kekayaan sumber daya perikanan seperti kepiting, udang, dan ikan. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata berbasis lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sekretaris Desa Sepatin Suhardi mengatakan, wilayahnya berada di kawasan pesisir Delta Mahakam yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Kondisi geografis tersebut menjadikan Desa Sepatin memiliki bentang alam pesisir yang luas dan sumber daya alam yang beragam.
10: Itu sangat membantu terkhususnya warga kami, yaitu dalam pemberdayaan masyarakat yang tadi Bapak soroti itu yang di samping, ya ada pembinaan atau pelatihan pembuatan kerupuk, ya amplang dan sebagainya. Adapun kegiatan fisiknya itu, yaitu tadi yang kita kunjungi di Empang, yaitu menanam yang dikelola oleh kelompok dan diupakan per bijinya. Jadi mudah-mudahan kedepannya Sepatin menjadi ekowisata mangrove yang ada di Kalimantan Timur ini.
9: Desa Sepatin memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan potensi tersebut dapat dikembangkan bersamaan dengan keberadaan ekosistem mangrove sebagai daya tarik wisata berbasis lingkungan. Melalui program rehabilitasi mangrove, keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan mangrove terus diperkuat. Kolaborasi pemerintah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus mengembangkan potensi di ekonomi Desa Sepatin. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Lahan bekas tambang di Kalimantan Timur tidak selalu berakhir menjadi kawasan yang tidak produktif. Dengan pengelolaan dan media tanam yang tepat, lahan tersebut dinilai masih berpeluang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hortikultura. Salah satunya alpukat. Kita simak laporannya.
11: Pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi salah satu tantangan dalam mendukung pertanian berkelanjutan di Kalimantan Timur. Di tengah luasnya area pasca tambang yang belum dimanfaatkan secara optimal, budidaya tanaman buah dinilai dapat menjadi alternatif untuk mengembalikan nilai ekonomi lahan sekaligus mendukung upaya reklamasi. Owner kebunnya BLS Avocado Latif mengatakan, lahan bekas tambang masih memiliki peluang ditanami alpukat selama kondisinya memenuhi syarat dasar untuk pertumbuhan tanaman. Salah satu indikator awal yang dapat dilihat adalah mulai tumbuhnya rumput di lokasi tersebut.
12: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu jika di situ sudah tumbuh rumput. Nah, sudah tumbuh rumput itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita harus dilubangin. Contoh lubang 60-60 kedalaman 60 nanti diisi dengan media tanam. Ya, media tanamnya itu terdiri dari sekam, terus tanah topsoil sama kohe yang sudah dipermentasi.
11: Ia menilai pendekatan tersebut dapat diterapkan masyarakat yang memiliki lahan bekas tambang berskala kecil maupun lahan tidur yang belum dimanfaatkan. Selain membantu meningkatkan produktivitas lahan, budidaya alpukat juga berpotensi memberikan nilai tambah ekonomi karena permintaan pasar terhadap komoditas hortikultura terus meningkat. Meski demikian, setiap lahan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga calon petani perlu memahami kondisi tanah sebelum memulai penanaman. Dengan pengelolaan yang tepat, lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif dapat kembali menghasilkan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nusor Kula melaporkan.
0: Upaya meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan terus dilakukan. Salah satunya melalui cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Samarinda. Berikut laporan selengkapnya.
13: Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperluas pelaksanaan cek kesehatan gratis melalui sistem jemput bola. Kali ini, layanan kesehatan tersebut menjangkau pegawai serta 1.000 lebih warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Samarinda pada Senin kemarin. Selain CKG, Dinkes juga melakukan screening tuberkulosis bagi warga binaan serta donor darah khusus untuk para pegawai rutan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismet Kusasi mengatakan, pelaksanaan CKG di rutan merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menjalankan program prioritas presiden di bidang kesehatan. Sepanjang Agustus ini, Dinkes Samarinda terus mengintensifkan pelayanan kesehatan jemput bola ke berbagai lokasi, termasuk di sekolah.
14: Apalagi dalam bulan-bulan ini banyak sekali kegiatan CKG keluar. Nah, ini salah satu CKG minggu lalu ya, CKG anak-anak sekolah di sekolah rakyat. Itu ada lumayan tuh 750. Nah, hari ini kita CKG di sini ya. Pemerintah Kota Samarinda komitmen ya untuk memberikan pelayanan terutama program prioritas Bapak Presiden.
13: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman mengatakan, apabila terdeteksi warga binaan yang mengidap penyakit menular, khususnya tuberkulosis, pihaknya telah menyiapkan ruang isolasi. Nantinya, warga binaan tersebut akan mendapatkan pengobatan intensif dari tenaga medis sebelum bisa kembali bergabung di kamar tahanan bersama.
15: Menyiapkan ruang isolasi namanya, itu untuk ruang-ruang penyakit menular yang mereka terdeteksi itu biasanya ditaruh di ruang isolasi dan dengan pemantauan dokter secara rutin. Dan minum obatnya, dia tidak diberikan obatnya secara langsung. Tapi setiap hari dokter dan perawatnya mengantarkan obat dan meyakinkan bahwa dia minum obat hari itu. Karena kalau tidak, ini tidak bakal sembuh.
13: Endang berharap kegiatan CKG dan screening TB dapat dilakukan secara berkala, mengingat kondisi rutan kelas 1 Samarinda yang mengalami kelebihan kapasitas dari 450 orang menjadi 1.300 warga binaan, yang artinya potensi penularan penyakit semakin besar. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi hari ini, sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kaltim menindaklanjuti 8 laporan masyarakat terkait aktivitas tambang ilegal. Warga mengeluhkan kondisi lampu penerangan di Jembatan Mahkota 2 Samarinda yang tidak menyala selama berbulan-bulan dalam program Halo RRI. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang

0: Bayi Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja ribet dari tadi.
1: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya bu.
0: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
1: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibu belok kanan. Yang benar dulu bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini bu.
0: Bentar, saya lihat dulu.
1: Lihat dulu sana.
0: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
1: Tuh kan.
0: Maaf lah bu. Ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
1: Dijawab kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samara. Selamat pagi pendengar Pro 1 yang baru mendengar siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Kota Samarinda, pagi hari ini nampak cukup cerah ya. Untuk ruas jalan M. Yamin juga terpantau arus lintas ramai lancar ya. Dari ruas jalan M. Yamin menuju simpang Patul Muswana, begitupun arah sebaliknya terpantau juga cukup lancar yang dilihat masyarakat Kota Samarinda ya, yang ingin ke tempat tujuannya untuk beraktivitas ya. Kami ucapkan ya, semoga Anda selamat sampai tujuan dan jangan lupa bawa surat kelengkapan kendaraan Anda seperti SIM dan juga STNK ya, agar Anda nyaman ya dalam berkendara. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini informasi musibah ya. Sebanyak 62 penumpang selamat KM Mutiara Santosa 2 masih bertahan di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Mereka menunggu proses evakuasi lanjutan menggunakan kapal Basarnas menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan pengawalan petugas gabungan. Kepala Seksi Operasi Basarnas Surabaya, Didit Hari Krinadi, mengatakan seluruh korban kembali menjalankan pendataan setibanya di Pulau Masalembu. Hasil verifikasi menunjukkan jumlah penumpang selamat mencapai 62 orang, terdiri atas 58 laki-laki dan 4 perempuan seluruhnya. Yang memastikan kondisi seluruh penumpang secara umum dalam keadaan selamat setelah berhasil dievakuasi dari kebakaran kapal di perairan Madura. Namun beberapa korban mengalami gangguan kesehatan sehingga memerlukan penanganan medis lanjutan dari tenaga kesehatan setempat di pulau. Ya, pendengar, Basarnas Surabaya telah mengerahkan kapal penyelamat untuk menjemput seluruh korban sejak Senin 2 Agustus 2026. Setelah proses penjemputan selesai, seluruh penumpang akan langsung dibawa menuju pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk penanganan berikutnya. Tim SAR gabungan juga terus melanjutkan operasi evakuasi serta memastikan seluruh korban memperoleh layanan kesehatan dan pendampingan. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi penumpang tetap terpantau selama proses pemulihan berlangsung setelah insiden kebakaran kapal di tengah laut tersebut. Mendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
4: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charniwirakul berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut disebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan. Presiden mengatakan kerjasama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan Indonesia dan Thailand. Dalam kunjungan ke negara tersebut, kedua negara juga mengadopsi roadmap kemitraan strategis Indonesia-Thailand 2006-2030. Dokumen tersebut menjadi pedoman memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang. Roadmap tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dicapai pada ASEAN Summit 2026 di Cebu, Filipina. Kesepakatan itu juga memperkuat mekanisme leaders consultation yang telah berjalan sejak 2025. Pendengar informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karniveiraku, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih